0: membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan bisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pemimpin ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus. memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham domain kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Pada kegiatan pasien bisa takut dulu, nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya baik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya. Sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata.

Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi TGD atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1154. WhatsApp 0811.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Informasi terkini di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi POB dua korban kapal mati mesin di perairan Otan Kabupaten Kupang dalam kondisi selamat. Keberhasilan operasi ini menunjukkan kesiapsiagaan tim dalam menanggapi laporan darurat yang terjadi di wilayah perairan tersebut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang korban kapal mati mesin di perairan Otan Kabupaten Kupang setelah menerima laporan pada Minggu pagi 24 Mei 2026. Kedua korban dilaporkan mengalami kerusakan mesin sejak dini hari dan meminta bantuan membantu petugas SAR setempat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah operasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Kota Kupang, Muhdar, sebagai One On Sense Coordinator di lapangan. Disampaikan bahwa tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang sebelumnya berangkat memancing dari Pantai Kelapa 5 Kota Kupang menuju perairan Otan pada Jumat pagi. Aktivitas memancing tersebut berubah menjadi situasi darurat setelah kapal yang digunakan mengalami mati mesin di

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, pendengar, pemanfaatan biji kelor sebagai pengawet alami diukur memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengawet kimia sintetis. Hal tersebut disampaikan oleh teknisi Laboratorium Pengawasan Mutu Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Katrin Paulina Rambulodongo, dalam dialog bersama RRI Kupang pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Katrin, penggunaan ekstrak biji kelor lebih aman, mudah diperoleh, terjangkau, dan ramah lingkungan. Pengawet alami juga dinilai lebih baik bagi kesehatan dibandingkan penggunaan bahan pengawet sintetis secara berlebihan. Dalam penelitiannya, ia menggunakan ekstrak biji kelor pada produk tahu putih yang disimpan pada suhu ruang. Tahu direndam menggunakan ekstrak biji kelor selama 2 hari sebelum dilakukan perhitungan jumlah mikroba di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji kelor mampu membantu memperpanjang umur simpan tahu. Kandungan senyawa bioaktif di dalam kelor diketahui dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada produk pangan tersebut. Selain tahu, ia juga mengakui memiliki rencana untuk pengembangan penelitian penggunaan ekstrak biji kelor pada produk olahan daging seperti bakso dan juga sosis. Namun hingga saat ini penelitian tersebut masih dalam tahap rencana.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke. Sip.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh masih swati ane?
1: Oh hau masih swati an? Hau lau lay?
0: Lau diak diak eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?

0: Kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum, Le, yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin, nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang jerkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamu ku di rumah. Semua bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesan tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas

0: begitu di internet nih.
1: Bahaya apa, Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sapo. Soalnya ada niat lain toh.
0: Mama, orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, Mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
0: Betul, Mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, Mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Heh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena mana Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di kotompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi. Keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Beta sugetik pesan panjang lebar buat dia, tapi Beta hapus lagi. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di Beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir Beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, Beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gulang air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: mane. Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air, Niko.
1: Biar, eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on, Su.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu simpan mantan bertahun-tahun.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Hari ini saya Mitra Sinlae akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan dengan itu Mitra akan membagikan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Dan juga hari ini kita akan masuk dalam acara pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Bersama saya Mitra Sinlae di RRI Pro 1 Rode.

0: sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Waduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, berdengar satu pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Erni Detan, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat terdahulu beralamat di Tuanatuk, RT RW 004002, Desa Kelurahan Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan dengan nomor yang tertera antara Noak Yermias sebagai penggugat, antara Noak Yermias sebagai penggugat lawan Erni Detan sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando, Permai Baa, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah, demikian untuk maklum. Ya, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Yusuf Frans Namo, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat terdahulu beralamat di RT 013 RW 007 Temas Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Dorce Arni Yanti Sine, antara Dorce Arni Yanti Sine sebagai penggugat lawan Yusuf Frans Namo sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah, demikian untuk maklum.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karmana, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet di

0: Hai.
1: Son usa takut. Dia pun harga pas di kota pun kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas dan unsa. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, yang pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa asal Ampoang yang dinilainya berhasil menyampaikan apresiasi secara santun sehingga mendorong kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke wilayah Ampoang pada Jumat 22 Mei lalu. Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki saat memberikan arahan kepada apel bersama ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gubernur Melki Lakalena menyaksikan langsung proses para mahasiswa asal Ampoang menyampaikan apresiasi dengan tenang, santun, dan terukur kepada Wapres Gibran di Bundaran Adipura Kupang pada Kamis 21 Mei 2026. Wapres yang sebelumnya hanya memiliki agenda kunjungan ke Rote menambahkan agenda kunjungannya ke wilayah Ampoang usai menerima aksi para mahasiswa tersebut. Ia berharap pasca kunjungan itu, percepatan pembangunan di Ampoang dapat segera dilakukan, terutama terkait infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, distribusi BBM, dan penguatan ekonomi masyarakat. Gibran, maksud kami Gubernur Melki Lakalena menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut melalui koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait. Menurutnya, kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden ke daerah sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat tindakan lanjut program pembangunan karena berbagai aspirasi masyarakat telah didengar langsung oleh pemerintah pusat. Melki juga menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang dinilainya ikut membantu memperjuangkan percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur melalui cara-cara santun dan konduktif. Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa dan generasi muda agar budaya menyampaikan apresiasi secara santun tetap terjaga. Ia menyebut kunjungan Presiden ke Rote dan Ampoang menjadi momentum penting untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pengembangan potensi daerah dan sebagai program pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya disiplin ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa mulai Juni 2026, ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat berjalan maksimal. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya
3: rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
4: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.
4: Program-program RRI yang membahas dunia

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jene lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jene, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jene, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pengpro Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu. Ya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Open. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih bersama saya Mitra Sinulae di RRI Pro 1 Rote. Ya, pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Rote. Rote siang ini, dan saya punya satu informasi untuk pendengar semua. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi melarang seluruh sekolah negeri melakukan pungutan dalam bentuk apapun, termasuk dana perpisahan, dana pamit, hingga biaya pendaftaran yang dinilai membebani orang tua siswa. Penegasan itu disampaikan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, Senin 25 Mei 2026, sebagai langkah memperkuat komitmen pendidikan gratis dalam ramah masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya, Dinas Pendidikan segera menerbitkan surat imbauan resmi kepada seluruh sekolah negeri agar mematuhi kebijakan tersebut. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi praktik pungutan yang dikeluhkan masyarakat. Ernest menegaskan tata kelola pendidikan harus dijalankan secara transparan, humanis, dan tetap memperhatikan kondisi ekonomi warga. Kebijakan itu langsung mendapat perhatian publik karena menyasar praktik pungutan sekolah yang selama ini kerap menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama menjelang tahun ajaran baru. Kebijakan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Maulava, Dr. Julianus Kore, mengatakan sekolah pada prinsipnya tidak menerapkan pungutan wajib kepada orang tua siswa. Menurutnya, jika ada dukungan dari orang tua, sifatnya sukarela sebagai bentuk apresiasi kepada guru. Respon positif juga datang dari masyarakat. Yakub Bois, warga Kolhua, menilai kebijakan tersebut sangat membantu keluarga kecil yang selama ini kesulitan memenuhi berbagai biaya tambahan di sekolah. Hal sederhana ini disampaikan Katarina Boenbalan, warga Fatukua, yang berharap seluruh sekolah benar-benar menaati aturan tersebut dan tidak lagi membebankan pungutan kepada orang tua siswa. Langkah tegas Pemkop Kota Kupang ini dinilai menjadi sinyal kuat pembenahan tata kelola pendidikan sekaligus upaya menjaga akses pendidikan tetap inklusif bagi seluruh masyarakat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: programa Cassi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, ratusan anak dari 53 satuan pendidikan anak usia dini di Kota Kupang memeriahkan lomba senam anak Indonesia hebat dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 yang digelar di bidang PAUD dan pendidikan non formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga 23 Mei 2026 itu menghadirkan suasana meriah dengan penampilan senam kreatif, edukatif, dan penuh semangat dari peserta yang mengikuti. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ros Detan, menegaskan bahwa kegiatan itu bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi sarana pembentukan karakter anak. Menurut Ros, senam juga menjadi media efektif menanamkan disiplin, kekompakan, dan pola hidup sehat kepada anak-anak. Karena itu, dukungan guru dan orang tua dinilai memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Arena perlombaan dipenuhi antusiasme peserta dan orang tua. Anak-anak tampil menegaskan kostum olahraga berwarna-warni khas lembaga masing-masing sambil mempergerakan gerakan senam secara kompak di hadapan dewan juri dan penonton. Menurut Ros, pengingatan pentingnya menanamkan proaktivitas kepada anak sejak dini, ia meminta orang tua tetap memberikan dukungan kepada anak apapun hasil perlombaan. Ya, pendengar, demikian informasi yang kami kutip dari rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae di siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara Rote siang ini edisi 25 Mei 2026. Nanti di pukul 13 nanti kita akan mengikuti warta berita daerah bersama RRI Pro 1 Rote. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra di RRI Pro 1 Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Percaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Senin 25 Mei 2026. Dua informasi akan mengisi aneka berita siang di antaranya. PDGI Kupang gelar bakti sosial kesehatan gigi di Rote. Pemerintah Kecamatan Amarasi Timur dorong perbaikan akses menuju Taman Wisata Alam Menipo. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Kupang menggelar bakti sosial kesehatan gigi di SD Impres Andai Iko, Kecamatan Rote Barat, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari pihak sekolah dan para siswa yang sejak pagi telah mengikuti rangkaian pemeriksaan dan perawatan gigi sederhana. Sebelum pelaksanaan kegiatan, pihak sekolah juga telah membagikan surat persetujuan tindak kedokteran, maksud kami tindakan kedokteran gigi, kepada orang tua murid. Bukti sosial ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Selain pemeriksaan kesehatan gigi, para siswa juga mengikuti penyuluhan kesehatan gigi dan kegiatan sikat gigi bersama sebagai bagian dari edukasi hidup sehat di lingkungan sekolah. Tim dokter gigi dari PDGI Cabang Kupang turut memberikan pelayanan penambalan gigi sederhana dan mencabut gigi goyang kepada siswa yang membutuhkan. Seluruh tindakan dilakukan sesuai prosedur dan telah mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu anak-anak lebih nyaman dan fokus dalam mengikuti proses belajar di sekolah. Bakti sosial kesehatan gigi tersebut diselenggarakan PDGI Cabang Kupang Wilayah Rote dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 dengan tema Senyum Sehat Generasi Cerdas. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari sponsor Cipta Den serta Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Dua orang warga negara asing asal Austria dikabarkan meninggal usai jatuh dari jembatan gantung di lokasi wisata air terjun Cunca Wulang, Kota Kuangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu 24 Mei 2026. Kepala Kantor Pencairan dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman, menjelaskan informasi terkait insiden naas ini diterima Pasar Manggarai Barat dari Kalak BPBD Manggarai Barat lalu diteruskan ke Kantor SAR Maumere. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, kedua korban melakukan wisata di air terjun Cunca Wulang. Namun saat melintasi jembatan, kedua WNA terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Identitas dari kedua korban itu seorang laki-laki berumur 55 tahun atas nama Jirgen dan seorang lagi perempuan bernama Astrid berusia 57 tahun. Pasca penerima laporan, tim SAR gabungan Labuan Bajo langsung dikerahkan menuju air terjun Cunca Wulang untuk melakukan evakuasi. Saat tiba di lokasi, tim melaksanakan koordinasi serta evakuasi kedua WNA tersebut menuju RSUD Komodo Labuan Bajo. Pemerintah Kecamatan Amarasi Timur mendorong perbaikan infrastruktur dan akses transportasi menuju Taman Wisata Alam Menipo guna meningkatkan kunjungan wisata di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Camat Amarasi Timur,

0: Nita Nautani mengatakan hingga saat ini masih banyak infrastruktur di kawasan Taman Wisata Alam Nemenipo yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terutama akses jalan, dermaga, serta jaringan internet. Menurut Anita, akses menuju lokasi wisata masih menjadi kendala utama karena wisatawan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, sementara transportasi umum menuju kawasan tersebut masih sangat terbatas. Camat Amarasi Timur Anita Nautani berharap pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur penunjang wisata agar minat masyarakat berkunjung ke Taman Wisata Alam Nemenipo semakin meningkat.
1: Mudah-mudahan dermaga bisa diperbaiki, terus akses jalan ke sini. Karena perhatian masyarakat untuk mau ke sini juga yang penting ada akses dan juga jaringan internet. Karena sampai dengan saat ini untuk jaringan hanya di sini, tapi untuk di depan, di jalan itu memang tidak ada. Kami siap mendukung dan juga kami akan mempromosikan. Terus terang, sudah berapa bulan hari angkutan umum itu ada, memang ada bis perintis, tapi dia hanya berjalan sampai hari Rabu saja. Kalau bisa hari libur ada, supaya meningkatkan kemauan masyarakat untuk datang.
0: Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah kecamatan juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa atau BUMDes dengan menghadirkan pelaku UMKM di kawasan wisata. Menurut Anita, sejumlah fasilitas penginapan yang sudah dibangun di kawasan tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga membutuhkan perhatian dan pengelolaan kembali. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PDGI Kupang gelar bakti sosial kesehatan gigi di Rote. Pemerintah Kecamatan Amarasi Timur dorong perbaikan akses menuju Taman Wisata Alam Nemenipo. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Senlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pindah aku dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, sana kau dulu.
2: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tolong, pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesan minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa, mi, pal itu kesan tamuku di rumah.
2: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

0: 5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, selamat siang. Masih bersama saya Mitra Sinlae di RRI Pro 1 Rote. Nah pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan 13:30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan nanti saya akan membagikan berbagai informasi terkait di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan budaya di Nusa Tenggara Timur. Ada satu Pantai Olangga, surganya wisata alam di Rotendao. Ya, pendengar, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur seolah tidak pernah kehabisan pesona alamnya. Terletak di Dusun Olangga, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Lobalain, Nusa Tenggara Timur. Pantai Olangga menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Dari pusat kota Ba'a, wisatawan membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk tiba di lokasi pantai. Meski akses jalan menuju Pantai Olangga belum sepenuhnya baik, keindahan alam yang ditawarkan mampu membayar perjalanan yang cukup menantang. Pantai Olangga dikenal dengan hamparan karang, tebing batu yang menjulang, serta ombak laut yang cukup keras. Air lautnya yang berwarna biru menambah pesona pantai ini dan membuat suasana terlihat begitu eksotis. Pendengar, salah satu daya tarik utama Pantai Olangga adalah keberadaan sebuah laguna berukuran cukup besar yang diapit oleh tebing batu. Laguna tersebut kerap dimanfaatkan pengunjung untuk mandi dan menikmati suasana alam yang tenang. Selain itu, pantai ini juga memiliki hamparan pasir putih meski tidak terlalu panjang. Medan menuju beberapa titik di kawasan pantai memang cukup menguras tenaga. Namun, pemandangan laut lepas yang indah membuat banyak pencinta fotografi rela datang untuk mengabadikan momen dengan latar belakang alam yang menawan. Mendengar keindahan Pantai Olangga menjadikan salah satu destinasi wisata alam yang layak dikunjungi saat berada di Pulau Rote.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang jerkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Nah. Eh, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal, itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah, Mi, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tepat di pukul 14.00 saatnya kita akan mendengarkan Cek Fakta. Berada sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat dan kebangkutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa pembatasan. Hingga kini aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Ya, pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Amerika marah Presiden Prabowo segel Selat Malaka.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, selamat siang. Masih bersama saya, Mitra Sinla. Pendengar, saatnya kita akan masuk dalam acara kesayangan kita adalah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat sore pendengar, masih bersama saya Mitra Sinulae. Kembali saya sampaikan bahwa kita akan mengakhiri program acara kita Pro Dangdut untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Dan pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara UMKM Berbicara, dan saya akan membagikan berbagai informasi terkait di Nusa Tenggara Timur untuk edisi hari ini. Selamat sore dan jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinulae di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda. Di tengah meningkatnya harga tanah dan semaknya dan semakin padatnya permukiman, persoalan batas lahan kerap menjadi sumber perselisihan antar tetangga. Sengketa yang awalnya tampak sepele bisa berkembang menjadi konflik panjang hingga berujung ke meja hijau. Karena itu, pemasangan patok batas tanah menjadi langkah sederhana, namun penting untuk mencegah masalah di kemudian hari. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nurson Wahid, menegaskan bahwa keberadaan tanda batas tanah mampu memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi pemilik lahan. Menurutnya, pemasangan patok tidak boleh dilakukan sepihak. Memilih tanah yang berbatasan langsung perlu dilibatkan agar posisi batas agar posisi batas disepakati bersama. Cara ini dinilai efektif minimalkan potensi sengketa di bawah di masa mendatang. Langkah ini dinilai jauh lebih mudah dan murah dibanding menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Selain menguras biaya, konflik batas tanah juga kerap merusak hubungan sosial antar tetangga yang telah terjalin lama. Kementerian ATR BPN juga meningkatkan masyarakat agar menggunakan tanda batas yang kuat dan permanen. Penggunaan tanda alami seperti pohon, batu atau gundukan tanah sebaiknya dihindari karena mudah berubah atau hilang seiring waktu. Pendengar, patok batas tanah dapat dibuat dari kayu, pohon kayu, beton maupun besi. Adapun ukuran yang dianjurkan yakni minimal panjang 50 cm dengan 40 cm tertanam di dalam tanah dan 10 cm terlihat di permukaan. Keberadaan patok mungkin terlihat sederhana namun memiliki manfaat besar. Selain menjaga hak kepemilikan tanah, langkah kecil ini juga menjadi cara efektif menjaga keharmonisan lingkungan dan mencegah konflik sosial di tengah masyarakat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Ya, kita masih di informasi terkait kantor Kementerian Pertanahan tentang reforma agraria di Nusa Tenggara Timur kini fokus tingkatkan ekonomi petani. Program reforma agraria yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kini tidak lagi hanya berfokus pada pembagian sertifikat tanah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, program tersebut diarahkan sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat, khususnya petani di wilayah pedesaan. Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Francisca Viving Gagas, menegaskan bahwa reforma agraria harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan aset dan pemberdayaan akses ekonomi. Menurutnya, reforma agraria dijalankan melalui dua komponen utama, yakni penataan aset dan penetasan akses. Penataan aset dilakukan melalui legalisasi kepemilikan tanah, termasuk program retribusi tanah yang khususnya bagi masyarakat berprofesi sebagai petani. Berbeda dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, retribusi tanah diprioritaskan untuk petani dengan syarat lahan digunakan untuk kegiatan pertanian produktif. Pada tahun 2026, program retribusi tanah akan dilaksanakan di 19 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Sementara 3 daerah yakni Kupang, Saburaijua, dan Flores Timur belum masuk dalam pelaksanaan program tersebut. Dari target awal sebanyak 15.800 bidang tanah, jumlahnya disesuaikan menjadi sekitar 13.800 bidang. Dengan melalui program retribusi tanah, masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikelola. Sertifikat yang diterbitkan juga dapat dimanfaatkan sebagai akses pembiayaan usaha melalui perbankan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga. Pendengar, namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada pembagian sertifikat. Pendekatan penataan akses ini diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima retribusi tanah. Kabupaten Kupang menjadi salah satu wilayah prioritas penataan akses reforma agraria pada tahun 2026. Pemerintah akan mengembangkan kawasan pertanian unggulan secara terpadu melalui sinergi lintas sektor. Jika suatu wilayah memiliki potensi pertanian yang baik, ketersediaan air memadai, dan cocok untuk komoditas tertentu seperti pisang, maka dukungan pemerintah akan difokuskan pada kawasan tersebut. Dalam implementasinya, pemerintah melibatkan berbagai instansi mulai dari perbankan, dinas pertanian, dinas peternakan, hingga pemerintah daerah. Pendengar, para petani menerima sertifikat nantinya akan memperoleh akses kredit usaha rakyat atau KUR, bantuan pupuk, pembangunan irigasi, pembantuan bibit ternak, hingga pendampingan usaha. Pemerintah juga mulai menerapkan mekanisme baru dalam reforma agraria, khususnya untuk tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Menteri ATR BPN dengan nomor yang tertera tentang penguatan reforma agraria yang diterbitkan pada 13 Januari 2026. Mendengar dalam skema baru tersebut, tanah reforma agraria tidak langsung diberikan dalam bentuk hak milik. Pada tahap awal, tanah ditetapkan sebagai hak pengelolaan atas nama bank tanah, kemudian masyarakat diberikan hak pakai dalam jangka waktu tertentu sebelum nantinya ditingkatkan menjadi hak milik. Mendengar kebijakan tersebut diterapkan untuk

integrasi berbagai program pemerintah, mulai dari sektor pertanian, peternakan, UMKM hingga dukungan pembiayaan dari perbankan. Sepanjang periode 2019 hingga 2025, Kanwil ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan sebanyak 1.586 juta sertifikat didistribusikan sebagai bagi petani di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Sementara melalui program PTSL, jumlah sertifikat yang diterbitkan telah mencapai lebih dari 624 ribu bidang tanah. Pemerintah berharap reforma agraria dapat terus menjadi fondasi penguatan ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus menjadi keberlanjutan lahan pertanian di Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, mendengar satu informasi untuk Anda. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan diskusi dan penguatan kapasitas masyarakat yang digelar di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan dipusatkan dalam agenda Pokja 2 PKK Kabupaten Kupang tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan, organisasi masyarakat sipil serta kelompok perempuan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi, keluarga, dan perlindungan kelompok rentan. Melalui kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan penguatan terkait pentingnya kesiapan perempuan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara, Damaris, mengatakan perubahan iklim saat ini menjadi tantangan serius yang harus dipersiapkan sejak dini karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya keluarga di pedesaan. Menurutnya, dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan pada sektor lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ketahanan pangan, pendapatan keluarga, dan kondisi sosial masyarakat. Ia menjelaskan, masyarakat kini mulai menghadapi berbagai persoalan seperti kekeringan berkepanjangan. Menurutnya, hasil pertanian serta meningkatnya tekanan ekonomi keluarga akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Karena itu, perempuan dinilai perlu memiliki kemampuan tanam tambahan serta penguatan ekonomi agar mampu menopang kebutuhan keluarga dalam berbagai situasi sulit. Damaris mengatakan perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan keluarga karena hampir seluruh aktivitas rumah tangga bergantung pada peran perempuan sehari-hari. Mendengar, ia menambahkan perempuan perlu dipersiapkan agar mampu bertahan menghadapi situasi darurat maupun krisis ekonomi yang dapat terjadi sewaktu-waktu akibat dapat dampak perubahan iklim. Selain itu, perempuan juga perlu diberikan ruang untuk mengembangkan potensi diri melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha ekonomi produktif, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung usaha keluarga. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, peserta juga diajak untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa sebagai sumber pengembangan ekonomi keluarga. Menurut Damaris, desa sebenarnya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha apabila masyarakat, khususnya perempuan, diberikan pelatihan dan pendampingan yang tepat. Ia mengatakan penggunaan teknologi sederhana dan pemasaran digital juga perlu diperkenalkan kepada kelompok perempuan agar mereka mampu mengembangkan usaha rumah tangga secara lebih luas. Pendengar, selain itu, penguatan ekonomi, para peserta juga dapat mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Damaris, masih banyak keluarga yang belum memiliki kemampuan mengelola keuangan secara baik, sehingga sering mengalami kesulitan ekonomi ketika menghadapi situasi darurat. Karena itu, perempuan perlu memahami cara mengatur pendapatan, pengelolaan pengeluaran rumah tangga, dan menyiapkan tabungan keluarga demi menjaga ketahanan ekonomi keluarga. PKK Kabupaten Kupang melalui Pokja 2 juga terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan di desa-desa. Program tersebut diharapkan dapat membantu perempuan menjadi lebih mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial maupun ekonomi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kegiatan pemberdayaan perempuan juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. PKK Kabupaten Kupang menilai perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan keluarga dan masyarakat sehingga perlu diberikan dukungan yang berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Mendengar kegiatan di Desa Otan tersebut, PKK Kabupaten Kupang berharap perempuan semakin siap menghadapi tantangan perubahan iklim, memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, serta mampu menjadi penggerak pembangunan keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat sore pendengar, masih bersama saya Mitra Sinla Edi. Sore hari ini ya pendengar, saatnya kita untuk berpisah dari program acara kita UMKM Berbicara untuk edisi hari ini 25 Mei 2026. Bersama saya Mitra Sinla, selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, diketahui bahwa tautan pengarah ke halaman berarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart @alfakarir.official, pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi @alfakarir@official. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Alfamart tahun 2026. I know I should sleep, but the voices in

Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Korwil Berjaringan bersama RRI Atembua, RRI Ende, dan juga RRI

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 25 Mei 2026 dengan berita utama. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Rovinus Vula selengkapnya melaporkan.
2: Kepala SMA swasta Katolik Suradikara Bruder Kristianus Riberu SVD mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah mengirim siswa untuk belajar di Universitas Nantong Cina. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa INTI NTT guna menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Bruder Kristianus mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Endro dan Fidel tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke Cina pada awal September mendatang.
3: Bangga sekali, saya bangga. Saya selain kemarin saya mengutus 2 anak ke Jepang, hari ini juga saya mengutus, sekolah mengutus 2 anak ke Cina.
2: Bruder Chris mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan juga berdaya saing. Literasi bukan saja soal kemampuan membaca dan juga menulis, akan tetapi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga berkomunikasi serta berinovasi dan membangun generasi yang unggul. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
4: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap.
5: Mah lapar, sepiga boleh.
6: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
4: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenBI. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
6: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
7: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita. kehidupan sehari-hari. Sebagai Bunda Literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
6: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sesama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaannya, harga jual meroket. Ukuran 5 liter Rp45.000 pembelian eceran, padahal biasanya Rp25.000. Ferdi Asi melaporkan.
8: Bahan bakar minyak BBM minyak tanah di Atambua Kabupaten Belu dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Bahan bakar minyak tanah pada beberapa pangkalan minyak di kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli. Namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat. Selain itu diakibatkan adanya kelangkaan harga jual minyak tanah kian meroket. Kondisi yang ada cukup menyulitkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi pasar baru Atambua Sabtu 23 Mei 2026 pagi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga lumayan mahal per liter Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran pasar baru Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter. Kini tembus Rp9.000 per liter cukup memberatkan daya beli masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga apabila pintu perbatasan ke negara Timor Leste masih terbuka, memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi.
9: Minyak tanah sampai meloncat Rp45.000 per liter. 5 liter ini.
10: 5 liter berapa sekarang?
9: 45. Saya beli 2 itu. 90.
11: Dari besar. Awalnya ikut.
9: Susah. Kalau memang di batas low saja begitu habis.
12: Jangan rapat berarti sih normal. Ya selagi bisa lulus.
9: Jangan masih longgar.
8: Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi head BBM minyak tanah dijual per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di kota Atambua tidak bisa dipungkiri terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah.
1: RUPS Bank NTT, Gubernur NTT tekankan komitmen perkuat bank daerah dan juga perluas akses kur bagi masyarakat. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkila Kalena selaku pemegang saham pengendali atau PSB Bank Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen seluruh kepala daerah di Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT agar semakin berkontribusi dalam pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Melki usai memimpin rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan RUPS luar biasa Bank NTT yang berlangsung di kantor Gubernur NTT Minggu 24 Mei. Dari sejumlah pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan komitmen menambah penyertaan modal, di antaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
14: Ada juga kami menyepakati juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar dan pemerintah provinsi 30 miliar dan juga menyepakati ada imbran atau penggunaan di luar uang misalnya tanah dan sebagainya yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT. Jadi prinsipnya tadi sekali saya sampaikan bahwa diskusi yang sangat terbuka dan baik dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT akan jauh lebih baik lagi.
13: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus menegaskan, meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur.
15: Sejak tahun 2019 itu kan tidak menjalankan KUR. Jadi sekarang tuh kita start dari baru lagi. Jadi kita harus register lagi, kita harus connect sistemnya segala macam. Tapi semua udah beres semua. Saya rasa akhir bulan itu tinggal jalan.
16: Yang penting usahanya betul-betul usaha yang nyata, yang benar lah ya. Kita juga nggak mau, kan kita sampai dihentikan kali lalu itu kan gara-gara macetnya terlalu banyak. Nah sekarang kita nggak mau lagi itu pengalaman pahit, jadi kita atur sistemnya segala macam lebih baik lah.
13: Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perwakilan UNICEF NTT, Robertus Raga Joni menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Jerry Lende selengkapnya melaporkan.
17: Perwakilan UNICEF NTT Robertus Raga Cone menyatakan komitmen UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak khususnya di bidang pendidikan. Momentum perayaan HUT ke-76 IGTKI PGRI dinilai menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi antara UNICEF, IGTKI PGRI dan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kegiatan yang dihadiri perwakilan IGTKI dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur itu juga menjadi ajang promosi layanan anak yang holistik integratif. UNICEF menilai pendekatan tersebut penting agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang berkualitas sejak usia dini sekaligus mendapat perlindungan dan dukungan tumbuh kembang secara menyeluruh. Dalam kegiatan tersebut UNICEF turut mempromosikan pentingnya menumbuhkan minat literasi sejak anak usia dini. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan buku cerita lokal dan tematik berbasis budaya daerah yang menggunakan bahasa Indonesia serta beberapa bahasa lokal di wilayah Sumba.
18: UNICEF sebagai lembaga HPB yang mendukung terpenuhinya hak-hak dasar anak termasuk hak dasar atas pendidikan, maka momentum ulang tahun PGRI IGTKI yang ke-76 ini menjadi momentum yang sangat baik karena di sini berkumpul IGTKI dari banyak kabupaten di NTT. Nah, momen ini menjadi momen yang penting untuk UNICEF berkolaborasi dengan IGTKI dan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat yang sebagai fasilitator kegiatan ini untuk mempromosikan tentang pemenuhan layanan anak yang holistik dan integratif. Juga dalam program, dalam event ini juga kami mau mempromosikan pentingnya minat terhadap literasi sejak anak usia dini.
17: Buku-buku tersebut disusun langsung oleh guru-guru PAUD dan guru SD kelas awal, kemudian dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Bahasa Provinsi. Karya para guru itu menjadi contoh praktik baik yang diharapkan dapat menginspirasi tenaga pendidik lainnya dalam mengembangkan bahan ajar kontekstual. UNICEF juga membagikan pengalaman para guru dalam proses penyusunan buku cerita lokal tersebut. Cerita yang mengangkat budaya dan kehidupan masyarakat setempat diyakini mampu membuat anak-anak lebih dekat dengan bahan bacaan sehingga minat literasi dapat tumbuh secara alami sejak dini. Selain memperkuat budaya literasi, penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Kudi, bahasa Lurah, dan bahasa Wiwa dinilai penting dalam menjaga identitas budaya lokal. UNICEF menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pendekatan berbasis budaya dan bahasa lokal sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak di NTT. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hingga hari ini, sebanyak 38 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polres Alor dengan 3 korban meninggal dunia. Stefani Libu melaporkan.
19: Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Alor hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 31 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Alor didominasi oleh pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan Satlantas Polres Alor.
20: GrabCar Hema
21: menyiapkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama.
19: Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas, sosialisasi keselamatan berkendara terus dilakukan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat lebih tertib berlalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan.
22: Polres Alor sebanyak 31 kasus dengan rincian korban meninggal dunia itu ada 3 orang, sedangkan luka beratnya tidak ada, luka ringannya 38 orang. Untuk korban yang meninggal dunia, salah satunya itu anak di bawah umur pelakunya. Untuk sementara ini dalam proses penyidikan. Dan penyebab-penyebab kecelakaan semua didominasi oleh pengendara kendaraan motor yang dalam keadaan kami terus melakukan upaya preventif, persuasif untuk melakukan pencegahan-pencegahan kerja lakukan lantas dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat.
19: Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dengan tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, mematuhi aturan jalan raya, serta mengutamakan keselamatan demi menekan angka kecelakaan di Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua siswa SMA swasta Katolik Suradikara raih beasiswa ke Cina. Bahan bakar minyak tanah di Atambua langka ketersediaan, harga jual meroket. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Leli Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Dengan selamat sore dan senang sekali saya Yonas Ndolu yang akan menemani Anda di Rote sore ini hingga Rote malam nanti. Dan untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, Rote sore ini dengan rangkaian acara Azan Maghrib untuk Kabupaten Rote Ndao dan sekitarnya tepat pukul 17:31. Dan dilanjutkan dengan musik dan informasi. Sekaligus di pukul 18 kita masuk sore ceria. Dan setelah sore ceria kita akan di pukul 19:00 kita akan masuk pada mini drama. Dan di pukul setelah mini drama lanjut dengan musik dan informasi hingga kebersamaan kita Rote sore ini di pukul 20:00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Dan setelah warta berita, program acara berikut yaitu mimbar agama. Dan setelah mimbar agama, terlanjut dengan obrolan komunitas. Obrolan komunitas tentunya kita menghadirkan informasi-informasi terkait dengan komunitas atau persatuan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau dari portal kami rri.co.id. Dan di pukul 22 kita masuk ruang rindu. Dan setelah ruang rindu di pukul 23 kita masuk musik tradisional dan budaya. Hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24:00. Jadi pendengar jangan kemana-mana. Saya akan menghadirkan lagu pengantar untuk kita masuk pada azan maghrib untuk Kabupaten Rote Ndao dan sekitarnya di pukul 17:31 hingga saya menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk kita di sore ini.

tepat pukul 17:31 dan kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tak terasa kita harus berakhir di musik dan informasi untuk edisi sore ini dan juga rangkaian Azan Maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya, sehingga kita harus berpisah di musik dan informasi. Saya Yonas Ndolu dan operator teknik yang bertugas ada Bung Dens, ada Bung Demas Fateh, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini, kami mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat sore. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di sore ceria untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Dan di sore ceria ini tentunya saya menghadirkan lagu-lagu atau hiburan musik untuk pendengar semua, dan juga akan menghadirkan juga informasi untuk pendengar semua di sore ini. Dan pendengar, apa kabarnya di sore ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang mungkin lagi ngopi sore, saya mengucapkan selamat menikmati kopi ngeteh sore. Dan ya, di sampingnya ada pisang goreng atau ya kue moleng, gorengan-gorengan ya. Saya mengucapkan selamat menikmatinya, dan juga yang lagi beres-beres di halaman atau yang lagi mempersiapkan diri mandi sore dan mempersiapkan makan malam untuk keluarganya, saya ucapkan selamat beraktivitas di sore ini dengan penuh semangat. Dan saya hadirkan lagu-lagu pengantar untuk kita di sore ini. Selamat mendengarkan.

kau wanita terhebat bagiku. Dan pendengar, kita ke informasi. Tim SAR gabungan berhasil evakuasi 2 nelayan mati mesin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi POB 2 orang korban kapal mati mesin di perairan Otan, Kabupaten Kupang, NTT dalam kondisi selamat. Keberhasilan operasi ini menunjukkan kesiapsiagaan tim dalam merespon laporan darurat yang terjadi di wilayah perairan tersebut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 orang korban kapal mati mesin di perairan Otan, Kabupaten Kupang, NTT. Setelah menerima laporan pada Minggu pagi 24 Mei 2026, 2 korban yang dilaporkan mengalami kerusakan mesin sejak dini hari dan meminta bantuan evakuasi kepada petugas SAR setempat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah operasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Kupang, Mudar, sebagai on-scan koordinator di lapangan. Peran koordinasi yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan proses pencarian dan penyelamatan berjalan dengan lancar. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang sebelumnya berangkat memancing dari Pantai Kelapa Lima, Kota Kupang menuju perairan Otan sejak Jumat pagi. Aktivitas memancing tersebut berubah menjadi situasi darurat setelah kapal yang digunakan mengalami mati mesin di tengah laut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang menerima laporan dari korban bernama Adi pada pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kapal mengalami mati mesin sejak pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah, sehingga korban membutuhkan bantuan segera. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dengan mengerahkan sebanyak 24 personil menggunakan KN SAR Antareja 233 menuju lokasi kejadian di perairan Otan. Operasi ini juga diperkuat oleh unsur SAR gabungan yang turut memberikan dukungan dalam proses pencarian dan evakuasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah tiba di lokasi pada pukul 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan pencarian secara intensif. Kedua korban akhirnya ditemukan pada pukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah dalam keadaan selamat dan segera dievakuasi ke kapal SAR. Dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban hingga tiba di pelabuhan navigasi Kupang pada pukul 13 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Kepala Kantor SAR Kupang Maxinus Bekabel menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim atas sinergi yang baik sehingga operasi berjalan sukses dan ditutup dengan hasil maksimal. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Bertahan satu cinta. Dan dari Deba Ginda dan pendengar, kita ke informasi lagi. Dan informasi haji, ribuan jemaah haji Indonesia mulai tinggalkan hotel menuju Arafah. Jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari hotel menuju Arafah pada Senin 25 Mei 2026. Pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip pada pukul 7.00, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, mengatakan seluruh jemaah kini telah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Menurut Maria, satuan tugas Arafah telah diberangkatkan sejak Minggu 24 Mei 2026 pukul 7.00 waktu Arab Saudi. Satgas bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan perlindungan jemaah. Kemenhaji juga menghimbau jemaah menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup, dan membawa barang seperlunya. Maria meminta jemaah membawa dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, dan botol minuman. Dan juga jemaah dihimbau tidak membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan atau uang tunai besar. Ia juga mengajak petugas dan jemaah saling peduli terhadap lansia, disabilitas, perempuan dan jemaah berisiko kesehatan. Jika menemukan jemaah kebingungan atau terpisah dari rombongan,

segera arahkan kepada petugas terdekat. Kemenhaj terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH Arab Saudi, petugas kloter sektor dan unsur layanan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Armuznah berjalan optimal bagi jemaah Indonesia. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Fidi Aldiano dengan status palsu. Dan pendengar, kita ke informasi. Gubernur NTT sampaikan fakta gunakan HP catat aspirasi. Di tengah rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada Jumat 22 Mei 2026, Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena turut hadir mendampingi kegiatan tersebut. Dalam kunjungan yang berlangsung di Kabupaten Rotendao dan Amfoang, Kabupaten Kupang, Gubernur terlihat aktif menyimak berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung. Namun setelah kegiatan tersebut, beredar potongan video di media sosial yang memperlihatkan Gubernur sedang memegang telepon genggam saat dialog berlangsung bersama masyarakat. Potongan video tersebut kemudian memicu beragam komentar dari warganet yang menilai seolah-olah Gubernur tidak fokus terhadap jalannya dialog yang sedang berlangsung di lapangan. Atas pernyataan staf ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Leri Rupidarah dalam postingan Facebook Biro Administrasi Pimpinan Seda Provinsi NTT, dijelaskan bahwa situasi yang sebenarnya berbeda dari apa yang terlihat dalam potongan video tersebut. Ia menegaskan bahwa Gubernur saat itu justru sedang mencatat berbagai poin penting yang disampaikan masyarakat menggunakan perangkat telepon genggamnya. Menurut Leri, penggunaan perangkat digital dalam aktivitas pemerintahan saat ini merupakan hal yang lazim dan sudah menjadi bagian dari sistem kerja modern yang efektif. Perangkat tersebut tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana mencatat arahan, melakukan koordinasi cepat, serta mendukung pengambilan keputusan secara responsif. Ia juga menambahkan bahwa setiap orang yang memiliki cara kerjanya masing-masing dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal mencatat informasi penting di lapangan. Dalam konteks tersebut, Gubernur dinilai tetap fokus dan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik selama mendampingi kegiatan Wakil Presiden di wilayah tersebut. Leri menjelaskan bahwa persepsi publik yang muncul akibat potongan video tersebut merupakan hal yang wajar dalam era keterbukaan informasi yang begitu cepat. Namun ia mengingatkan bahwa pemahaman yang utuh sangat diperlukan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Gubernur tetap menunjukkan sikap hormat terhadap masyarakat, lingkungan serta sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Presiden serta berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun. Dan sebagai penutup, Leri berharap masyarakat dapat melihat secara utuh setiap peristiwa yang terjadi dan tidak hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Pemerintah Provinsi NTT juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita selingi dengan hiburan musik. Dan saya hadirkan teman tapi mesra dari Ratu. Selamat mendengarkan.

0: Ratu, teman tapi mesra. Ya, ya, siapa ya yang berteman tapi mesra? Ya, hanya di Ratu, teman tapi mesra. Dan benar lagu ini juga kita harus berpisah. Lagu berakhir, teman tapi mesra, tapi mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Dan pendengar, untuk edisi hari ini 25 Mei, hari ini Senin 25 Mei 2026, dan saya pamit dari program acara sore ceria. Saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fatih. Sampai jumpa dan bye bye.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Ya, FM 92,5 MHz. Dan pendengar, tepat pukul 19.00 dan kita masuk pada program acara mini drama. Dan untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026, mini drama saya ambil dengan judul Kire Oli, yaitu cerita legenda dari masyarakat Ndao. Dan pendengar, saya menghadirkannya untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat, agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
0: Selamat sore. Permisi.
3: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
0: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
3: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
0: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
3: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
0: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
3: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
3: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
4: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
3: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao. Namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deorai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
5: Hemadolena anakku.
6: Iya mama.
5: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
6: Baik, mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
0: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
7: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
2: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajahat.
7: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
6: Baik, nenek.
7: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
6: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
7: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
6: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajahat yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat petang. Dan pendengar, masih bersama saya Alif dulu yang menemani Anda di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 dalam program acara musik dan informasi. Dan malam ini atau petang ini saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id.

dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di malam, ya menjelang malam ini, yang telah saya siapkan di playlist lagu-lagu kami. Dan kebersamaan kita kurang lebih 32 menit ke depan hingga di pukul 20.00 nanti. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Rote sore menjelang malam ini, saya hadirkan lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

kenangan yang terindah dari Samson. Dan mendengar, kembali ke informasi, Pemprov NTT sebut arah pembangunan harus dimulai dari desa. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT melaksanakan kegiatan program intervensi perangkat daerah dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Dan pendengar, acara dibuka secara langsung oleh pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Wisan, yang bertempat di Balai Desa Oenai, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat menuju desa yang mandiri dan produktif. PLH Sekda Provinsi NTT, Flori Rita Wisan, saat membacakan sambutan Gubernur NTT menyampaikan bahwa arah pembangunan saat ini dimulai dari desa. Karena desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Lebih lanjut, Flori menjelaskan bahwa intervensi perangkat daerah melalui bantuan yang diberikan diharapkan menjadi bentuk pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, khususnya dalam pengembangan UMKM, serta dapat dilakukan secara berkelanjutan agar benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Ia mengatakan dari desa-desa yang kuat akan lahir keluarga-keluarga yang sejahtera, dan dari masyarakat yang saling peduli akan tumbuh kehidupan yang damai dan harmonis, serta dari kerja keras yang dilakukan bersama-sama akan tumbuh masa depan NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Benhard Meno, dalam laporan panitia menjelaskan, program ini merupakan salah satu program prioritas yang mendukung pelaksanaan dasar cita Gubernur NTT, Melki Lakalena, dan Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Kepala Desa Oenai, Adoni Nautani, mengucapkan terima kasih kepada atau atas program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Menurutnya, bantuan yang disalurkan sangat menyentuh kebutuhan primer masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan, serta kesejahteraan warga desa. Ia berharap program tersebut terus berlanjut karena dinilai sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi warga desa. Kegiatan program intervensi ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 22 hingga 24 Mei 2026, dengan berbagai kegiatan yakni pemaparan materi tentang pengelolaan keuangan daerah, sosialisasi program jaminan sosial ketenaga kerjaan dan kesehatan nasional, pelatihan kerajinan tenun oleh pengelola rumah tenun Inandao, dan penyerahan bantuan bagi 16 kelompok tenun desa Oenai berupa benang dan pewarna alami. Pelaksanaan cek kesehatan gratis, pameran seni dan UMKM. Selain itu juga diberikan bantuan swadaya dari jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT berupa penyerahan 100 paket bantuan seragam sekolah dan buku tulis kepada siswa-siswi SD Impres dan SD Gemit Oenai, serta dukungan rehabilitasi rumah warga atas nama keluarga Bapak Julius Benu dan Ibu Maria Tefu. Dan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan semangat gotong royong, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan kerajinan tenun yang menjadi potensi unggulan desa Oenai. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Drive dengan lagunya Bersama Bintang. Dan ya, kita kembali ke informasi. Livuleo jadi contoh pengembangan pariwisata dan rumput laut. Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, kini menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal, khususnya di sektor pariwisata dan budidaya rumput laut. Pengembangan tersebut dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Damai Livuleo, yang dikelola secara berkelanjutan dan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Potensi wisata yang dimiliki Desa Livuleo, terutama kawasan pesisir pantai Oelsina, menjadi daya tarik utama dalam pengembangan sektor pariwisata desa. Keindahan alam pesisir yang masih alami dimanfaatkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat atau community-based tourism. Selain sektor pariwisata, masyarakat Desa Livuleo juga mengembangkan budidaya rumput laut sebagai sumber pendapatan alternatif. Kegiatan ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan warga pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, menilai keberhasilan Livuleo tidak terlepas dari kerjasama seluruh elemen masyarakat desa dalam mengelola potensi yang ada secara gotong royong. Menurutnya, BUMDes Damai menjadi contoh nyata bagi bagaimana desa dapat berkembang secara mandiri jika dikelola dengan baik dan berbasis pada potensi lokal yang dimiliki. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto, sebelumnya juga memberikan apresiasi terhadap pengelola BUMDes Damai Livuleo. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan desa. Keberhasilan Desa Livuleo diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kupang dalam mengembangkan potensi lokal masing-masing, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi dan juga rangkaian Rote Sore. Dan pendengar, waktu di studio telah menunjukkan pukul 19 lepas dari 55 menit. Dan pendengar, saya Ali Fundolu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas dan selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, tepat pukul 20.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam.

0: rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
2: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, utama di Aceh Tengah, utama di Tengah.
0: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
5: Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden

0: polisi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Paul Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Paul Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
0: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
2: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
0: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari

0: hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
1: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
0: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
4: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
5: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
3: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
7: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
8: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
9: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
8: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
7: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Eropa yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
11: Sebenarnya ini dalam rangka untuk memacifi harga kereta haji dan umroh. Salah satu untuk program saya berukulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
10: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bumi dan negara. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari sana, Sisi Arab Saudi Syarif Ulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI Trisnegara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
12: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden

0: mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
1: Coba akan dimasi makan kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang begitu. Ini dia kick off pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning.

Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplin

0: Menit ke-19, memasuki babak kedua, MBB meningkatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
1: Untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Berry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
2: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
0: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memanfaatkan corner kick, bumper yang mata ditujukan menuju.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini. Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, di segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita berpindah ke acara Mimbar Agama untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Dan Mimbar Agama untuk malam ini Mimbar Agama Katolik. Dan pendengar, saya ambil dari Romo Antara dengan tema atau judul renungan malam ini, peringatan SP Maria Bunda Gereja, oleh narasumber kita Romo Antara PR. Dan pendengar, dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 25 Mei. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra tunggalmu yang dipaku di kayu salib telah memilih Santa Perawan Maria bundanya untuk menjadi bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasihnya, gerejamu semakin berbuah limpah dari hari ke hari dan bersuka cita dalam kekudusan anak-anaknya serta mampu merangkul seluruh keluarga umat manusia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, "Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam." Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saat Yesus disalib, hanya ada beberapa wanita yang berdiri di dekat salibnya. Injil Yohanes mengatakan bahwa Maria, ibu Yesus, juga berdiri dekat salibnya bersama Maria Magdalena dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Pada saat itulah Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Ia juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu."
Dengan perkataan itu, Yesus mau berkata kepada ibunya, "Ibu, engkau sangat berduka cita, tetapi ada seorang yang dapat menghibur engkau, yaitu Yohanes, muridku." Yesus menghibur dan menguatkan ibunya. Begitu juga terhadap Yohanes. Penderitaan Yesus tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap memperhatikan orang lain. Injil Yohanes yang kita dengar, Bunda Maria disapa ibu. Ketika Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes, kalau Rasul Yohanes dipahami sebagai perwakilan gereja, maka penyerahan itu berarti sebagai penyerahan Bunda Maria kepada gereja. Maria sebagai ibu atau bunda gereja. Kehidupan gereja sepanjang masa berspiritualitas Maria. Dalam Ekaristi, Bunda Maria disapa. Setiap hari kita berdoa Angelus, doa Rosario, atau gambar patung Bunda Maria dipajang di rumah, di gereja, bahkan ada banyak pesta atau peringatan terhadap Bunda Maria dalam kalender liturgi gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari ini kita memperingati Maria Bunda Gereja, Maria setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Iman dan kesetiaannya menjadi teladan bagi kita semua dalam mengikuti Yesus. Ia menunjukkan kepada kita rahasia menjadi seorang murid Yesus yang sejati, yaitu setia dan berserah kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita menjadi murid yang setia seperti Bunda Maria. Kita belajar dan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria agar kita bertumbuh sebagai murid Kristus dalam pesiarahan kita di dunia ini. Mari, saudari-saudaraku yang terkasih, kita hidupi harapan Bapa Paus kita agar kita menumbuhkan rasa keibuan di dalam gereja dan memberi rasa hormat yang sejati kepada Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami.

Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Tuhan kau satukan kami. Dan demikian rangkaian renungan mimbar agama Katolik malam ini dan juga lagu-lagu rohani Katolik untuk Anda di malam ini. Dan pendengar, kita harus berpisah dari program acara mimbar agama Katolik. Dan pendengar, saya Alif Ndolu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailao. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini, saya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, ya kembali saya Alif Ndolu akan menemani Anda di program acara Obrolan Komunitas untuk edisi malam ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, di Obrolan Komunitas malam ini kita akan sampai pada pukul 22.00 nanti dengan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan mengawali kebersamaan kita di malam ini, saya hadirkan lagu Seberapa Pantas dari Celine Dion. Selamat mendengarkan.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng? Sudah. Lengkap sudah.
5: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
4: Ya ampun, Peter. Ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah. Tidak dipakai lagi. Aman kan?
5: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
4: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
5: Dengar ya, Tom. Faktanya, di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
4: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
5: Terserah, tapi ini fakta.

kaulah segalanya bayi Ruth Sahanaya, dan lagu yang sangat romantis dan terkenang sepanjang masa. Dan lagunya saya hadirkan spesial untuk orang-orang yang lagi menanti di rumah. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Kelompok tani PENAF, Nasi PANAF, hadapi tantangan air dan pencurian. Aser Bekak, seorang petani dari kelompok tani PENAF di Nasi PANAF, Kota Kupang, menyampaikan kondisi kelompoknya yang beranggotakan 15 orang dengan latar belakang usia yang beragam dari tua hingga muda. Kelompok yang merupakan singkatan dari Penfui Nasi PANAF ini telah berdiri selama 8 tahun dan aktif mengelola usaha pertanian baik secara kelompok maupun individu di wilayah tersebut. Aser Bekak menjelaskan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab mengelola lahan masing-masing sekaligus terlibat dalam pengelolaan lahan kelompok secara gotong royong demi meringankan pekerjaan bersama. Ia menyebutkan bahwa luas lahan yang dikelolanya secara pribadi mencapai 8 are, sementara lahan kelompok secara keseluruhan mencapai sekitar 30 are. Aser mengungkapkan bahwa lahan kelompok biasanya ditanami berbagai komoditas seperti jagung, ubi-ubian, pisang, dan kacang-kacangan yang menjadi sumber pangan utama bagi anggota kelompok. Kegiatan penanaman dilakukan secara bersama-sama untuk lahan kelompok, sedangkan lahan pribadi dikelola dengan prinsip saling membantu antar anggota. Dan Aser Backup menyampaikan bahwa kelompok menghadapi kendala utama berupa kekurangan air yang menyebabkan mereka hanya dapat menanam pada musim hujan guna menjaga ketahanan pangan keluarga. Namun pada musim kemarau, mereka terpaksa meninggalkan lahan dan hanya melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan yang sering terjadi di wilayah tersebut. Dia menjelaskan bahwa lahan yang mereka kelola merupakan milik PT Angkasa Pura yang diberikan kepada masyarakat untuk diolah selama belum digunakan, sehingga menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kelompok tani. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah pencurian hasil pertanian serta gangguan hewan ternak yang masuk ke lahan dan merusak tanaman meskipun sudah dipagari. Aser mengatakan bahwa kelompoknya telah menerapkan sanksi bagi pemilik hewan ternak yang terbukti membiarkan hewannya masuk ke kebun sebagai bentuk efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Namun demikian, ia mengakui bahwa kasus pencurian masih sulit diatasi karena pelaku biasanya beraksi pada malam hari ketika kondisi kebun sedang lengah dari pengawasan. Menurutnya, selama ini mereka mendapatkan pendampingan dari petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian Kota Kupang yang rutin memberikan edukasi terkait perawatan tanaman dan distribusi bantuan bibit unggul serta pupuk. Ia juga menyoroti tantangan perubahan musim hujan yang tidak menentu, sehingga menyulitkan petani dalam menentukan waktu tanam yang tepat dan berpotensi menyebabkan gagal tanam maupun gagal panen. Aser menyampaikan bahwa hasil panen kelompok tani PENAF bersifat fluktuatif tergantung pada curah hujan setiap musim. Namun ia mengaku
bersyukur karena pada tahun sebelumnya mereka pernah mencapai hasil hingga 12 ton jagung dari seluruh lahan kelompok. Dan Asia Bekak berharap pemerintah dapat terus memberikan dukungan berupa pendampingan, penyediaan alat pertanian, serta pengembangan tanaman hortikultura seperti sayuran, cabai, dan tomat agar produktivitas meningkat sepanjang tahun. Ia optimistis dengan dukungan penyuluh dan perhatian pemerintah, kelompok tani PENAF dapat berkembang lebih maju dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan ekonomi keluarga di Kota Kupang. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan kita berpindah ke hiburan musik. Saya dirikan Yofi Widianto, Semenjak Ada Dirimu.

Gelora Asmara dari Derby. Dan pendengar, kita berpindah lagi ke informasi. Prilly Latuconsina jadi rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving. Aktris muda Prilly Latuconsina membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melalui unggahan di media sosial, Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Ia pun membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam dengan tulisan Rescue Diver di bagian belakang wetsuit miliknya. Prilly mengatakan pengalaman hari pertama bertugas cukup menguras tenaga dan mental. Ia harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, hingga suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan. Menurut Prilly, menjadi rescue diver bukan hanya sekedar menjalankan tugas biasa. Ia merasa tanggung jawab tersebut cukup besar karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim penyelamat yang berjaga. Tak hanya itu, Prilly juga harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan aman. Ia bahkan sempat mengisi tenaga di tengah laut sambil tetap berada di posisi rescue. Pada ronde terakhir, tantangan tersebut semakin berat karena para atlet melakukan teknik cliff diving dengan tingkat kesulitan tinggi. Tim rescue juga telah mendapat briefing khusus agar lebih fokus dan waspada selama perlombaan berlangsung. Sebelum kompetisi dimulai, Prilly turut melakukan pengecekan kedalaman laut secara langsung. Dan ia mengaku kondisi arus laut yang cukup kuat menjadi salah satu tantangan terbesar selama menjalankan tugas sebagai rescue diver. Meski begitu, Prilly bersyukur seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar tanpa adanya cedera serius. Dan pengalaman tersebut pun menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dunia menyelam. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, jika berbicara tentang rescue diver, ya pengalaman tersendiri juga buat saya karena saya pernah mengikuti ajang tersebut dari open water dan EMR dan selanjutnya di rescue diver. Dan memang kalau menjadi seorang rescue diver harus banyak pelatihannya atau itu sudah harus berpengalaman, yaitu sudah bisa berenang dan cara-cara menyelamatkan penyelamatan itu dilakukan ada teknik-teknik dan caranya. Cara memberikan pertolongan pertama baik di laut atau di atas kapal dan juga di darat. Itu semuanya diberikan atau kita di briefing. Materi itu menjadi seorang rescue diver berarti semua itu sudah dilalui. Dan tentunya menjadi rescue diver juga salah satu yang penting yaitu keselamatan diri kita sendiri sebagai rescue divernya. Dan mempersiapkan peralatan dan juga taati semua prosedur yang berlaku.
dan pendengar, masih di obrolan komunitas untuk edisi malam ini, Senin 25 Mei 2026. Dan tentunya saya hadirkan lagi hiburan musik untuk pendengar semua di malam ini. Saya hadirkan dari Irwansa, pecinta wanita.

yang mencintai aku apa adanya. Derok dengan lagunya Munanja Cinta. Dan pendengar Yandri Susanto dorong kolaborasi bangun desa Kabupaten Kupang. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri

0: dalam mempercepat pembangunan desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, yang juga menjadi lokasi pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes Damai Lifuleo. Dan menurut Yanri, pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melibatkan kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan. Bila dikembangkan secara kolaboratif antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah desa, maka potensi ini akan berkembang maksimal dan menghasilkan bagi masyarakat desa. Ia menambahkan bahwa Kabupaten Kupang memiliki potensi besar, terutama di bidang atau di sektor pariwisata dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Salah satu contoh yang dinilai berhasil adalah pengelolaan BUMDes Damai di Desa Lifuleo yang memanfaatkan potensi wisata pesisir dan budidaya rumput laut. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, lanjutnya, siap memberikan dukungan untuk penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk pengembangan BUMDes agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, menyampaikan bahwa kunjungan Menteri Desa menjadi dorongan moral bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk terus mengembangkan potensi yang ada secara mandiri. Dan ia menilai keberhasilan BUMDes Damai Lifuleo menjadi bukti bahwa desa mampu tumbuh dan berkembang jika dikelola dengan baik serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas di malam ini ada Bung Heri Bailao. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Selamat menikmati suasana malam ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Dan ya tentunya bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam ini, Senin 25 Mei 2026. Dan di Ruang Rindu ini, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan ya spesialnya selamat malam untuk pendengar semuanya yang ada di Lelogama, yang lagi ada di Ndao, di Sabu, dan juga di Sebelah Kali dan di Ndudale, dan juga di Kupang. Saya mengucapkan selamat malam dan ya semoga kita bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi lagu lewat memori. Dan pendengar, di Ruang Rindu Anda bisa berbagi salam atau merequest lagu di nomor kami, line telepon kami 085-195-919-250. Dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan beberapa lagu untuk pendengar semua. Nah, saya hadirkan dari lagunya Christine Panjaitan, Tangan Tak Sampai.

biarlah rembulan di atas sana. Dan pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan ya pendengar, saya mengajak Anda untuk merequest lagu dan juga berbagi salam di nomor kami 085-195-919-250. Dan saya akan menanti telepon dari Anda di malam ini. Dan saya hadirkan lagi kupu-kupu malam dari lagunya Titi Puspa.

0: Sudarwati atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Titi Puspa adalah penyanyi dan juga pencipta lagu dan pengobat dan pameran di Indonesia yang telah berkarir lebih dari 70 tahun sejak debut profesionalnya pada tahun 1954 di RRI. Dan pendengar, lagu Kupu-kupu Malam mengisahkan tentang seorang mahasiswa yang pintar yang terpaksa menjalani kehidupan ganda sebagai pekerja seks demi membiayai pengobatan adiknya dan bertahan hidup. Kehidupannya semakin rumit saat ia berusia lepas dari masa lalu dan dunia malam, namun terus dibayang-bayangi oleh klien-kliennya. Jadi itu dia lagu Kupu-kupu Malam dari Titi Puspa. Dan masih di Pro, tapi masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan ya, pendengar, saya masih menanti telepon dari Anda di nomor kami 085195919250. Sambil menanti lagi, ya, dan ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam abang. Dengan abang siapa, di mana?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Oke, baik. Terima kasih bang Nasrun sudah bergabung bersama saya.
1: Ya. Oke deh.
0: Ya, dan mungkin mau request lagunya apa kakak?
1: Lagunya Gus Plus.
0: Gus Plus, ya.
1: Iya, kapan-kapan.
0: Oh, kapan-kapan. Oke, siap. Mungkin salamnya.
1: Salam. Iya, pertama-tama abang lagi nyambut tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, semua kru nyari roti alas tugas. Saya malam saya selalu.
0: Amin.
1: Selamat istirahat, salam satu lagi semuanya.
0: Siap.
1: Ya, semua setelah salam kompak semuanya lah. Tanpa kecuali salam lewat hati-hati. Terima kasih.
0: Okay. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Nasrullah di Sulawesi. Dan itu dia orang. Ya, Mas Nasrullah saja dari jauh sudah menelpon. Apa kabarnya yang dekat-dekat? Boleh gabung bersama saya di malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu untuk malam ini. Ya, ada lagi yang mau bergabung. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di sana,
1: Kak? Ruang Rindu, RRI Rote, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana, Abang? Ya.
1: Dengan Bapak Agustinus dari Timika, Papua Tengah.
0: Amin, Bapak Agustinus dari Papua Tengah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Ya, dan...
1: Yeah.
0: Mungkin salamnya untuk siapa atau request lagi?
1: Salam buat Pak Nasrun tadi.
0: Oke, siap. Ya,
1: Pak Nasrun yang dari Palu.
0: Ya.
1: Memang beliau itu gemar, kita sering jumpa lewat radio, jumpa lewat komunikasi.
0: Iya, betul.
1: Salam dari saya dan keluarga di Timika untuk Om Nasrun yang ada di Palu.
0: Iya.
1: Selamat malam aja.
0: Oke.
1: Harap sehat ya. Kemudian untuk Bung Penyiar,
0: siap.
1: Terima kasih walaupun jauh bisa terima kami.
0: Amin, betul.
1: Karena adanya RRI Rote bisa mempersatukan kita.
0: Amin, jadi, siap. Betul sekali. Mungkin request lagunya, Abang.
1: Lagunya, lagu apa aja nih ya, Om Penyiar?
0: Saya playlistnya ada Angin Malam dari Boyram Marantika dan juga Biar Tahu Biar Rasa Cinta Ini dari Iwan Fals.
1: Oh iya, angin malam aja.
0: Oke, mengikuti
1: biar saja. Biar angin malam karena cuaca di Timika lagi hujan. Jadi
0: oke.
1: Biar makin angin bisa meniup cuaca hujan ini.
0: Siap, Bang Agustino. Siap, terima kasih.
1: Baik, Bung. Terima kasih. Selamat bertugas. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin.
1: Siap.
0: Siap, selamat. Selamat malam dan ya, Bung Agustinus dari tim Mika sudah bergabung. Dan terima kasih banyak Bang dan juga Bang Nasrullah. Dan saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request, Angin Malam dari Bore Marantika.

Oh, angin malam jangan tinggalin. Dan dari Buriam Marantika. Dan pendengar, saya dirikan lagi lagu Andaikan Kau Datang Lagi. Andaikan Kau Datang dari Kuis Plus, yang spesial untuk Bang Nasrullah dari Palu yang sudah merequest lagu ini.

0: Ya, sudah ada yang bergabung lagi. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Halo, dengan siapa di sana? Aduh, terputus lagi. Mungkin dicoba lagi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, Anda masih bisa menelpon atau ya menelpon untuk merequest lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, dengan siapa ya, di mana?
1: Dengan Emi, Kak.
0: Dengan Kak Emi. Duh, ya. Dale. Iya,
1: request.
0: Ya.
1: Dari
0: Iis Sugianto. Aduh, kurang jelas. Apa Haryanto atau?
1: Iis.
0: Iin?
1: Iis. Iya, Iis Sugianto.
0: Oh, Iis Sugianto. Iya, ya. Judulnya.
1: Nasibku dan Nasib.
0: Wow, nasibku dan nasibmu.
1: Nasibku dan nasibku begini.
0: Oke.
1: Ya kan.
0: Spesialnya untuk siapa, Kakak Emi?
1: Salam kompak, Kakak. Makasih.
0: Oke, makasih Kak Emi dari Indu Dale sudah bergabung di malam ini, dan saya carikan untuk Kak Emi.

0: Ya, ada lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dengan siapa di sana? Halo.
1: Dengan
0: Kak Novi. Dengan Kak Novi kok? Iya, orang Kupang. Apa kabarnya? Iya. Ya, halo. Ya, halo, Kak. Mungkin request lagu atau salamnya untuk siapa-siapa?
1: Request lagu nih,
0: Kak. Iya, lagunya siapa, Kakak?
1: Dari Vicky Salamor.
0: Dari Vicky Salamor, sa?
1: Ya.
0: Iya, judulnya?
1: Kak Bilal.
0: Ya.
1: Kapan kau kembali?
0: Aduh, kapan apa? Kapan kau kembali? Oke, kapan kau kembali ya?
1: Ya.
0: Oke, mungkin spesialnya untuk siapa?
1: Untuk Bang
0: Sun. Iya. Iya, yang sudah bergabung ada Bang Nasrullah dari Palu dan juga Bang Agustinus dari Timika dan barusan Kak Emi di Dudale. Amin. Iya. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Novi. Iya, salam. Terima kasih Kak Novi dari Kupang.

sudah bergabung. Dan pendengar, saya hadirkan lagu dari lagu yang sudah di request oleh Kak Emmy dengan Nasibmu Nasibku.

Ii Sugianto, nasibmu nasibku. Spesialnya buat Kak Emmy yang sudah merequest dari Dudale. Dan kita berpindah lagi ke Vicky Salamor. Kapan kau kembali dari Novi yang sudah merequest untuk kita di malam ini. Dan spesial untuk Kanovi saya hadirkan Vicky Salamor, kapan kau kembali?

Ya, Vicky Salamor, kapan kau kembali? Dan spesialnya untuk Kak Novi di Kupang yang sudah merequestnya untuk kita di malam ini. Dan pendengar masih di Pro Dangdut. Masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, dan ya masih tersisa kebersamaan kita 13 menit nanti. Dan ya jika belum ada yang bergabung, saya hadirkan lagi dari lagunya siapa? Siapa ya? Saya hadirkan lagu Cinta, Dusta, Benci, dan Rindu, Ani Ibon.

Cinta, dusta, benci, dan rindu. Dan pendengar, saya hadirkan lagi lagu dari Hetty Koes Endang, Berdiri Bulu Romaku.

0: Hati kus endang berdiri bulu romaku. Dan ya, lagu dari Hati kus endang juga mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan terima kasih untuk Bang Nasrullah dan juga Bang Agustinus serta Kak Emmy dan Kak Novi yang sudah bergabung malam ini bersama saya di Ruang Rindu. Dan ya, terima kasih banyak atas requestnya. Selamat beristirahat untuk kakak dan abang berdua. Ya pendengar, dan kita harus berpisah dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar saya Alif Ndulu, serta operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailao. Kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa atas, ya, terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini. Selamat malam dan ya, bye-bye. Dan
1: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026, dan ya, waktu kita di studio menunjukkan pukul 23:02, dan kebersamaan kita hingga di pukul 23 hingga menitnya yang ke-55. Dan di musik tradisional dan budaya untuk malam ini, saya menghadirkan lagu-lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur dan juga lagu-lagu daerah Timur, dan juga menghadirkan 1-2 informasi budaya untuk pendengar semua di malam ini. Dan ya, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu terbaru dari Alfred Jare, yaitu Siri Pinang.

0: sana ada kuda
1: baik, sonde baik, tanah timur lebih baik dari Bung Albert. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Pakaian adat miliki makna sakral dan aturan penggunaan. Marangnya fenomena generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi Alpha di Nusa Tenggara Timur, yang mengenakan pakaian adat tradisional namun dipadukan dengan gerakan tari modern yang vulgar di media sosial, memicu keprihatinan mendalam dari pihak pemerhati kebudayaan. Pergeseran ini dinilai bukan lagi bentuk kolaborasi, melainkan bentuk penurunan marwah budaya. Dan salah satu praktisi dan pemerhati budaya NTT, Enong Yonson, ia menjelaskan setiap simbol yang tertera pada kain tenun dan pakaian adat memiliki makna mendalam serta aturan penggunaan yang ketat, seperti peletakan motif sarung laki-laki di daerah Manggarai atau Maumere yang harus berada di bagian belakang dan tidak boleh dipakai sembarangan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan formal melalui optimalisasi mata pelajaran muatan lokal dan seni budaya. Sekolah diharapkan mampu menanamkan kesadaran sejak dini agar generasi muda tidak sekedar tahu kebudayaan di permukaan atau pucuknya saja, melainkan memahami esensi budaya hingga ke akarnya demi menjaga martabat jati diri daerah. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita selingi lagi dengan hiburan. Dan saya hadirkan lagu-lagu daerah NTT.

Miring konde jai bacawa, dan musik dan lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar, demikian rangkaian acara Rote Sore hingga malam ini bersama saya Alif Ndolu. Dan pendengar, saya harus pamit dari program acara musik tradisional dan budaya. Saya Alif Ndolu. Operator teknik yang bertugas di malam ini ada Bung Heri Bai Lao, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Selamat beristirahat dengan damai dan tenang. Salam, bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Perhubungan memperkuat modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional untuk meningkatkan keselamatan, kapasitas, efisiensi, dan keandalan layanan lalu lintas udara. Komitmen tersebut ditegaskan saat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama Airnav Indonesia menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI di kantor pusat Airnav Indonesia Tangerang Banten. Kunjungan itu untuk meninjau kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional secara implementasi modernisasi air traffic management automation system di New Jakarta Air Traffic Service Center.

Kementerian Keuangan masih melakukan intervensi di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar keuangan global. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, mengatakan pembelian kembali surat berharga negara masih berlangsung hingga hari ini. Namun ia belum merinci nilai realisasi terbaru dari pembelian obligasi tersebut. Sebagaimana diketahui, pemerintah turut membeli kembali obligasi di pasar sekunder untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah melalui mekanisme pengelolaan kas atau cash management. Berita mancanegara, delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Bahir Khalibaf dan termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Doha, Qatar Senin hari ini waktu setempat. Menurut laporan kantor berita IRNA, kunjungan itu merupakan bagian dari upaya diplomatik yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung antara Teheran dengan Washington. Laporan itu menyebut konsultasi akan dilakukan oleh para pejabat senior Qatar terkait berbagai aspek perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional.

Masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menjelang Malam Pro 3 RRI dalam musik dan informasi. Mendengar Kementerian Kehutanan menahan tersangka berinisial TT terkait dugaan penyelundupan 3.053 kilogram atau sekitar 3 ton sisik terenggiling yang rencananya akan dikirim ke Kamboja melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan penahanan tersangka menjadi bagian dari upaya pembongkaran jaringan perdagangan ilegal satwa liar lintas negara. Kasus ini terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap satu peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Februari 2026 dalam dokumen ekspor muatan diberitahu sebagai teripang dan produk makanan kering. Namun hasil pemeriksaan fisik menemukan 99 karton berisi sisik terenggiling yang merupakan bagian tubuh dari satwa yang dilindungi. Dari hasil penyelidikan, perkara ini diduga melibatkan sejumlah pihak dalam rantai perdagangan ilegal mulai dari pengumpulan barang, penyimpanan, pengurusan dokumen ekspor hingga pengiriman ke luar negeri. Selain mengamankan satu tersangka, penyidik juga melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang masih diduga terkait dalam kasus yang serupa. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan regulasi kecerdasan buatan atau AI tidak dapat disusun secara reaksioner. Hal itu diungkapkan agar AI dapat diadopsi oleh berbagai sektor meski kecerdasan buatan terus berkembang dengan begitu pesat. Meski demikian, pemerintah tengah menyiapkan tata kelola kecerdasan buatan yang adaptif untuk mampu mengikuti laju inovasi teknologi. Wakil Menteri Komdigi menegaskan, penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan itu tidak mengesampingkan keamanan publik dan ruang digital nasional. Pemerintah menerapkan pendekatan horizontal dalam menyusun regulasi dan mengedepankan prinsip dan norma yang lebih dulu sebelum diterapkan di masing-masing sektor. Langkah ini agar dilakukan agar regulasi tetap relevan terhadap perkembangan teknologi yang begitu cepat.

0: Kementerian Agama mengajak umat Islam untuk memverifikasi arah kiblat secara mandiri. Hal ini seiring terjadinya fenomena astronomi Rasdul Kiblat atau Istiwa Azam pada 27 dan 28 Mei 2026. Pada momentum ini, matahari disebut berada tepat di atas Ka'bah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk menentukan arah kiblat. Direktur Urusan Agama Islam Bina Syariah Kementerian Agama Arsyad Hidayat mengatakan, fenomena ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat yang digunakan selama ini. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional memperkuat koordinasi dengan Satgas Makan Bergizi Gratis, Polri. Langkah ini dilakukan untuk menindak tegas dugaan praktik ilegal jual beli titik SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Koordinasi ini dilakukan bersama Bareskrim Polri menyusul meningkatnya laporan dugaan penipuan di sejumlah daerah. Para korban mengaku diminta menyerahkan uang oleh pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan Kabareskrim Polri dan juga Direktur Tindak Pidana Umum untuk mempercepat pelanggan laporan masyarakat. Para pelaku diduga menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan meminta sejumlah uang. Bahkan beberapa pelaku mengaku sebagai orang dekat pejabat BGN. Sejumlah laporan dugaan penipuan telah ditangani aparat kepolisian di berbagai daerah. Salah satu kasus bahkan telah diungkap oleh Polda Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintah yang harus dijaga bersama. Karena itu pihaknya meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran untuk pengurusan titik SPPG, apalagi diminta dengan sejumlah uang. Sementara itu, Badan Gizi Nasional mengungkap adanya dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan pengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke lembaga tersebut. Disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, dalam konferensi persnya pada hari ini. Pihaknya menerima laporan terkait praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus. Aku biasanya mendaftarkan diri dulu hingga memperoleh identitas SPPG. Namun setelah itu, mereka tidak melanjutkan pembangunan fasilitas yang menjadi syarat operasional. Sebaliknya, para pelaku memanfaatkan identitas itu untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG kepada masyarakat dengan mengatasnamakan BGN. Padahal proses pendaftaran titik SPPG, pendengar, hanya dapat dilakukan langsung oleh yayasan melalui sistem resmi yang telah disediakan. Jadi masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan memperoleh titik SPPG dengan imbalan tertentu. BGN tidak pernah memberikan kewenangan kepada individu atau kelompok tertentu untuk mengurus maupun menjamin persetujuan titik SPPG melalui jalur yang tidak resmi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, dua warga negara asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cunca Ulang, Labuan Bajo.
1: Dua warga negara asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Ulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman, mengatakan informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere melalui Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat. Korban diketahui berinisial J, 54 tahun, dan A, 56 tahun. Keduanya merupakan warga negara Austria. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan dari Labuan Bajo langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian guna melakukan proses evakuasi lanjutan.
2: Terima informasi pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 12.30, menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Dengan diketemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kedua WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak imigrasi Labuan Bajo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kedua korban.
3: Ya, kita sudah berkoordinasi tadi secara langsung ya dengan pihak dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, di bagian konsuler. Nanti rencananya kita akan bersurat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diteruskan ke Kemlu untuk diterbitkan notifikasi kepada pihak kedutaan besar Austria untuk penanganan selanjutnya.
1: Adapun diketahui Polres Manggarai Barat saat ini sedang menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya jembatan gantung di kawasan wisata air terjun Cuncawulang ini. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan dan keselamatan pengunjung, objek wisata air terjun Cuncawulang ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Labuan Bajo, Happy Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, informasi dari wilayah Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengumumkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada per Juni 2026. Berikut laporan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan final terkait tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Tarif promo sebesar Rp3.500 yang saat ini berlaku masih dipertahankan, sementara evaluasi dan keputusan lanjutan akan diumumkan pada Juni 2026 setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali dari ibadah haji. Menurutnya, keputusan mengenai besaran tarif selanjutnya masih menunggu proses pembahasan setelah dirinya menyelesaikan perjalanan ke Tanah Suci.
2: Untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta yang Rp3.500 segera akan kami putuskan. Kapan diputuskan? Setelah pulang haji.
1: Sementara itu, Marta, warga Jakarta, menyambut baik dengan adanya Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Suta. Menurutnya, layanan tersebut sangat terjangkau dan dapat memudahkan warga Jakarta yang ingin ke bandara dari kawasan Blok M Jakarta Selatan.
3: Sudah nanya-nanya ke petugasnya juga, sebenarnya ini cukup mempermudah buat teman-teman yang dari Blok M yang lagi buru-buru buat ke bandara atau yang sekitarnya, ini yang tinggal di domisilinya jauh dari Semarang itu sebenarnya lumayan worth it buat ke bandara dari Blok M.
1: Layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Suta resmi diluncurkan pada 12 Maret 2026 di kawasan Blok M. Kehadiran rute baru tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov DKI Jakarta memperluas konektivitas transportasi publik menuju kawasan penyangga dan fasilitas transportasi strategis. Pada tahap awal operasional, pemerintah menetapkan tarif khusus Rp3.500 selama 3 bulan pertama sebagai bagian dari program promosi. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menarik minat masyarakat agar mulai beralih menggunakan transportasi umum, terutama saat tingginya mobilitas menjelang Idul Fitri dan musim mudik. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, balik ke informasi tentang seputar ekonomi ya. Kebijakan ekspor sawit satu pintu berakibat pada turunnya harga CPO dan TBS buah sawit di Aceh. Dan selanjutnya nanti kami hadirkan juga bagaimana statement pernyataan dari Menko Ekonomi Erlangga Hartarto bicara soal pengembangan ekonomi daerah yang disampaikan pada pagi tadi dalam konvensi pers ya, bersama dengan sejumlah stakeholder terkait.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan kebijakan baru pemerintah pusat mengenai sistem ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memicu dampak langsung pada sektor perkebunan di daerah. Perubahan regulasi tersebut diikuti oleh penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Aceh secara serentak. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Aceh, Netap Ginting, menjelaskan bahwa penurunan harga tersebut terjadi pasca pidato Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026 lalu. Dalam pidato di gedung DPR, pemerintah mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah atau PP terkait tata niaga ekspor CPO. Dampak dari pengumuman tersebut langsung terasa pada pergerakan harga pasar minyak sawit mentah. Hanya dalam hitungan jam setelah pidato, harga CPO domestik yang awalnya berada di sekitar Rp15.200 per kilogram merosot menjadi Rp14.500 per kilogram. Penurunan nilai CPO tersebut secara otomatis menekan harga beli komoditas sawit di tingkat petani.
2: 6 di gedung DPR RI bahwa telah terbit PP tentang ekspor satu pintu. Jadi yang sebelumnya itu adalah ekspor itu boleh kepada konfederasi yang telah memiliki izin ekspor, tapi ya, saat ini adalah satu pintu yang ditangani oleh BUMN yang ditunjuk. Dua jam setelah pidato tersebut,
1: di Aceh harga pembelian TBS tertinggi yang sebelumnya mencapai Rp3.200 per kilogram langsung dipangkas oleh pihak pabrik hingga menjadi Rp3.000 per kilogram. Tren penurunan tersebut berlanjut hingga dua hari setelahnya, di mana harga CPO kembali jatuh ke angka Rp12.500 per kilogram. Kondisi tersebut memaksa seluruh pabrik kelapa sawit di Aceh untuk kembali menurunkan harga beli TBS dari petani sebesar Rp700 per kilogram. APKASINDO Aceh menilai sistem formulasi penetapan harga TBS memang sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar. Ketika harga CPO mengalami kontraksi akibat penyesuaian regulasi, maka harga TBS di tingkat petani lokal akan ikut terkoreksi. Demikian Juprianto dari Kota Sumbersalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah, karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Frederika Widyasari. Kami hormati Ketua Komisi 11, Bapak Muhammad Misbakun. Kami hormati Wakil Ketua Komisioner OJK, Pak Hermawan Sasongko. Kami hormati Wakil Menteri Keuangan, Pak Yuda Agung, yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Yang kami hormati Gubernur Jambi, Pak Al-Haris, Gubernur Riau, Pak Haryanto, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyeldi. Yang kami hormati yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Pak Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Timur, belum kelihatan. Oh, kelihatan juga ya, Pak Emil Dardak, Pak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pak Victor, kemudian juga para pimpinan kementerian lembaga, Ketua TPKAD Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala OJK Daerah, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaku Usaha, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita hadir dalam acara yang strategis ini dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor. Saya apresiasi kepada OJK dan seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sambutan kelima kalau nggak salah ya. Jadi sudah jelas semuanya, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki, Pak Misbakun, Pak Yuda Agung, dan seluruh tadi prosesi dukungan kepada sektor UMKM. Ini tadi Pak Misbakun sudah sampaikan terkait pertumbuhan. Kemudian saya hanya ingin memberikan komentar saja terhadap komentar Pak Misbakun. Tadi Pak Misbakun mengomentari 98, saya dukung. Saya hanya menyampaikan bahwa rupiah itu di tahun 2004 sampai 2014 terdepresiasinya 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 17%, karena harga minyak naik ke $140 per ton, per barrel. Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6% dan inflasinya 3%. Jadi beda nih kualitas dalam dua dekade terakhir, dan per hari ini inflasi kita jaga di 2,4% dan depresiasi rupiah 5%. Jadi konteksnya saya sepakat sama Pak Misbakun, harus dilihat secara konteks. Perbankan kita hari ini solid, kemudian dari segi korporat juga seluruhnya solid. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan, ekonomi kita masih kuat. Namun kita punya momentum yang tadi disampaikan, bagaimana menuju 8%. Nah, 8% ini daerah harus terus mendorong, karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional, tentu dia akan menjadi bandul ke bawah. Nah, kami lihat beberapa daerah tumbuh tinggi akibat kebijakan downstreaming atau hilirisasi dari pemerintah. Kita lihat Maluku Utara tumbuhnya jauh dari nasional, yaitu hampir 19, berapa persen. Kemudian kita lihat juga Gorontalo juga tinggi, Sulawesi Tengah, NTB, itu seluruhnya karena ekstraktif industri. Namun kita juga harus melihat bahwa ini ke depan harus dijaga, pasca industrinya dibangun dia harus sustainable. Nah, kalau kita lihat beberapa provinsi yang sangat berpengaruh terhadap nasional, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah karena prosentasinya tinggi, namun di berbagai wilayah ini sektor industri dan manufaktur yang lebih menonjol. Kemudian yang terkait dengan UMKM, tentu ini sangat menunjang daerah. Ini mendukung UMKM omsetnya naik 34% setelah memperoleh kredit usaha rakyat. Kita siapkan kredit usaha rakyat sekitar 300 triliun dan dari hasil monitoring peningkatan UMKM itu sekitar 34%. Dan PAD tumbuh sekitar 18-27%. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat realisasi KUR di sampai April sampai sekitar 111 triliun. KUR terdiri dari KUR 96 atau 1,54 juta debitur, KPP 14,92 triliun, dan kemudian KPK 82,93 miliar, dan Alsintan sekitar 50 miliar. Nah, penyaluran KUR terus harus digenjot, dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong perekonomian di daerah. Satu lagi yang di daerah juga kami dorong adalah untuk digital melalui kegiatan gig ekonomi, salah satu yang sedang didorong melalui dengan kerjasama pemerintah daerah, di mana pusat membantu program untuk gig ekonomi, untuk program digital, karena program digital ini marketnya saat sekarang ekonominya 150 miliar dan di tahun 2030 bisa mencapai 400 miliar dolar untuk Indonesia saja, dan itu dengan penerapan Digital Economic Framework Agreement di ASEAN, termasuk integrasi dengan ASEAN, digital ekonomi ini bisa naik dari 1 triliun di ASEAN menjadi 2 triliun. Nah, kalau itu bisa 2 triliun, maka Indonesia bisa sampai 600 triliun. Nah, kemarin sudah dimulai juga arahan Bapak Presiden mendorong industri semikonduktor. Nah, untuk industri semikonduktor akan dilatih 15 ribu anak-anak muda untuk literate terhadap semikonduktor. Kemarin sudah dilatih 1.000 dengan ekosistem ARM, 1.000 yang mendaftar 4.500. Jadi kami optimis dalam waktu 3 tahun 15.000 itu bisa terdorong, dan di berbagai daerah punya potensi juga yang berbasis silika, maka ini juga akan didorong hilirisasi silika, namun juga disiapkan SDM ekosistem. Nah, ini yang terus kami dorong, dan juga selain itu tentu pemerintahnya dengan transaksi digitalisasi. Kemudian dua hal yang tadi Ibu Ketua OJK titip mengenai DHE. Jadi ini di luar tema ini. DHE akan diberlakukan 1 Juni tahun depan, di mana dalam DHE tersebut untuk sektor oil and gas tetap mengikuti regulasi saat ini, yaitu 30% untuk 3 bulan. Kemudian untuk SDA yang lain, yaitu untuk sektor CPO, kemudian juga sektor batubara dan tambang yang lain, itu akan didorong untuk 1 tahun retensi di perbankan melalui Himbara, di mana yang dikonversi ke rupiah 50%, dan itu untuk periode 12 bulan. Namun kalau untuk kebutuhan untuk import dan yang lain bisa menggunakan dolarnya, sedangkan kebutuhan rupiah apabila lebih dari 50% dari BI mempersiapkan ataupun dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman, dan dari segi pemerintah itu PPH-nya tidak dibebankan, jadi tidak bebas terhadap pendapatan interest daripada dolarnya dibebaskan dari PPH. Nah, kemudian yang terkait dengan negara yang sudah mempunyai agreement dengan Indonesia, itu dimungkinkan tidak melalui Himbara. Jadi perbankan-perbankan yang dibolehkan, dan ini nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan ekspor CPO, kemudian juga batu bara dan ferronikel, ini juga di mulai 1 Juni berlaku tahap pertama, di mana ekspor itu juga melalui dan antara sumber daya Indonesia. Mekanismenya sudah diatur di Bea Cukai, karena pertama ada eksportir, Kedua, ada pemilik barang.

0: PPI. Nah kalau Pak Misbah pun apal nih mekanisme yang empat nih antara QQ, pemilik barang, importir, dan penerima barang. Dengan mekanisme QQ maka seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI. Jadi itu dulu yang kita lakukan dalam 3 bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari. Jadi mungkin itu yang karena waktunya sangat mendesak dan kami melihat ini ada juga B2B kontrak dengan masing-masing yang sudah berkontrak dan kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing. Nah berdasarkan sementara ini kami selalu dalam negosiasi trade dengan berbagai negara, contoh terhadap Amerika saja, kita merasa bahwa kita punya defisit itu sekitar 16-17 billion, tapi di sana ditangkapnya 20 billion. Ada gap. Kemudian kita ekspor dengan China itu dan juga import China dari Indonesia, datanya juga ada delta 20-30 billion. Nah ini yang kita cari dengan PT DSI ini, sehingga dengan ini kita bisa memperoleh bagi perusahaan di pasar modal, tentu harapannya revenue yang transparan ini akan juga meningkatkan nilai dari perusahaan karena sudah ada transparansi. Dan juga dengan adanya DSI diharapkan revenue daripada ekspor ini meningkat. Tentu dengan peningkatan revenue ini diharapkan juga penerimaan pajak, royalti dan yang lain juga bagi penerimaan negara itu meningkat. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan karena saya lihat berbagai bank hadir dalam pertemuan pagi hari ini. Jadi saya juga nitip nih pada Pak Edi Rai nih untuk jagain Pak perbankannya supaya seluruh mekanismenya semua in place. Dan saya lihat Permendag sudah siap, nanti tentu dilanjuti dengan berbagai regulasi yang kita minta. Kedepan tentu SDA itu tidak hanya pada 3 komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada 3 komoditas utama ekspor Indonesia. Dan ini juga Pak Mulyaman yang sebagai pengawas dari Danantara, tolong DSI ini juga dijagain dalam bentuk kerangkanya dan formatnya supaya ini bisa memperkuat perekonomian nasional. Karena tugas daripada Danantara sekarang ditambahkan untuk juga ada fungsi komersial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih setia bersama Pro3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil, Bung Wisnu, Bung Irfan dan juga kerabat kerja petugas akan menemani Anda dengan kebersamaan tim dini hari Pro3 RRI. Saya Fajar Nugroho mewakili kerabat kerja petugas tim Indonesia Menjelang Malam Pro3 undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
2: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
1: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
2: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
3: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
2: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
2: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
3: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadir seperti biasa membawakan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung pada kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan hingga pukul 2 pagi nanti kami akan membuka ruang interaktif, ruang diskusi seperti biasa dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia.

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, yaitu kondisi ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif, ya. Di mana momentum ini diperkirakan menjadi peluang emas menuju Indonesia emas yang sesungguhnya pada tahun 2045 nanti.

online yang menjangkiti generasi produktif di Indonesia. Ini menurut data dari PPATK, memperkirakan ada sekitar 12,3 juta pemain judi online

Jika melihat data jumlah penduduk Indonesia untuk saat ini, berdasarkan data dari Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 288.315.089 jiwa, sekitar 288 juta ya untuk saat ini, yang terhitung di akhir tahun lalu 31 Desember 2025. Dan untuk 2045 diprediksi jumlah penduduk kita itu bisa mencapai 324 hingga 328 juta jiwa, dengan 70% nya merupakan usia-usia produktif.

Usia produktif diperkirakan ini berkisar antara 15 hingga 64 tahun, dan hingga tahun 2045 nanti bangsa Indonesia mendapatkan karunia luar biasa bonus demografi, di mana ada 320-an juta penduduk yang 70%-nya ini berada di usia produktif. Tentu saja ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai calon-calon generasi penerus bangsa di Indonesia Emas 2045 nanti ini menghadapi banyak masalah-masalah yang justru membuat bonus demografi ini berubah menjadi bencana demografi. Salah satunya masalah yang kita angkat saat ini adalah banyaknya di antara generasi penerus kita yang main atau apa namanya, terdampak judi online, kecanduan judi online dengan nilai transaksi hampir 300 triliun. Bayangkan 300 triliun itu bisa buat kota baru itu ya. Namun habis begitu saja seperti kayu yang terbakar begitu ya, sia-sia sekali potensi dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal positif dalam hal pembangunan negara kita justru disia-siakan habis oleh mereka-mereka, para individu yang katakanlah kurang pandai dalam money management ya. Beberapa mungkin menganggap bahwa itu bagian dari budaya, karena tidak hanya di negara kita judi ini memang ada dimanapun, bahkan sebelum adanya internet, sebelum adanya dunia online gitu ya. Judi ini sudah menjadi budaya dalam kehidupan manusia dan juga tidak terlepas dari masyarakat kita sendiri. Ya, kita kenal dulu ada istilah lotre ya, atau main kode buntut gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial, lebih variatif lagi macam-macam bentuk judi dengan aneka permainan yang ada di dalamnya. Ya, namun tentu saja terlepas dari itu sudah menjadi bagian budaya masyarakat tertentu atau ada unsur hiburan di dalamnya sehingga membuat ketagihan, kita juga harus berpikir rasional dan logis bahwa ada hal lebih penting, jauh lebih penting, jauh lebih urgent yang harus kita lakukan. Misalnya untuk memberi kebutuhan sehari-hari istri dan anak di rumah, atau untuk investasi masa depan, untuk kuliah lagi, untuk pendidikan ya, untuk masa depan pendidikan anak juga gitu ya. Dan ya, tentu saja yang jadi poin pentingnya adalah money management gitu. Jangan sampai untuk sekedar hiburan apapun itu, apalagi judi ya, ini membuat anggaran rumah tangga kita rusak dan malah membuat kita jadi kesulitan untuk mengatur keuangan.

kan, untuk hal-hal yang penting. Seringkali para pemain judi yang hanya sekedar bermain tanpa berpikir tentang keuangan keluarganya, justru malah banyak all in istilahnya ya, mengeluarkan semua uangnya untuk judi dan menyebabkan kebangkrutan gitu. Karena kalau melihat budaya di luar, memang orang-orang luar juga berjudi, namun mereka ada hitung-hitungannya tuh. Misalnya sebulan penghasilannya 30 juta untuk main judi berapa gitu ya, 10%-nya misalnya. Nah itu jelas gitu. Nah kadang yang membuat bangkrut ini adalah ketika yang dikejar adalah menangnya. Padahal judi ini dengan kata menang itu sangat jauh sekali, peluangnya 0,0 sekian persen. Jadi kalau untuk mengincar menang sebenarnya nyaris mustahil. Beberapa pejudi di luar negeri ini lebih sering memainkan permainannya, menikmati permainannya tanpa terlalu berharap menang. Ya kalau menang bagus tentu saja, semua senang kalau menang, tapi kalau kalah ya sudah. Cuman masalahnya di masyarakat kita masih adanya ketidakdewasaan dalam mengelola uang dan habis begitu saja. Nah tentu saja judi ini juga telah mendapatkan perhatian serius dan juga telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, hampir 300 triliun uang masyarakat itu lenyap hanya untuk main judi, dan telah menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Komdigi ya, yang telah banyak memblokir situs-situs judi online. Namun seperti mati satu tumbuh seribu, sehingga tetap saja kendali penuhnya itu bukan di negara tapi di individu masing-masing. Dan pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan masih maraknya dan sepertinya memang sulit untuk memberantas sama sekali para pemain judi online ini, yang tentu saja membuat kita khawatir terkait dengan masa depan anak bangsa kalau saat ini mereka banyak terjangkiti oleh judi online, canduan, menghabiskan uang yang tidak berguna gitu ya. Bagaimana nanti ke depan di tengah perjalanan bangsa kita menuju Indonesia Emas, di mana 70% dari 328 juta rakyat ini mengharapkan adanya kemajuan bagi negeri ini, namun satu masalah di mana

0812 atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendiri, ada rekan saya Irfan dan Zahran di ruang gatekeeper. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog yang telah berlangsung kemarin ya, terkait maraknya judol dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia, bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaidah. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Hello, Dua Cincin.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya judul dan nampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

0: prevalensi usia yang aktif judi online itu masih usia produktif. Iya, bahkan Menteri Komdigi Mutia Hafiz mengatakan 80.000 yang main judi itu kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun, Bu Ida. Sementara kita sedang menuju Indonesia Emas 2045 nih. Tanggapannya, Bu Ida?
1: Iya, saya kira kan sebetulnya tanggung jawab banyak pihak ya dalam kaitannya mengawal Indonesia Emas.

0: cukup komprehensif lah, terpadu seperti itu. Karena teman-teman UPI juga sebetulnya 2 tahun terakhir ini melakukan kajian kaitannya dengan anak-anak yang kecanduan judi online tersebut begitu ya. Nah ini saya kira memprihatinkan kan, karena kalau kita bicara anak-anak di usia SD saja sudah terjebak gitu ya, sudah menunjukkan perilaku adiktif pada judol, saya kira ini satu bentuk warning ya, warning bukan sekedar lampu kuning lagi, ini udah lampu merah, itu Mas Fajar, udah lampu merah ya, jadinya kita harus segera berbenah gitu, kalaupun bicara kebakaran, harusnya kita udah apa namanya, udah pakai pemadam kebakaran,
1: pemadam kebakaran, nggak lagi pakai timba ya, pakai ember gitu ya, nggak lagi pakai itu ya.
0: Iya betul, tapi juga bukan berarti kita menunjukkan pendekatan yang reaktif ya, reaktif kadang kan kecenderungan yang ada itu kan reaktif terus kemudian hilang, muncul lagi reaktif, ada ini reaksi terus kemudian hilang. Nah itu yang tadi saya sampaikan, perlu ada kesinambungan dan kemudian tadi sinergitas yang memang memungkinkan para pihak untuk bisa terlihat dalam rangka mengawal ya, nggak sekedar judul ya, Indonesia Emas gitu. Dana jauh-jauh hari sekarang juga orang udah banyak bicara Indonesia Emas kan begitu ya.
1: Ini sinkronasi apa nih, artinya tidak hanya serta-merta tanggung jawab dari aparat penegak hukum, Komdigi aja, tapi apa nih yang perlu nih, kalau dari kacamata sosiolog ini apa nih?
0: Iya, kalau kami itu menyebutnya kan agen-agen sosialisasi itu sebetulnya ada institusi pendidikan, ada institusi keluarga, kemudian media ya, yang paling berat nih kan di era digital nih sebetulnya media begitu, nah, termasuk kemudian institusi agama. Jadi yang saya sebut tadi sinkronisasi itu sebetulnya adalah konsistensi nilai-nilai yang ditanamkan dan ditegakkan oleh seluruh agen yang tadi saya sebut sosialisasi primer sebetulnya sekarang tuh ya, bukan hanya keluarga ya, apalagi kalau kita bicara keluarga tuh sebetulnya dengan berbagai kesibukan dan yang ini kadang keluarga kan mempercayakan pada institusi pendidikan. Nah institusi pendidikan kita juga lihat kan gitu ya, masih banyak tanda tanya begitu. Saya kira itu sih, termasuk kemudian Komdigi kan mengontrol media ya, seperti itu. Nah, sejauh mana juga keseriusan Komdigi, karena kita tahu pada periode sebelumnya kan ternyata juga ada indikasi beberapa, apa istilahnya, provider yang di dalam tanda kutip dipelihara juga secara
1: diam-diam. Ada dalam tanda kutip main mata gitu ya.
0: Nah itu kesungguhan itu yang saya sampaikan gitu ya. Nah belum lagi kaitannya juga dengan salah satu ya pilar itu kan bukan hanya institusi pendidikan ya, kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat kaitannya dengan karakter manusia gitu ya, apalagi kita menanamkan nilai tersebut pada anak-anak kita, itu kan sebetulnya institusi agama ya, sejauh mana institusi agama bekerja juga di dalam upaya mencegah judol ini gitu ya. Karena kalau sekarang pakai pendekatan saya tadi sebut kebakaran ataupun sudah ini, itu kan sebetulnya udah pendekatan kuratif ya. Nah pendekatan kuratifnya itu aja masih PR berat gitu ya, apalagi bicara di dalam konteks nanti rehabilitatif ya. Jadi anak-anak yang sudah adiktif itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kemudian
1: dilepaskan ya kecanduannya ya,
0: membebaskannya dan kemudian juga tidak lagi terjebak oleh lingkungan, karena biasanya juga karena faktor lingkungan ya yang memungkinkan anak-anak itu bisa sulit lepas dari kecanduan judol gitu.
1: Kalau tadi saya ngobrol sama Prof. Arief dari sisi ekonominya, karena dari data PPATK yang aktif bermain judi online itu 71% berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, artinya menengah ke bawah. Sementara kita tahu bahwa kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang instan di tengah ketidakpastian global, lalu daya beli yang masih belum pulih untuk harga.

0: kebutuhan pokok yang mungkin ada fluktuasi harga, ada yang naik banget, ada yang ya begitulah Bu Ida, kondisinya seperti itu sehingga akhirnya ya udahlah siapa tahu menang gitu ya Bu Ida. Mungkin dari sisi psikologi ini sejauh mana dengan kondisi-kondisi yang ketidakpastian seperti ini, kondisi ekonomi di dunia ya, tidak hanya di Indonesia seperti ini, justru malah men-trigger orang untuk bermain judi online secara psikologi, secara psikologi sosial ini Bu Ida.
1: Iya, tapi kan kalau saya melihat ya dalam tanda kutip ya, perilaku judi ini kan sebetulnya bukan faktor eksternal ya, apalagi situasi global ya. Karena kan kita tahu ya bahwa secara historis sebetulnya judi itu memang menjadi bagian yang melekat justru memang pada konteks masyarakat bawah gitu.
0: Oke.
1: Karena sekarang aja era digital kita menyebutnya online ya. Jadi saya ingat ya zaman-zaman dulu tuh kalau nggak salah malam Rabu itu macet di mana-mana karena orang nunggu togel setiap minggu suruh keluar. Ya misalnya itu. Terus kita juga tahu SDSB, kebetulan saya ada keluarga yang mengalami kehancuran kehidupan sebagai dampak dari SDSB yang konon disebut sebagai sumbangan berhadiah begitu ya. Tapi itu kan sebetulnya praktek judi. Sebenarnya praktek-praktek judi itu banyak ya yang terselubung secara nyata sebetulnya itu adalah tadi mencoba mencari keberuntungan tadi begitu. Nah, tapi kan yang menjadi sangat penting sebetulnya ketika gitu ya, konteks tadi ya, ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya itu memang bisa menjadi salah satu faktor yang melatari begitu ya. Tapi saya melihatnya di dalam konteks ini memang dalam tanda kutip memang sudah ada membudaya begitu ya di satu sisi gitu, apalagi yang tadi disebut sama Mas Fajar generasi instan begitu ya. Nah ini yang juga jadi penting gitu, kalau orang sosiologi itu menyebutnya masyarakat kita itu kan berkecenderungan memang tidak terlalu peduli terhadap risiko begitu, yang nanti ya nanti sajalah begitu ya. Nah jadi dalam tanda kutip ya berpikir logis itu ya, bahwa kalau kita ingin kaya berarti kita harus kerja keras misalnya seperti itu. Itu kan tidak terlalu ada gitu ya, karena juga bahasa kita itu role model, ada contoh-contoh orang gitu ya, tokoh-tokoh yang berhasil tanpa ada kerja keras juga bisa gitu. Nah itu juga jadi kan anak-anak kita itu
0: meniru aja gitu ya.
1: Iya, anak-anak kita itu kan disosialisasikan dengan bahasa kita itu ya, mengamati gitu ya. Mengamati, nah mengamati itu juga dari tokoh-tokoh gitu yang bisa menjadi, atau siapapun lah figur yang bisa menjadi dalam tanda kutip tadi rujukan, role model. Oh, orang bisa kok kayak gitu, kenapa saya nggak bisa, misalnya seperti itu.
0: Okay.
1: Nah ini yang saya kira yang tadi saya sebut gitu ya, di era digital terutama pengaruh media sosial itu kan juga memberikan mentalitas tadi ya,
0: mentalitas serba instan,
1: serba instan gitu ya. Terus kemudian juga karena saya mengamati juga ya di dunia kampus misalnya mahasiswa dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang berkembang itu sebetulnya kita sebagai dosen juga mengontrolnya nih, benar original pemikiran mereka sendiri ya atau bagaimana ya,
0: atau chat GPT jangan-jangan gitu ya.
1: Iya, artinya kan ada kecenderungan yang tidak mau repot gitu ya. Yang penting lulus terus dapat kerja gitu ya, pendapatan terus bla bla bla dan seterusnya begitu. Nah, itu yang kita khawatir, memang ada generasi instan sehingga ketika bicara di dalam konteks yang terjebak judi itu ya juga dalam situasi yang seperti itu gitu. Karena saya tadi itu memfasilitasi FGD ya pada kalangan masyarakat bawah gitu ya. Karena juga yang menjadi menarik dari informasi mereka, anak-anak mudanya tuh yang penting dapat uang, nggak pengen cita-cita. Saya kira saya jadi ingat pernyataan Pak Presiden itu ya,
0: nggak jadi kaya gitu.
1: Aku nggak pengen kaya gitu. Jadi mereka tuh kerja serabutan, ngojek atau apa gitu, yang penting dapat duit ya udah gitu. Nah tapi kita kan pengen tahu juga ya uangnya itu digunakan untuk apa?
0: Iya.
1: Gitu. Ya. Nah dalam sosiologi itu ada yang disebut sebagai apa namanya sosiologi uang ya. Jadi sebetulnya pemaknaan tentang uang ini menjadi sangat mendasar meskipun kita tahu bahwa uang memang dibutuhkan, tapi seberapa kita memaknai dan nilai uang itu sebetulnya juga menjadi penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita gitu.
0: Oke, kalau gitu. Bu Ida, sayang sekali waktu terbatas, padahal banyak banget yang mau saya tanyakan, tapi mungkin dalam waktu ya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida.
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan memberi makna.
0: Iya, terima kasih. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, sudah kami ajak berbincang.
2: O3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baru saja tadi kita dengarkan ya, sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida yang memaparkan terkait dengan budaya judi di Indonesia yang sudah sejak lama ada, bahkan sempat dilegalkan oleh negara kita di masa lalu ya. Sempat disebut juga tadi istilah togel ya, dan juga SDSB. Ini saya juga sambil mencari apa itu SDSB. Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, program undian berhadiah yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sekitar 1985 hingga 1993. Jadi memang ini namanya seperti sumbangan, namun sebetulnya yang diincar dari para penyumbang dalam tanda petik ini adalah undian kemenangan yang nanti akan diumumkan begitu ya.

Nah, ternyata budaya ini semakin merajalela di era internet ya. Semakin mudah untuk dicari dan dimainkan. Hal-hal semacam ini tentu saja membuat khawatir karena masyarakat kita masih belum mampu dalam hal manajemen keuangan ya, dalam hal membatasi diri ya. Seringkali kita dalam artian kalap gitu ya, karena yang diincar menang gitu. Dan yang menyedihkan justru yang banyak kecanduan adalah mereka dari kalangan

0: Lebih dahulu dari Purwokerto ada Pak Dasrun. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Dasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Sabi yang cakep. Suaranya tadi kedengaran apa boleh dikatakan masih ngantuk tadi apa ya pertama
0: lagi cek sound.
1: Iya.
0: Silakan Pak Dasrun.
1: Saya mendahului takut tidak keduman waktu.
0: Iya, silakan.
1: Begini, anu Mas Abil, seandainya alat masih berlaku, pasar global masih dipegangi, saya kira sulit diperhentikan. Itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang sudah ada alatnya. Sejak zaman dulu tahun 1967 itu soal masalah cuman dulu nomornya namanya beda, namanya kasino.
0: Dua
1: angka.
0: Bukan kasino warkop ya.
1: Ya iya, tapi itu alat manual. Iya. Taruh cara ngocoknya pakai tangan manusia. Terus secara pasangnya begini Mas Sabir, yang 5 rupiah itu mendapatkan 350 rupiah. Tapi ternyata waktu itu zaman pahitnya luar biasa. Tapi ternyata banyak yang terkesima itu sulitnya. Apalagi zaman sekarang katanya sudah zaman sudah hebat, alatnya sudah ada. Ya mungkin malah digunakan yang sebetul-betulnya.
0: Berarti dari dulu budaya judi sudah digandrungi masyarakat kita ya. Termasuk Pak Dasrun main juga Pak Dasrun.
1: Iya. Saya, kalau saya pernah jadi dukun, dukun seperti itu memang.
0: Oh pernah jadi bandarnya yang iya, gelar itunya, alat judinya.
1: Dimintain. Orang waktu itu orang Tegal di mana saja sampai kunjung ke rumah saya itu minta masih dua angka itu yang 300 apa pasangnya 5 rupiah mendapatnya 350 rupiah. Kalau mendapatkan pasangan 1000 ya termasuk mendapatkan 70.000. Kayak dadakan seperti itu waktu itu.
0: Iya, tapi kan kasihan yang tertipunya nih, mereka yang main uangnya habis nih gara-gara Pak Dasrun berarti nih.
1: Tapi zaman sekarang begini Mas, anehnya yang sudah jadi tukang jualan yang besar masih ikut terlibat masalah judi online. Tapi ternyata kok orangnya tidak mengenal bangkrut sama sekali. Apa mungkin sudah tahu rahasianya mungkin?
0: Ya mungkin juga bagian dari bandarnya juga sebagai alibi lah biar orang ikut-ikutan masang.
1: Apalagi kalau sudah mendapatkan betul-betul penghasilan itu malah semangatnya lebih besar lagi itu.
0: Baik, kalau begitu Pak Dasrun terima kasih ya Pak ya sudah sharing bersama Kopi Pro 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi, bagaimana nih melihat judul dan juga dampak buruknya terhadap masa depan Indonesia Emas 2045.
2: Begini Bang ya, saya pernah masuk di acara ini dulu. Saya katakan namanya judi itu sulit diberantas Bang. Cara apapun pemerintah tidak akan bisa menghapus judi.
0: Ya,
2: judi tabung ayam, judi main cerdik, mabuk brandy, pulang semboyongan kalau main buku istri. Itu sangat sulit diberantas ya. Apalagi ini menjelang piala dunia, judi bola nanti mati.
0: Wah iya, betul.
2: Ya ini pasti ini ya. Kemudian satu hal yang sulit diberantas ya. Contoh sabung ayam. Kalau ditangkap sama ayamnya juga ke kantor, nanti di kantor dia bayar, lepas lagi. Pasti harus pulang rumah. Jadi sulit diberantas namanya judi. Biar cara bagaimana pemerintah melakukan tetap tidak bisa hilang namanya judi. Terima kasih.
0: Ya baik Pak Wibiwa. Singkat padat jelas. Memang sangat sulit ya untuk memberantas ini sudah menjadi budaya apalagi di zaman serba online lebih mudah lagi bagi mereka untuk bermain dan juga mempromosikan permainan judi dari para bandar-bandar ini. Namun semoga ada solusi terbaik untuk melindungi generasi muda kita di masa depannya. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak.

0: Atauli.
1: Assalamualaikum, selamat dibeli Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Atauli.
1: Iya, kecanduan judi online ya.
0: Iya.
1: Bung. Iya. Pastinya ini banyak banget ya datanya, 12,3 juta ya.
0: Tuh, jumlah pemainnya 12 jutaan ya.
1: Dari rentang usia 20 sampai 40. Lagi-lagi produktifnya sih tuh Musabil ya.
0: Betul.
1: Bisa jadi mahasiswa.
0: Iya. Dan yang menyedihkan, yang 70% lebih itu dari kalangan menengah ke bawah, penghasilan 5 jutaan ke bawah, Pak.
1: Iya, artinya mungkin mereka berpikir apa karena sulitnya ekonomi ini, udah untung-untungan dah.
0: Iya, jadi kalau tujuannya untuk dapat uang. Padahal kalau para pejudi di luar negeri itu tujuannya sama kayak main PS gitu ya, untuk main, dan ada apa namanya, ada kedewasaan. Mereka ada budgetingnya. Kalau udah 10% ya udah selesai gitu. Kadang orang kita tuh suka kalap gitu, all in istilahnya.
1: Iya, karena memang kita lupa itu kan diapain oleh algoritma rekayasa.
0: Iya, sebetulnya.
1: AI kan dikasih dulu poinnya. Siapa sih yang bisa sanggup melawan robot yang sudah di setting gitu ya kan?
0: Iya, peluangnya 0, sekian persen nggak mungkin menang sebetulnya.
1: Iya, tapi yang penyadaran seperti itu nggak masif, nggak gencar, terus menerus dilakukan. Yeah. Dan lagi di handphone kita ya, yang nggak kita inginkan muncul iklan judol, pinjol, pornografi, itu kan prosesnya kayak Bung Sabil ya.
0: Iya. Walaupun upaya pemerintah sudah sangat gencar, sudah jutaan situs diberantas gitu, namun tumbuh apa namanya, mati satu muncul 1000 istilahnya.
1: Ya, itulah kita resah yang untuk Indonesia emas ini jadi Indonesia cemas ya. Cuman begini solusinya Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya mereka kan udah pada gabut nih, ya kan? Coba di pemerintah kasih kuis-kuis gitu loh, kayak dulu kita TVRI kan, ada kuis. Akademik, tes pengetahuan gitu kan. Paling nanti kalau dapat hadiah, dapat pulsa misalnya kan. Itu kan bisa jadi memancing mereka juga.
0: Iya.
1: Misalnya kan dibuat suatu olahraga cerdas cermat atau apa yang kayak apa namanya, benteng pakai cinta apalah yang olahraga apa gitu kan. Pramuka kalau misalnya di ekskul sekolah, komcat, bela negara, yang sifat-sifatnya apa lah yang misalnya mereka nanti dikasih uang saku apa, mungkin kan gitu. Jadi mereka produksi dipancing dengan itu.
0: Ini yang sangat menarik, ya betul.
1: Ya, ekspor itu apa, permainan tradisional ya, Bung Sabil ya. Dibuka di lapangan bola atau di kampung atau di desa itu kan. Jangan dengan handphone kita main kayak galasing, apa, congkak.
0: Diperlombakan apa, ada hadiahnya gitu ya, wah itu menarik sekali buat anak muda kita ya, buat remaja.
1: Minggu 17 Agustus kan. Jadi kalau misalnya ini suatu solusi masukan ya nggak masalah dicoba kan, karena sekarang kan ditipu oleh algoritma itu, AI itu. Cuman kecanduannya gimana ya, 12,3 juta itu saya nggak tahu, saya belum pernah dengar ya dari pakar psikologi, psikiater, ahli terapi, itu dalam tingkatan apa dia itu,
0: separah apa ya kecanduannya ya.
1: Iya, karena memang ada juga orang dewasa gitu kan, menghindari, ini kan sama dengan candu narkoba ya.
0: Iya.
1: Yang lain gitu. Jadi gimana efek jangka
0: panjang? Baik, Pak Atauli. Menariknya tadi soal acara kuis itu, saya juga udah mulai jarang tuh acara-acara kuis. Kalau dulu viral kayak Milioner ya, Wants to Be Millionaire, ya, semacam itu udah mulai jarang ya acara-acara begitu ya.
1: Enggak tuh yang iya di TV swasta gitu. Itu aja kemarin yang viral yang MPR itu kan.
0: Ah, kalau itu memang tahunan antar sekolah biasa.
1: Iya, untuk MPR itu kan yang begitu-begitu kan, kita kan semua pengen gitu kan.
0: Iya, lebih digalakkan kan lagi ya ini.
1: Iya, jadi TV-TV nasional, swasta ya kan, coba digerakkan sama pemerintah Komdigi, coba bilangin dengan disponsori apa kek, CSR dari mana, untuk hadiah-hadiahnya nggak usah harus gimana gitu, tapi tetap berkelanjutan sehingga mengalihkan kecanduan mereka itu.
0: Betul. Oke, baik, Pemataoli. Salam sehat, salam tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang sangat membangun dan semoga bisa dipertimbangkan ya untuk direalisasikan, untuk apa namanya, memancing gairah anak muda kita supaya ke arah yang lebih positif ya, perlombaan yang edukatif gitu ya, daripada membuat kaya bandar-bandar yang bahkan mungkin mereka ada di luar negeri ya, bukan untuk negara kita. Terakhir di sesi pertama kita ke Bengkulu ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
2: Dini hari.
0: Wah, ini suaranya kenapa nih berbuk-berbuk ya?
2: Oh, jaringan lain mungkin.
0: Oke, silakan Pak John, masih bisa terdengar.
2: Iya, kalau menurut saya ya sangat sulit Bang Habil ya untuk kalau untuk dibasmikan, karena betul kata seperti kata Pak Darus Yasin tadi dari tahun 60.

0: ada peluang apapun lagi tidak akan kita main.
1: Jadi memang apa namanya balik lagi ya, ke orangnya sendiri. Tapi Pak Jun ya, orang main juga kalau Pak Dasun katanya dulu malah ininya nih dukunnya kalau, katanya. Kalau Pak Jun main.
0: Begini. Kalau saya yang hobi banget tuh kalau saya taruhan bola.
1: Oh bola.
0: Nah, kalau bola itu saya sampai terus terang saja ya maaf itu sampai 50-an juta saya.
1: Oh pernah habis sampai 50-an juta?
0: Iya, kalau di saat
1: Piala Dunia. Masya Allah.
0: Ya, saya sanggup jadi juara, padahal kita megang siapa. Nah, makanya saya bilang tidak akan pernah dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan. Oh, itu hiburan. Kalau untuk yang kayak bola itu ya, tapi yang kalau kayak yang di online ini sebenarnya gampang solusinya. Kita harus punya alat canggih saja. Punya alat canggih bisa mendeteksi bahwa seseorang lagi bermain judi, bisa diketahui dari alat canggih itu, langsung di-off-kan saja. Nah, harus kita punya alat itu. Nah, kalau sudah punya alat itu, jadi siapa, di mana orang lagi bermain itu bisa diketahui dari alat itu, langsung dimatikan saja, blokir saya.
1: Jadi lebih ke apa namanya ya, modernisasi alat ya, supaya bisa ya, menciptakan alat yang langsung mendeteksi, wah ini si akun A lagi ya, main judi, masuk ke akun judinya ya, nih
0: Bang Fajar lagi main judi.
1: Wah, Bang Fajar contohnya.
0: Tapi kalau untuk membasmi sama sekali tidak akan bisa. Karena itu sudah dari
1: kembali ke mental sekian, orangnya sendiri ya.
0: Kembali ke mental itu.
1: Tapi Pak John sudah berhenti sama sekali Pak, termasuk taruhan bola juga udah berhenti kan? Masa udah rugi 50 masih enggak, lanjut?
0: Enggak. Sekarang aja saya sudah ada pegangan untuk yang jadi juara dunia Piala Dunia di kan bulan depan ini kan Piala Dunia kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ya, saya sudah megang itu. Siapapun lawan akan saya lebih. Saya sudah megang satu klub itu.
1: Waduh, ini malah
0: berapa
1: udah nyiapin nih.
0: Ya, berapapun dia pasang, saya lebih dari dia pasangnya. Nah, karena memang itu hiburan kalau menurut saya.
1: Ya, oke, baik Pak John kalau begitu. Terima kasih sudah sharing ya Pak John ya. Sehat selalu Pak John. Ya, memang judi menjadi budaya dan juga hiburan bagi orang tertentu, termasuk Pak John tadi. Saya berharap saya sudah tobat Mas gitu. Ternyata masih punya niat masang ternyata Pak John. Namun ini menjadi salah satu apa namanya karakter atau tabiat masyarakat kita yang memang sampai saat ini masih menjadikan judi sebagai hiburan. Di samping tentu saja tujuan utamanya untuk mendapatkan uang. Kita lanjut diskusi nanti di sesi kedua. Saatnya kita jang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, DPR RI bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapnas, dan juga alhamdulillah

0: Anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan

0: hubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
1: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki

0: adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih?
3: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat.
3: Gah, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
3: ya. Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
5: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Any Friend.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program

0: judi online masih berusia di bawah 10 tahun. Yang tentu saja mereka untuk beli handphone aja duitnya nggak ada. Untuk beli pulsa, kuota, apalagi. Pasti dari orang tua. Nah, itu gimana nih Pak Arief menghadapi bonus demografi di masa-masa yang akan datang nih? Sebagai tulang punggung bahasa Indonesia ini.
1: Ya, memang peran pemimpin keluarga dalam hal ini orang tua menjadi hal yang sangat penting ya bagi kami. Dalam artian orang tua memang harus kemudian memayungi. Mungkin kalau di handphone, kan mereka pasti biasa pakai handphone orang tua ya. Beberapa aplikasi mungkin memang harus dimulai di, kan bisa kita cegah untuk, apa namanya, kaitan dengan usia ya. Nah ini kan kadang-kadang orang tua, kadang sekarang kan untuk mendiamkan anak ya, dalam artian anaknya rewel, kasih
0: biar diamnya cepat gitu.
1: Iya, tapi itu tanpa dibentengi bahwa hati-hati ketika buka ini, buka itu. Kan judul ini kan kayak apa kecanduan ya. Awal mungkin kita kasih deposit kecil, oh menang. Akhirnya kita kan, oh coba deh lebih gedein lagi, kalah-kalah. Oh makin apa ya, penasaran. Akhirnya lama-lama tidak sadar, tanpa disadari kejebak dalam jebakan judul pada akhirnya seperti itu.
0: Oke. Karena saya ngobrolnya sama Profesor Arief selaku guru besar FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN ya, Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Akan lebih enak rasanya kalau saya bicara soal ekonomi dulu deh Pak Arief. Kan ya. 286,84 triliun perputaran uangnya itu mungkin setara dengan jumlah alokasi dana kementerian tertentu ataupun program pemerintah tertentu lah Pak Arief ya, Prof. Arief ya. Kalau misalkan dialokasikan untuk kegiatan yang produktif, tentu akan bisa dampaknya bisa lebih luas. Tapi saya coba untuk menyinggung soal pertumbuhan atau PDB kita 5,61% yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini juga dampak dari misalkan sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup semakin tinggi sementara pendapatan sulit, sehingga akhirnya mencari sesuatu yang instan untuk bisa menutupi kebutuhan, yaitu akhirnya dengan tergiur dengan judul ini Pak Arief, Prof. Arief.
1: Oke. Kalau memang kalau kita lihat data ya, PPATK kan bilang hampir sebagian besar pelaku judul itu adalah orang berpendapatan 5 juta ke bawah.
0: Persis,
1: memang ya. tidak menutup kemungkinan memang akhirnya ini adalah mencari jalan shortcut ya. Shortcut untuk budaya kaya instan ya. Tanpa sadar bahwa sebenarnya enggak ada yang namanya kaya itu instan ya. Nah ini kemudian akhirnya karena kiatnya, karena kesulitan mungkin mencari penghidupan, apa harga-harga barang semakin lama semakin naik, apa ya konteks dalam beberapa bulan terakhir akibat perang di Timur Tengah harga makin tidak pasti. Nah akhirnya kemudian orang ya coba deh main judul kali-kali siapa tahu menang, lumayan lah buat ini, tapi tanpa dia sadari akhirnya kan itu kayak ada algoritmanya ya di judul itu ya. Nanti kalau kita udah beberapa kali kalah pasti dikasih menang supaya ini lagi. Nah itu tanpa disadari akhirnya bukannya mencari uang bisa untuk menutupi kebutuhan hidup, yang ada malah akhirnya terjebak mulai jual ini jual itu dan segala macam. Itulah memang dampak ya.
0: Oke. Okay. Nah, dari judul. Baik, kita coba cari dari pangkalnya. Dengan tadi kan kita bahas tentang untuk pendapatan 5 juta per bulan, berpenghasilan 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan. Artinya untuk golongan masyarakat menengah dan ke bawah lah ya, tidak mampu.
1: Iya, betul.
0: Sementara untuk dikabarkan ya, Prof. Arief, koreksi jika saya salah, dengan kondisi sejak ketidakpastian global ini, perang di Timur Tengah, banyak persentase masyarakat kalangan menengah yang turun kelas. Bahkan yang biasanya PDB kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, kelas menengah itu menjadi salah satu barometernya untuk bisa spend uang untuk konsumsi. Tapi kemudian akhirnya malah ada istilah lipstick effect. Kemarin Pro 3 RRI sempat membahas itu, lipstick effect, bahwa mereka akhirnya tidak membelanjakan uang untuk sesuatu yang untuk jangka panjang, tapi lebih kepada memuaskan diri saat ini aja gitu. Jadi nggak ada tabungan, nggak ada saving, nggak ada investasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tanpa terasa uangnya habis, akhirnya turun kelas gini, Prof. Arief. Kondisi seperti ini apakah juga di notice juga nih, atau ada pandangan lain, Prof. Arief?
1: Oke, selain aspek makro ya, memang kemudian pemerintah punya PR memang

0: bagaimana meng-create pertumbuhan yang berkualitas, yang inklusif ya. Ini memang PR pemerintah. Jadi memang kebijakan-kebijakan misalkan yang shortcut, short term ya, sifat jangka pendek, itu mungkin di sebagian hal bisa dilakukan, tapi juga hal-hal jangka panjang juga perlu dilakukan. Misalkan kita kan masih pemerintah mendenial bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi dini ya, tapi kita perlu bilang dibandingkan dengan era 2000-an awal, di mana kontribusi PDB manufacturing terhadap PDB 30%, sekarang hanya di angka 17%-an. Ini kan berarti pemerintah harus melakukan reindustrialisasi untuk apa? Supaya meningkatkan lapangan kerja yang
1: Itu dia.
0: Itu angka, itu dari sisi ekonomi ya. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat mungkin juga perlu dilakukan financial literacy ya. Literasi keuangan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Bagaimana melakukan, ya tadi kayak kita bahas adalah misalnya lipstick effect dan segala macam. Itu kan memang memuaskan, karena kan ada FOMO, ada YOLO, itu kan akhirnya, ya akhirnya orang terjebak ya, gak bisa memaintain duitnya, seperti itu sih.
1: Iya, artinya gini, bahwa angka 5,61 PDB kita itu sebenarnya angka yang bagus ya di atas kertas. Tapi itu kemudian harusnya bisa di, itu sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat itu sedang baik-baik aja. Tapi kemudian ketika di dalam lebih lanjut bahwa sumbangan terbesar itu justru peningkatan yang signifikan dari belanja

0: nah fluktuasinya tuh masih belum stabil dan lain sebagainya, sehingga ya udahlah gimana caranya supaya survive, ya udah nih ada tawaran di media sosial nih, ada judi online, akhirnya tergiur gitu loh Prof. Arief. Ini mungkin salah satu sumbernya adalah bagaimana pemerataan apa namanya perputaran uang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Gini rasionya lah, gap antara si kaya dan si miskin ini nih Prof. Arief.
1: Iya, memang kalau kita bicara angka triwulan 1 itu kan 5,61% ya. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya seasonal effect ya, karena Ramadan dan kedua kan memang belanja pemerintah arahnya adalah untuk menggenjot dari sisi sana ya, untuk buffering untuk ya di dua bulan di Februari Maret kemarin.
0: Okay.
1: Nah memang kemudian the real battle menurut saya pasca Ramadan inilah benar-benar akan diuji pemerintah. Makanya kemudian kan mungkin banyak instrumen yang bertujuan untuk efisiensi dan segala macam ya. Memang kemudian, atau misalkan Pak Purbaya sendiri kan sudah bilang bahwa kita sudah mulai masuk rada-rada survival mode gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah ini kan memang konteks yang tidak bisa dihindari ya. Memang kemudian PR-nya adalah bagaimana ketika kita bisa meningkatkan pertumbuhan, tentu pemerataan itu juga menjadi hal yang concern.
0: Okay.
1: Kalau dari sisi kalau kita melihat kemarin pembacaan nota RAPBN 2027 yang dibacakan oleh Presiden, sebenarnya kan Presiden itu ya realistis tapi juga optimis ya. Salah satunya memang kemudian mencoba misalnya dari sisi ekspor ya, meskipun ini masih debatable ya, kaitan dengan pembentukan
0: suatu badan ya.
1: Iya, badan baru itu. Nah cuman memang kemudian kan ini isunya kan muncul bahwa dari fenomena bahwa terjadi underinfluencing ya, bahwa ekspor itu yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan yang realnya.
0: Yeah.
1: Nah sebenarnya kan arahnya ke sana. Sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 kan sebenarnya kan memang hajat hidup orang banyak itu kan sebenarnya dikuasai oleh
0: negara. Yeah.
1: Sebenarnya dari satu sisi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya
0: salah.
1: Cuma memang harus dilakukan secara hati-hati.
0: Oke. Baik, Pak Samsul pedagang pasar dalam kesehariannya ketika berjualan di pasar melihat kanan kirinya nih, anak kecil sampai dewasa main judi online, Pak Arief. Ini tanggapannya Prof. Arief.
1: Iya, memang iya tadi bahwa sekarang kan kita anak-anak itu kan terbiasa memegang HP, cuman kan akhirnya tidak diawasi ya apa yang mereka gunakan. PR-nya itu kan kemudian kalau yang lebih di kota misalkan handphone yang link, misalnya Google Play-nya dengan apakah GoPay, dengan kartu kredit atau kartu debit, nah itu menjadi persoalan lagi. Akhirnya dia gampang kadang-kadang anak-anak itu kan untuk deposit ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini PR memang bagi orang tua juga bagaimana menekankan itu sebenarnya. Nah makanya pendidikan keluarga menurut saya itu menjadi hal yang penting ya. Pemerintah kan sudah mencoba untuk menutup bolak-balik ya. Cuma memang kan saya nggak tahu ya. Memang pelaku provider judul ini kan kemana-mana ya. Saya kebetulan karena orang kampus, kami juga ngelola jurnal ya. Hampir sebagian besar website jurnal itu kan berbasis operating system OJS. Nah itu pasti selalu dihack dengan judul.
0: Oh iya.
1: Iya betul. Nah, saya juga nggak tahu karena kan memang itu open source ya, jadi paling gampang.
0: Oh iya.
1: Jadi banyak website yang berubah jadi website judul.
0: Oke.
1: Okay. Diambil alih kemudian judul. Nah ini PR ya, memang. Tutup satu mereka
0: tumbuh lagi.
1: Kemana
0: lagi? Iya, data terakhir Pak atau Prof. Arief dan juga Pak Samsul di Takeng, saya bacakan ya dari situs Komdigi, 3.427.414 konten situs judi online sudah diputus oleh Komdigi. Sekali lagi 3 juta. Kalau tadi saya sebutkan 1 jutaan ya, ternyata saya koreksi 3.427.000 lebih sudah diblokir. Tapi kok masih bisa yang main, ada yang main judi online? Ya karena tadi tumbuh lagi tuh. Satu ditutup, betul. Dua lagi, nongol lagi gitu. Dan saya herannya untuk pemain judi online ini yang mungkin sudah dalam tanda kutip edik ya, kecanduan itu, tahu saja celah untuk mendapatkan situs judi online walaupun mungkin situs yang biasa dia mainkan itu sudah diblokir misalkan gitu ya, Prof. Arief ya.
1: Betul.

0: dan kebetulan itu yang menyumbang terbanyak itu adalah masyarakat menengah Indonesia. Sementara dari asosiasi pengusaha mall ya, perusahaan mall itu mengatakan sekarang banyak nih timbul rojali-rojali nih, rombongan jarang beli. Jadi mallnya rame, cuma sightseeing aja, cuman window shopping. Jadi nggak belanja gitu. Itu padahal masyarakat menengah itu yang biasanya yang apa ya, lebih royal ataupun mengkonsumsi itu, sehingga perputaran uangnya bisa berjalan. Sementara kondisinya tidak seperti itu sekarang ini. Tanggapannya ini, Prof. Arief?
1: Ya, memang judi ini kan mau online maupun offline ya. Ini kan hanya media ya, online ya. Cuma media online ini kan membuat penyebarannya menjadi lebih masif ya. Kalau dulu, zaman dulu misalnya judi itu harus pasang togel, itu kan harus ke tempatnya, karena malu-malu kan.
0: Iya.
1: Ah, nanti kok kelihatan tetangga dan segala. Nah, sekarang kan orang diem di dalam kamar.
0: Iya, nggak ketahuan tuh.
1: Kayak main HP gitu, ternyata dia, wah ini kurang, top up lagi. Karena memang yang ditimbulkan kan efek ketagihan ya. Ketika ketagihan itu kan kayak jadi, penasaran, masa kalah sih. Pasang lagi deh, coba lagi. Dan tambah terakhir tadi, mobil satu dijual. Dan efeknya memang pasti akhirnya rumah tangga kebanyakan pasti akhirnya
0: retak ya, atau ya.
1: Nah, ini memang hal ya yang memang menjadi harus menjadi concern pemerintah, dan saya sepakat dengan dari Pak siapa bahwasanya memang satu harus kembali ke keluarga, bahwa harus ada pendidikan ya, wanti-wanti lah kepada anak-anak kita. Satu ya, tidak hanya judol ya, pornografi dan segala macam. Jadi memang pengawasan terhadap penggunaan gadget pun juga menjadi hal yang harus dipantau ya. Termasuk kalau misalnya anak kita sudah mulai berubah sikap dan segala macam, harus hati-hati. Dan mungkin rekening-rekening bank anak-anak kita pun juga harus kita pantau juga, Pak.
0: Top sendiri, iya.
1: Nah, itu jadi PR.
0: Iya. Nih, Prof. Arief, kalau misalkan kita merunut dari pangkal masalah, misalkan ya. Salah satu jalan keluarnya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang produktif ini, yang tadinya mungkin tidak ada kesibukan, akhirnya bekerja dan akhirnya lupa akan judi online, akhirnya bisa produktif dan menghasilkan uang, dan tentu saja bisa meningkatkan putaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ketidakpastian global, di tengah tekanan depresiasi terhadap rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk itu, Prof. Arief?
1: Ini memang pertanyaan sulit juga untuk dijawab ya. Cuman memang hal yang paling utama menurut saya adalah kita tidak bisa lagi hanya terjebak pada kebijakan yang sifatnya jangka pendek ya. Misalkan ketika kita bicara pelemahan rupiah,
0: naikkan suku bunga acuan gitu.
1: Ya, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter, ataupun misalkan kemarin Menteri Keuangan bermain juga jual surat utang
0: negara ya. Gitu.
1: Tapi kan PR-nya adalah ketika fundamental ekonominya tidak diperbaiki, maka mau sampai kapanpun ketika ada shock ya pasti akan goyang, itu PR-nya. Nah, kan memang kita lihat 2 dekade terakhir kan memang growth kita memang mungkin di angka 5-6% ya. Tapi memang kemudian yang jadi masalah kan ada beberapa hal yang tidak menyentuh aspek-aspek fundamental. Nah, ini menjadi PR sebenarnya bagi Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian aspek fundamental itu pun harus benar-benar dibenahi ya. Misalkan industri, bagaimana mencari industri yang memang bisa, satu isunya adalah jangan industri yang padat modal, karena kalau industri yang padat modal maka tentu tidak akan bisa menyerap tenaga kerja banyak. Maka PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan industri-industri padat karya yang mungkin yang beberapa tahun belakangan ini sudah mati ya, misalkan kayak kita sepatu.
0: Tapi sayangnya Prof, kemarin saya sempat ngobrol sama Asosiasi Pengusaha Indonesia, dampak yang terasa sekarang ini justru malah sektor padat karya, karena bahan bakunya sulit banget didapat karena kondisi geopolitik, dan harganya juga naik nih, biji, plastik ya untuk kemasan, food and beverage, makanan minuman, untuk kedele, untuk apapun itulah yang bahan bakunya itu kebanyakan harus didatangkan dari luar negeri nih, Prof.
1: Betul-betul. Memang kan kemudian PR kita kan mungkin beberapa aspek kita tidak terdampak, tapi yang menjadi dampaknya adalah bahan baku kita kan. Nah, ternyata sebagian besar impor ya, termasuk plastik dan segala macam.
0: Yeah.
1: Memang kemudian kita perlu menyiapkan mungkin barang-barang substitusi ya, atau mencari titik sumber

0: sumber yang mungkin yang tidak terlalu terdampak akibat perang sih. Nah itu menjadi PR pemerintah sebenarnya.
1: Oke, agar tidak menimbulkan lagi pengangguran baru ya, Prof. Arief. Karena ancaman seperti PHK itu sudah di depan mata, karena stok dari para pengusaha-pengusaha ataupun industri padat karya yang mempekerjakan banyak orang seperti tekstil lah utamanya, itu mungkin stoknya sudah sampai di pertengahan tahun sudah habis, lalu kemudian harus renew lagi atau didatangkan lagi dari luar negeri, sehingga itu kalau misalkan masih terganggu itu bisa jadi mengurangi produksi, efisiensi, dan akhirnya menjadi pemutusan hubungan kerja atau menimbulkan pengangguran baru, sehingga akhirnya kalau ada pengangguran baru ya jangan sampai akhirnya main judi online, Prof. Arief.
0: Iya, betul-betul. Memang PR-nya bagaimana meng-create pertumbuhan di satu sisi, tapi sisi lain pemerataan memang harus juga diraih ya.
1: Oke.
0: Okay. Memang ini menjadi tugas besar pemerintah, karena pemerintah terlalu banyak yang ingin dikerjakan. Cuman arahnya mungkin perlu sedikit dibuat prioritas mana yang lebih.
1: Oh iya, langkah prioritas. Iya. Oke, baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
0: Iya, makasih banyak.
1: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Arianto Al Arief sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita sudah memasuki sesi kedua, sesi interaktif kedua. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi terkait dengan topik kita pada dini hari ini, maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif, ya, terkait dengan maraknya judol yang memang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia khususnya, apalagi sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial. Web-web yang menjadi situs permainan ini semakin marak dan semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Kalau zaman dulu yang offline, kita harus datang ke tempatnya. Mungkin dari sisi psikologis ada ketahan dengan rasa malu dan juga rasa malas, ya. Namun dengan semua serba instan di zaman sekarang ini, bisa lewat HP sekali klik, ya, dengan jari-jari Anda semua dari dalam kamar juga bisa dijangkau, gitu, ya, sehingga transaksinya menjadi semakin mudah, semakin banyak yang tergiur. Dan seperti apa dampak kecanduan judi online bagi generasi muda kita? Tadi dijelaskan juga ada sekitar 80-an ribu para pemain judi online ini dari kalangan usia 10 tahun ke bawah. Ini anak SD udah main judol juga, ya, meskipun dengan transaksi yang tentu saja jumlahnya minim, namun potensi kecanduannya yang kita khawatirkan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang nanti 2045 diharapkan membawa bangsa ini menuju Indonesia emas. Namun dengan melihat bagaimana remaja dan anak-anak kita sudah kecanduan judi online, tentu saja kita khawatir bagaimana ini nanti akan berdampak pada terganggunya harapan dan juga dampak dari bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi, di mana di masa depan nanti generasi kita justru generasi yang kecanduan judi online, tidak mampu memanage keuangan mereka dengan baik, banyak menimbulkan konflik, gitu, ya, dengan keluarganya, gitu. Tentu saja, ya, itu sangat kita hindari, ya. Kemudian juga bisa memperbesar kriminalitas. Itu tadi juga disebutkan bahwa untuk bisa main judi online harus, karena nggak punya uang, kemudian mencuri laptop milik temannya. Itu ada kasus tadi dijelaskan oleh narasumber juga. Jadi ini seperti orang yang sedang sakau terhadap narkoba, ya. Kita sering kali mendengar dulu kisah-kisah orang yang sakau dari narkoba sampai harus menjual seluruh perabotan di rumahnya, padahal bukan punya dia, itu punya orang tuanya, gitu. Dan ternyata judul juga bisa berdampak sampai seperti itu. Silakan Anda yang ingin memberikan komentar dan opini terkait topik kita hari ini dengan mengkaitkannya terhadap kualitas anak bangsa di masa depan yang menjadi harapan bangsa menuju Indonesia Emas 2045, Anda bisa telepon kami saat ini juga. Kami membuka sesi interaktif di line telepon dan juga chat WhatsApp kami, ya. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Assalamualaikum, selamat ini hari, Pak Caswa.
1: Selamat ini hari, Bung Sabil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Caswa, ini kaitannya dengan masa depan anak bangsa ini. Bagaimana saat ini mereka banyak kecanduan judi online, bagaimana nih masa depan anak bangsa kita nih, Pak Caswa?
1: Ya, kalau saya sih, orang udah berbicara dari kemarin waktu kejadian penangkapan pun, intinya ya seperti ini, Bung. Pemerintah harus bisa memblokir. Intinya masalah akun, ya. Terus semuanya dibersihkan, karena di Indonesia ini kan bukan hanya orang sekedar dewasa. Jadi anak-anak SD terus juga buat wanita pun kebanyakan permainan yang seperti itu, Bung. Jadi kebanyakan, apalagi di zaman sulit seperti ini, intinya nggak mau keluar keringet lah bekerja tersebut. Akhirnya apa? Kan ini kalau misalkan tidak bisa di stop sampai kapanpun, tetap akan rusak generasi penerus anak bangsa kita, kan. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Maka dari itu tolonglah, intinya supaya bisa di stop, maupun akunya ataupun intinya sampai ke akar-akarnya lah intinya. Karena uang Indonesia ini kan semuanya larinya pada luar negeri.
0: Ya, tapi hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini sudah bahkan lebih dari sejuta situs dan juga akun ini diblokir. Namun ya seperti narasumber tadi kita katakan, tumbuh mati satu tumbuh seribu. Nah, kembali ke mental dari individunya sendiri, ingin berhenti atau tidak, seperti itu Pak Caswa melihatnya. Efektif atau tidak nih ya, kalau hanya sekedar pemblokiran?
1: Kalau hanya untuk sekedar pemblokiran, kalau menurut saya itu tidak mungkin bakalan berhenti, Bung. Karena udah kecanduan. Ibarat kita seneng rokok, gak punya rokok, ibaratkan. Kan yang berapapun mencari rokok.
0: Ya.
1: Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya ya mohonlah. Karena apa? Karena ini bikin merusak segala-galanya, termasuk kan saya udah berbicara tentang keluarga saya pun udah habis sekian juta, kan, seperti itu. Sampai nggak pulang seperti itu.
0: Tapi sejauh ini sudah dilakukan dan ternyata masih banyak mereka buat situs baru, buat akun baru, sehingga cenderung sepertinya kita tidak bisa berharap banyak dari pemblokiran ini. Kalau Pak Caswa melihatnya gimana nih, Pak?
1: Maksudnya gimana, Bung?
0: Ya, karena sudah dilakukan kan pemblokiran ini, sampai sejuta lebih situs juga diblokir dan ternyata mereka tumbuh lagi, banyak lagi begitu. Artinya tidak bisa mengharapkan dari pemblokiran saja begitu.
1: Ya, intinya seperti ini, Bung. Waktu adik saya sendiri pun ya kemarin ya, waktu pulang kan itu tiba-tiba berbohongnya nggak punya HP pulang tersebut. Tapi nyatanya pinjam dari temennya, membuat aku sendiri. Intinya seperti itu lagi, Bung. Kuncinya di situ. Intinya model kaya apapun untuk pemerintah harus bisa memblokir biar aman ke depan.
0: Baik, kalau begitu. Memblokir disertai dengan hukuman tegas bagi para pelakunya, bandar-bandarnya ini.
1: Iya, terutama bandarnya. Kalau tidak ada bandarnya ya mungkin tidak seperti ini. Karena apa, Bung? Intinya itu seperti apa ya? Ibarat kita pengen ini, yang namanya ini udah kecanduan ya, tetap terus akan seperti itu, Bung.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Tolonglah satu ketegasan.

0: Ya.
1: Zahran, nama Irfan. Selamat dini hari, Bung Irfan, Bung Zahran.
0: Ya, selamat dini hari juga katanya. Ya.
1: Malah kalah sebut pikir Bung Irfan ternyata Bung Zahran. Semangat, semangat, semangat.
0: Ya, gimana Bu Tinda sendiri? Ini kan judi dari dulu udah ada ya. Kalau Bu Tinda, jangan-jangan main juga nih kayak pendengar kita sebelumnya nih.
1: Masa depan anak bangsa ya, untuk kita yang kita bahas sekarang ya. Iya.
0: Iya.
1: Judi itu, jenis judi itu berkembang terus ya, Bung
0: Sabil. Iya.
1: Jadi tadi apa tuh? SK apa tadi?
0: Tadi dulu katanya ada SDSB.
1: PSB apa tuh?
0: SDSB.
1: SP ya nggak begitu lah pokoknya.
0: Zaman dulu itu sih juga baru tahu itu.
1: Terus ada togel, terus ya, terus lagi ini kartu ya, kartu main kartu. Terus apa lagi tuh? Ini apa? Yang ayam tuh apa?
0: Sabung ayam.
1: Sabung ayam, nah itu kan judi-judi juga kan.
0: Iya. Nah itu gimana ya caranya biar orang tuh gak kecanduan main judi apapun bentuknya sekarang, apalagi ada internet.
1: Nah untuk sekarang ini ya memang jadi berkembang terus emang perjudian di Indonesia ini, perjudian lagi. Iya berkembang terus ya, makin kesini makin berkembang. Sekarang malah merambah ke korbannya anak-anak.
0: Iya. Anak SD loh, udah banyak yang main loh.
1: Kalau untuk anak-anak itu mungkin tugas orang tua ya yang harus lebih intens ya. Misalnya handphonenya itu boleh ada paket internetnya, tapi

0: kebanyakan kali ya. Masih bisa untuk main ya begitu. Jadi itu tugas orang tua untuk
1: pengawasan orang tua ya.
0: Kontrol paket internetnya itu ya, sampai terisi banyak karena itu kesempatan mereka untuk ya itulah main-main sama teman-temannya akhirnya ya itulah jadi judi gitu.
1: Oh, kan. Baik Bu Dinda.
0: Tanda generasi muda mungkin kalau yang sudah bisa cari uang sendiri ya itulah masalahnya. Jadi mereka jadi kecanduan karena ya padahal untuk menang satu kali kalahnya 10 kali tapi iya. Mereka jadi kecanduan ya. Jadi bukalah lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kesempatan kerja untuk mereka, jangan sampai ada kesempatan untuk berleha-leha sambil berjudi sepertinya iya. Itu
1: Ya. Baik Bu Dinda kalau begitu, terima kasih. Selamat ini hari Bu Dinda, sehat selalu. Ya langsung kita ke Palu, ada Pak Zubair. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Zubair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan Pak Zubair, gimana nih melihatnya dampak judi bagi demografi Indonesia di masa depan?
2: Tentang judi ini ya. Kalau di kampung saya awal tahun 2000-an itu ada yang namanya sio-sio.
1: Apa itu?
2: Sio-sio itu. Jadi seperti togel juga, cuma dia

0: ke-12 itu bergambar ular naga gitu. Nah, jadi setiap mereka mereka itu berpatokan dengan mimpi. Mimpi ketika tidur itu mimpinya apa sih? Hewan apa yang muncul dalam mimpi? Oh, ini yang akan saya pasang besok. Dan itu terbukti ini loh, terbukti benar ya. Biasanya betul. Benar. Nah, jadi begini, Bu. Ini semua saya jelaskan dari sudut pandang agama Islam tentunya. Ini semua adalah permainan setan ya, permainan setan, karena judi itu salah satu dari amal-amal setan itu sendiri. Kenapa setan itu menggiring manusia ke dalam judi? Hanyalah untuk menyebabkan mereka apa namanya, menimbulkan permusuhan dan kebencian ya, dan melalaikan mereka dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Saya punya solusi tentang ini, diantaranya hendaknya kita ya kembali untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri masing-masing, dalam diri keluarga ya, dalam diri anak-anak. Itu harus ditanamkan nilai-nilai keimanan dengan cara ya mengajarkan kepada mereka tentang mengenalkan mereka tentang Tuhan mereka ya, menanamkan rasa takut kepada Tuhannya. Karena apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk mencegah diri ini enggak akan mampu. Kenapa? Karena nilai-nilai keimanan dalam diri manusia itu sudah berkurang.
1: Ya, kembali ke mentalitas masing-masing orangnya ya. Lalu solusi lainnya? Nah,
0: begini, Bu. Ya? Orang Indonesia semakin dilarang semakin penasaran. Penasaran pasti. Kenapa? Karena nilai keimanan tidak ada dalam diri mereka. Jika memang ada nilai keimanan dalam hati, ketika mereka dilarang, jangan begini, jangan begitu, mereka pasti akan, oh iya, daripada saya rugi, mending saya lakukan sesuatu yang lebih baik.
1: Baik, Pak Zubair, kalau begitu.
0: Butuh waktu.
1: Iya. Ya. Terima kasih banyak, Pak Zubair, ya, atas sarannya, atas komentarnya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Zubair. Dan itu tadi ya, kembali ke mentalitas masing-masing. Karena kalau hanya mengandalkan peran pemerintah, dan pemerintah sudah melakukan upaya maksimal, Komdigi memberantas, ya sudah tidak terhitung lah berapa banyak situs yang mereka blokir dan juga akun-akun yang dinonaktifkan. Namun sekali lagi, kemudahan internet membuat para pelaku ini kembali membuat situs-situs baru, membuat akun-akun baru, sehingga yang menjadi proteksi terbaik adalah dari diri kita sendiri. Itu tadi ya, selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam hal berjudi itu pasti salah dan pasti kalah. Tidak ada opsi menang dalam berjudi. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Mulyadi.
2: Selamat dini hari Bung Sabir.
1: Ya, silakan salam Pak Mulyadi. Salam sehat selalu Pak Mulyadi.
2: Ya, singkat saja, saya kasih solusinya aja ya.
1: Ya.
2: Solusi mencegah lah. Yaitu kalau bisa melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan institusi pendidikan.
1: Ini di lingkup apa? Di lingkup RT gitu?
2: Ya, di lingkup apalah, di kota lah, di kecamatan, di pokoknya lingkungan sekitar rumah mereka gitu.
1: Dirutinkan kegiatan berarti pengajian semacam itu kalau Pak Mulyadi berpendapatnya?
2: Memantau aktivitas di kita gitu. Nah, terus untuk yang agak gede itu peningkatan kualitas SDM, melatih keterampilan, kewirausahaan, jadi menekan angka pengangguran gitu.
1: Jadi Karang Taruna, kemudian juga aktivitas aktivis masjid itu digalakkan ya, untuk bisa
2: Terus ini untuk mendorong lagi merubah mengalihkan perhatiannya. Dari juga tingkatkan itu e-sport. Dari pemerintah itu memberi hadiah yang lumayan lah, yang wah gitu untuk e-sport, juara e-sport.
1: E-sport ya.
2: Iya, mereka beralih ke sana daripada main judi nggak menang, e-sport bisa menang.
1: Oke, baik Pak Mulyadi.
2: Nah itu aja.
1: Iya. saran apa namanya

0: pendapat yang sangat menarik ini. Terima kasih Pak Mulyadi ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya, sehat selalu Bapak.
1: Ya, amin.
0: Ya, selain Pak Mulyadi tadi juga ada yang berpendapat untuk menggalakkan permainan-permainan tradisional ya, yang berhadiah tentunya. Dan e-sport ini juga menarik ya untuk digeluti. Baik sekali tadi pendapat dari Pak Mulyadi. Dan juga ya itu tadi ya, kita tangkap poinnya adanya kerjasama yang sinergis di lingkup terkecil di RT RW gitu ya, bisa dengan aktivis masjid, mungkin juga bisa melembatkan unsur TNI Polri ya, ada Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bisa men-screening ya lingkungan remaja-remaja di kampung-kampung apakah terpapar judi online atau tidak. Kemudian juga dibuatkan forum begitu, seperti di pengajian internal masjid itu biasanya ada di tiap-tiap masjid, supaya mereka, para remaja ini, saling mengajak pada kebaikan dan meninggalkan hal-hal seperti judi online ini. Karena kita akan menyiapkan generasi emas untuk 2045. Jangan sampai judi online, kecanduan judi online jadi penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh di kalangan remaja dan anak-anak kita, sehingga menyebabkan kedepannya mereka menjadi generasi yang tumbuh dengan apa ya, dengan ketidakdewasaan, ketidakmampuan mengelola uang, karena sangat disayangkan dengan adanya bonus demografi di mana kita nanti akan jadi populasi ke-6 terbesar dunia dan saat ini masih ke-4 ya. Nantinya akan tergeser ke-6, namun dengan populasi yang lebih besar 328 juta ini berpotensi negara kita masuk jajaran 10 besar bahkan 5 besar ekonomi dunia di masa depan. Sangat sayang sekali kalau potensi besar ini hilang gara-gara hal-hal seperti judi online. Semoga ada solusi terbaik ke depannya, terutama dari diri kita masing-masing. Kita jaga anak kita, teman kita, saudara kita ya, supaya tidak terpapar judi online, dan juga mendorong mereka untuk terus belajar dengan giat agar mencapai cita-citanya yang gemilang di masa depan. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Wakil rekan saya ada Irfan dan Zahran. Kita akan bertemu lagi di segmen Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal, ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukuran yang diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
3: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
2: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
2: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
4: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
5: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
5: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham domain kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya itu fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya. Semuanya kan juga sedang tertekan, jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar, lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
7: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi larinya yang biasa jadi uang jadi... pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
8: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
6: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
10: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
11: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
9: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut Kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial.
14: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
15: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
16: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
14: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, bagaimana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Ful.
2: Wawancara Protik.
1: Pak Fahrul, baik Pak Fahrul. Jadi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
3: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak.
1: Ya.
3: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, rayanya ini sangat tergantung ini punya pemerintah.
1: Ya.
3: Terkait dengan barang ekspor ini, karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6 sampai 12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tantangannya besar. Dan ini jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting. Comply sebelumnya tidak ada invoicing, itu tidak kenapa-napa, sehingga menimbulkan pasar yang fair, ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depres ini valuasinya. Saya sudah melihat kayaknya minggu ini market sideway dulu ya, habis minggu lalu. Tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih, Pak. Ini pasar modal udah langka. Jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor-impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia. Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada apa namanya kepercayaan dari pengusaha turun. Jangan sampai ini berujung ekspor kita turun, dolarnya naik, rupiahnya melemah. Jangan sampai seperti itu, Pak.
1: Nah, ini lembaga ekspor baru itu dikhawatirkan investor soal apanya, Pak? Soal akan panjangnya rantai birokrasi atau soal akan menekan daya saing nasional juga begitu, soal produk dari tambang kita atau sumber daya alam kita?
3: Kekhawatiran itu lebih pada terkait dengan rantai birokrasi
1: tambahan. Oh, rantai birokrasi, oke.
3: Ya, satu dulu rantai birokrasi tambahan dan seberapa banyak ini akan meningkatkan biaya.
1: Ya.
3: Nah, dan ini tentunya kalau ada ketidakjelasan term pembayaran. Ini contohnya kalau batu bara kan biasanya dapat pembayaran di depan, Pak. Kalau seandainya ketidakjelasan pembayaran dari apa namanya itu ya, dari badan ini nanti, itu akan membuat apa namanya itu ya, cash flow perusahaan terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom selalu menyarankan kalau ada seperti ini, jadi gateway saja. Dealnya tetap ke luar negeri, langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada bayar di luar negeri, tapi tercatat di pendapatan negara, kira-kira seperti itu. Ini spiritnya untuk meningkatkan compliance. Sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
1: Kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga, soal badan baru ekspor ini tidak cukupkah bagi investor dan pelaku pasar begitu, Pak Fat?
3: Saya rasa tidak cukup, karena apa namanya yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini syakwatan apa yang muncul. Ini habis ini yang harus dilakukan adalah komunikasi, ini apa sebenarnya sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
1: Yeah.
3: Sehingga kita harus ini, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara policy yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya, memang terjadi under-invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu tetap penting untuk dilakukan.
1: Ya. Nah, lalu sejaman juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri, ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka, begitu, Pak Farul?
3: Iya. Sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar, ya. Rupiah ini kalau nggak ada itu barang ekspor, ini rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru, ya. Terus yang kedua, selain itu untuk apa namanya, untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik, tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah, walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak. Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lebih great. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis point yang dibutuhkan itu sekarang, BI rate udah naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate ke tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang. Memang ini tujuannya untuk menetapkan flow, kira-kira akan seperti itu.
1: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI kan masih menjadi sentimen negatif. Untuk pekan ini bagaimana, Pak Parul, kemungkinannya?
3: Saya lihat sentimen MSCI sudah netral, ya, kalau untuk minggu ini.
1: Iya.
3: Sudah netral, positioning sudah rendah, investor baik lokal ataupun domestik, ekspektasi sudah rendah sekali.

0: Saya lihat Segway akan bergerak dari 5.900 sampai 6.200.
1: Itu di level pergerakan pekan ini begitu ya?
0: Iya, nggak akan tahu kemana-mana, index not to go anywhere this week. Okay. Mungkin ketika ada naik, orang akan jualan dulu.
1: Yeah.
0: Apalagi, minggu lalu ada flip-flop kan, awalnya ada berita.
1: Iya.
0: Yeah. Apa namanya, barang ekspor. Lalu ternyata, oh ini ditunda. Lalu batal lagi, wah itu market lagi mahal kayak gitu Pak.
1: Ya.
0: Nah, itu pemerintah komunikasinya harus diperbaiki kira-kira gitu.
1: Ya, nah Pak Farul, ini kan juga bergejolaknya indeks harga saham gabungan tidak hanya semata-mata karena adanya sentimen negatif di pasar begitu ya. Banyak juga kalangan yang melihat bahwa sebenarnya bursa saham kita ini dinilai mereka itu kurang sehat karena didominasi oleh orang-orang yang punya duit banyak begitu, khususnya yang punya perusahaan besar di tercatat di bursa begitu. Itu bagaimana menurut Anda Pak Farul soal itu?
0: Saya rasa ini tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia.
1: Ya.
0: Bahkan di Korea juga pasarnya didominasi oleh Samsung. Di Amerika juga kalau kita lihat, jadi memang dunia saat ini lagi terkonsentrasi dan kondisinya seperti itu. Dan kalau di Indonesia, PR-nya bukan soal konsentrasi, apa namanya itu, konsentrasi perusahaan besar saja di IHSG.
1: Yeah.
0: PR-nya adalah bagaimana memastikan code of conduct market-nya berjalan baik.
1: Yeah.
0: Karena kita kasihan kita. Dunia lari, udah lari IHSG-nya, apa sahamnya, kita belum mengalami kenaikan harga saham, kira-kira kayak gitu.
1: Ya, tapi kalau dari struktur pasar kita yang ada ya Pak, di bursa saham begitu ya, itu untuk struktur investor kita ya, baik itu korporasi maupun juga retail, berapa persen sih Pak perbandingannya Pak sekarang ini Pak Farul?
0: Ini sudah 80% retail Pak, 70%.
1: Retail sudah 80% begitu?
0: Iya, sudah tinggi sekali retail, iya.
1: Ya. Jadi kebijakan reformasi pasar modal dengan free float itu juga bisa berpengaruh positif begitu nanti Pak, ke depannya?
0: Saya lihat ini paling positif karena retail juga harus belajar untuk membeli saham secara fundamental.
1: Nah, ya, tidak hanya spekulasi semata begitu ya.
0: Ya, karena saham yang free float-nya kecil itu sangat rentan Pak untuk manipulasi pasar. Itu yang aku rasa retail juga harus mulai apa namanya investasinya lebih ke arah fundamental, kira-kira seperti itu.
1: Ya, nah kalau dilihat pergerakan bursa global dan juga Asia kemarin kan sepanjang pekan lalu kan kebanyakan di zona hijau ya Pak Farul ya. Hanya kita yang masuk di zona merah begitu. Nah ini apakah anomali atau kenapa ini Pak Farul sebenarnya Pak?
0: Iya, karena banyak kejutan kebijakan itu Pak.
1: Pengaruh kejutan sentimen dari dalam negeri begitu, yang lebih banyak
0: ya,
1: di pasar.
0: Iya, itu dalam negeri. Masalah kebijakan, masalah ketidakpastian, nah itu dia. Tadinya kan mining udah mau naik, tapi tiba-tiba ada pengumuman ini, itu sangat buruk sekali untuk pasar.
1: Ya.
0: Nah, seperti ini harus dikomunikasikan. Ini bukan berarti kebijakan buruk ya, kebijakannya ini bagus sekali. Tapi dikomunikasikan dengan sangat buruk, kira-kira gitu.
1: Ya, jadi sepanjang pekan ini perlu adanya penegasan kembali soal beberapa kebijakan ekonomi pemerintah begitu agar menenangkan pasar, Pak Farul.
0: Iya, benar. Ini penting untuk menenangkan pasar, kira-kira gitu.
1: Iya, baik kalau begitu. Pak Farul, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Tribega Sekuritas. Jadi, diperkirakan oleh Pak Farul tadi ya, dari Kepala Ekonomi Tribega Sekuritas.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform.

0: Digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, sejumlah juga kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tidak hanya pergerakan rupiah ya. Seperti apa kalangan pengusaha juga melihatnya? Kami sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ajib Hamdani, selamat Pak Ajib. Kalau kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sepekan lalu sempat turun 8,35% atau 561,8 poin, seperti apa ini Pak Ajib?
3: Ya, Mas Zaini, yang namanya pasar uang adalah sebuah cerminan paling jujur
2: ya
3: tentang bagaimana masyarakat melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena berbicara market ini kan bagaimana masyarakat melihat proyeksi ke depan atas kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Karena semakin yakin masyarakat, tentunya indeks harga saham gabungan akan semakin bagus.
2: Yeah.
3: Tapi kemudian, ketika bagaimana masyarakat masih melihat bahwa regulasi-regulasi yang ada itu masih ada namanya uncertainty, masih ada ketidakpastian, masih berubah-berubah, maka tentunya mereka melihat bahwa masa depan ini unpredictable dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian harganya cenderung drop.
2: Yeah.
3: Itu berbicara masalah secara substantifnya. Tapi kemudian, kalau kita lihat, memang dalam kondisi kekinian, ada beberapa hal yang memang kurang menguntungkan dari sisi nilai supply atas indeks harga saham gabungan yang ada. Misalnya adanya kebijakan pasar modal yang akan membuat free float, walaupun ini akan membutuhkan waktu bukan serta-merta tahun ini ya, free float sampai dengan 15%, itu tentunya akan memunculkan nilai supply kira-kira di angka 200 triliun.
2: Yeah.
3: Nah, ini kira-kira kalkulasi angka pasarnya begitu. Dengan potensi angka 200 triliun ini kan, menjadi sebuah supply dan angka yang luar biasa. Sehingga dalam teori ekonomi, semakin tinggi supply, udah otomatis harga akan makin turun ketika demand-nya tetap. Dan kalau kita lihat demand kita ini kan ada sekitar, per sekarang ini kan ada sekitar 26 juta SID di pasar modal ya. Artinya dengan asumsi demand-nya tetap, maka potensi harganya akan terkoreksi lebih dalam ketika memang kebijakan free float ini terus dijalankan dalam jangka dekat ini. Nah, dua poin itu yang kemudian kita melihat, Mas Zain, bahwa pasar uang kita ini uncertainty-nya masih tinggi. Tapi kalau kemudian kita tanya tentang bagaimana potensi secara fundamental ekonomi kita, ya dengan kapitalisasi market yang mencapai kira-kira 14 ribu triliun, Mas Zain, sebenarnya potensi pertumbuhannya potensi luar biasa. Karena kalau kita lihat ekuivalen yang ada dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, kemudian Indonesia ingin lompat ke negara menengah atas dan bahkan ingin ke negara maju ke depan, maka ekualisasi antara nilai pasar dengan PDB itu harusnya 1:1. Artinya kita ini masih kira-kira setengah lebih dikit, 50% plus dikit dibandingkan dengan PDB yang ada. Potensi untuk peningkatannya itu banyak. Kalau kita lihat kemudian, terus bagaimana, apakah saham kita over value atau under value? Ya, ini memang akan sangat kasuistik.
2: Yeah.
3: Karena begini, Mas Zen, yang kita usulkan kepada otoritas sebenarnya sejak awal adalah seharusnya otoritas itu mendorong emiten-emiten itu yang berkualitas. Jadi jangan hanya kemudian dilihat harga drop, jangan hanya dilihat bahwa market tidak mampu menyerap. Tapi yang lebih substantif ditanyakan adalah bagaimana kualitas dari emiten yang melantai. Jangan sampai kemudian ketika kita mengejar kuantitas, kita mengalahkan kualitas. Kalau kualitas yang dorong ke bursa untuk melantai itu emiten-emitennya itu misalnya banyak yang katakan analisa kita itu sekitar 200-an emiten itu atau sekitar 20% itu memang kurang layak untuk melantai. Jadi
2: artinya hanya perusahaan yang mencari duit saja atau bagaimana Pak Ajib?
3: Iya,
2: begitu ya.
3: Kecenderungannya misalnya mereka hanya masuk karena untuk exit misalnya. Ini kan berbicara gini loh, berbicara masalah pasar uang ini adalah sebuah sarana pembiayaan alternatif yang dikelola dunia usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Kan filosofi mendasarnya itu gitu loh.
2: Dan perusahaan harus punya fundamental yang memang bagus begitu ya, Pak Ajib ya, bukan cari duit di pasar modal begitu ya.
3: Itu. Jadi ketika masyarakat membeli, pembeli retail, itu kemudian mereka membeli saham atau membeli sebuah penyertaan modal dalam sebuah bisnis, ya mereka tentunya mengharapkan, sebenarnya orientasi jangka panjang mengharapkan dividen dong.
2: Prinsip
3: ya. kecuali memang orang yang hanya ingin sekedar trading dan lain-lain. Tapi kan orang trading itu kan orang mencari orientasi keuntungan jangka pendek, bukan yeah. substansi melakukan penyertaan di sebuah perusahaan yang mendapatkan dividen. Kira-kira begitu Mas Zen. Jadi yeah. sekali lagi, satu sisi kita harus memberikan edukasi jangka panjang ke masyarakat, tapi satu sisi untuk otoritas juga harus mendorong bagaimana emiten-emiten yang melantai bursa itu memang punya kualitas yang lebih baik. Kira-kira begitu,
2: yeah. Mas Zen. Nah, saya agak garis bawahi tadi pernyataan Pak Ajib mengenai bahwa pasar saham, pasar uang kita ini adalah gambaran jujur bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia, begitu ya, Pak Ajib ya. Nah, yang saya pertanyakan itu kata jujurnya, Pak. Gimana pasar kita ini jujur? Karena kalau dari pendapat berbagai kalangan juga bahwa pasar saham kita ini juga sangat rentan dengan aksi spekulasi, begitu. Nah, jujurnya di mana kalau begitu, Pak Ajib?
3: Ya, yang kita maksud jujur ini kan sebenarnya dua side ya, two both side. Jadi dari supply side, ini kan berarti ini masalah emiten yang yang melantai. Yeah. Berarti kan ini berbicara masalah otoritas, ini berbicara masalah SRO dari pasar keuangan, ini berbicara masalah OJK dan lain-lain. Jangan sampai kemudian memang barang yang tidak bagus melantai, kemudian dalam waktu satu tahun nge-flop, yang kelihatan dari si laporan keuangan memang by design misalnya. Yeah. Karena kita indikasikan ada juga yang seperti itu gitu.
2: Nah, jadi laporan keuangannya di make up begitu ya supaya bagus ya.
3: Iya, karena analisa kita sekitar 200 emiten itu tidak melantai di bursa. Yeah. Nanti kita bisa kembali konfirmasi angka-angka itu Mas Zen, dan kita bisa challenge itu. Kemudian sisi lain adalah sisi pembeli. Gini loh, sisi pembeli kan selalu ada dua hal. Mereka yeah. melihat analisis teknikal yang mereka berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ini adalah sebuah keniscayaan sebuah pasar keuangan, karena bagaimanapun saham itu menjadi sebuah komoditas tersendiri, bukan yeah. sekedar sebagai entitas perusahaan. Kemudian yang kedua itu berbicara masalah fundamental yeah. perusahaan untuk jangka panjang. Nah, sekarang pemerintah itu mau seperti apa? Pemerintah hanya bisa menjaga, hanya bisa mengatur untuk sebuah konteks substansi dan ekonomi jangka panjang. Artinya apa? Memastikan bahwa secara fundamental itu bagus. Karena secara fundamental bagus, Mas Jin, sebenarnya udah otomatis bahwa nilai saham perusahaan itu akan sustain gitu.
2: Yeah.
3: Tidak fluktuatif ketika oh begitu bagi dividen, besoknya harganya akan ngedrop gitu. Ya, kalau seperti itu berarti masih lebih banyak orang yang berbicara orientasi jangka pendek. Tapi kalau berbicara jangka panjang bahwa perusahaan yang ikut masyarakat penyertaan itu akan memberikan keuntungan jangka panjang, which is artinya fundamentalnya bagus, maka tentunya mereka akan menahan saham tersebut. Kira-kira begitu,
2: Mas. Ya, ini memang otoritas pasar modal berarti memang harus mendorong agar bursa saham kita lebih sehat untuk investasi jangka panjang, bukan spekulasi begitu ya, Pak Ajib ya?
3: Kita terus memberikan masukan-masukan terbaik kepada SRO. Seminggu yang lalu kita juga meeting dengan rekan-rekan seluruh pembawa kebijakan dari OJK, Badan Pengawas OJK, dengan Komisi 11. Karena menyikapi dari adanya reformasi pasar modal ini adalah menjadi sebuah momentum tentang bagaimana lebih mendorong transparansi. Ini kan kuncinya transparansi. Karena yeah. kalau tidak transparan, kita nggak tahu siapa beneficiary owner-nya, kita tidak tahu siapa pemegang saham pengendali. Tahu-tahu harganya naik turun tanpa fundamental ekonomi yang kuat, kan kasihan investor retail sebenarnya. Ini kan bicara investor retail yang harus kita lindungi, karena ini berbicara masyarakat luas. Demikian Mas ya.
2: Nah, ini kan agak aneh juga Pak, kinerja dari indeks harga saham gabungan kita di pekan lalu ya. Karena kalau bergambar dari kinerja indeks global begitu ya, seperti indeks Nikkei di Jepang yang ditutup juga menguat, kemudian indeks Kospi di Korea Selatan kinerjanya juga minggu lalu cukup positif begitu ya. Kemudian bursa saham Singapura juga sama, Wall Street juga begitu, Dow Jones juga begitu, Nasdaq juga begitu, S&P juga begitu. Tapi kan bursa kita justru terkoreksinya cukup tajam di minggu lalu begitu. Ini anomali atau kenapa ini? Apakah memang betul karena spekulasi di bursa saham kita memang lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka panjang begitu, Pak Ajib?
3: Minggu lalu itu ada dua momentum yang membuat kita punya momen yang kurang bagus. Pertama, ini berbicara masalah bagaimana reformasi pasar modal ini kan memang lagi pada titik maksimumnya ya, kebijakan orientasi pemerintah. Sehingga kembali tadi saya sampaikan, uncertainty-nya tinggi. Kedua, berbicara masalah bagaimana kebijakan pemerintah dan antara itu membuat ekspor satu pintu untuk beberapa sumber daya alam strategis.
2: Itu yang ditunggu kejelasannya ya oleh para pengusaha juga begitu ya, Pak Jib ya? Oleh pasar juga begitu ya?
3: Paham yang terkait dengan sumber daya alam strategis yang melalui satu pintu di dan antara DSI, itu semuanya nge-flop. Kenapa? Nah, mereka akan lihat nih, pasti ke depan itu dividennya pasti cenderung akan lebih terukur nih.
2: Yeah.
3: Kenapa? Karena semua keuntungan pasti akan bisa ditakar oleh pemerintah. Itu kan persepsi dan bacaan dari masyarakat. Jadi dua momentum negatif itu yang membuat kontraksi nilai pasar uang. Tentunya kita bersyukur sih bahwa di minggu lalu kita masih ditetapkan termasuk emerging market, tidak turun ke frontier market. Karena sekali lagi memang ekonomi kita ini kan juga masih masuk G20 di 1,3 triliun US dollar.
2: Yeah.
3: Nah, tapi termasuk kondisi ada rebalancing beberapa belas perusahaan itu kan juga mempengaruhi juga gitu. Karena otomatis orang akan cenderung mereka akan melepas saham gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian secara akumulatif membuat pasar keuangan kita drop, bahkan ini kan titik terendah seperti halnya COVID kemarin ya. Ketika kita sudah pada bulan Januari mencapai indeks harga saham gabungan mencapai di angka 9.000, sekarang di angka 6.000-an gitu. Kira-kira kan begitu kondisi makroekonominya. Jadi sekali lagi yang sudah dilakukan pemerintah adalah menjaga kepercayaan pasar.
2: Yeah.
3: Itu aja kuncinya. Karena ketika tapi tentunya kebijakan substansi itu didukung oleh kebijakan-kebijakan teknis yang lain, dan itu which is itu sangat banyak sekali.
2: Kira-kira yeah.
3: begitu, Mas.
2: Nah, kalau pengaruh dari pergerakan rupiah dan suku bunga Bank Indonesia yang kemarin sempat naik 50 basis point, itu bagaimana pengaruhnya di pasar sebenarnya, Pak? Di pasar saham?
3: Ya, tentunya pelemahan rupiah itu kan memberikan tekanan juga ya terhadap pasar uang sebenarnya, yeah. Mas. Karena sekali lagi begini, berbicara masalah psikologi market tentang investasi masyarakat yang akan dialirkan kemana, apakah di pasar uang atau di tabungan atau di SDN. Coba termasuk berbicara masalah psikologi market, kan sekarang udah jarang orang beli reksadana.
2: Kenapa?
3: Yeah. Karena SDN juga bunganya tinggi gitu loh. Mereka nggak apa-apain dapat 6% misalnya. Jadi kondisi psikologi market ini yang kemudian membuat bahwa harga saham itu fluktuatif. Tapi sekali lagi begini, pemerintah ini kan justru fungsinya adalah bagaimana membuat sebuah keseimbangan regulasi tentang keyakinan pasar. Dan kalau kita lihat, kalau berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, kemarin memang bursa menaikkan kebijakan moneter kita, otoritas moneter kita menaikkan 50 basis point,
2: yeah.
3: dari 4,75 menjadi 5,25. Ini menjadi sebuah keniscayaan karena memang kalau enggak dolar kita ambrol, padahal Pak Prabowo, Pak Presiden itu memproyeksi di kerangka ekonomi makro kita di tahun 2027 itu harusnya kembali masih di angka 16.800 sampai 17.500-an lah.
2: Yeah.
3: Itu kan akan sangat challenging ya, karena sekarang aja udah 17.500-an gitu. Memang kalau Danantara DSI ini sukses, ya memang kemudian nilai tukar rupiah kita akan menguat.
2: Yeah.
3: Karena bisa gini.
2: DHI banyak yang parkir di tanah air begitu.
3: Iya, Mas Den. Karena gini, berbicara masalah bagaimana penguatan nilai rupiah, itu cuma dua rumusnya. Penguatan itu yang pertama itu berbicara masalah investasi masuk, kedua yeah. berbicara masalah ekspor. Nah, dalam konteks ekspor yang sedang dirapikan, kemarin Pak Menkyu juga menyampaikan banyak sekali praktek under invoicing,
2: ya.
3: Yeah. Iya, termasuk illegal ekspor, volume-volume ekspor yang di sini laporannya tidak hanya setengahnya dibandingkan dengan laporan luar negerinya misalnya. Itu kan kondisi-kondisi merapikan kebijakan ekspor itu kan bagian dari upaya untuk penguatan nilai rupiah di ujungnya. Kenapa?
2: Yeah.
3: Karena akan lebih banyak uang masuk ke kita, walaupun kayak tadi misalnya memang adanya devisa hasil ekspor yang masuk secara resmi ke negara. Dan itu hampir pasti nanti masuk ke bank BUMN juga gitu. Jadi sekaligus itu penguatan ekonomi domestik nanti ke depannya.
2: Demikian, yeah. Mas. Pak Ajib, kalau dilihat dari perkembangan global ini kan kelihatannya arah perdamaian antara Amerika dan Iran kan sudah menunjukkan tren yang positif begitu ya. Berarti yeah. ini kan pengaruh dari sentimen global kan sudah mulai agak berkurang nih. Jadi yang lebih akan berpengaruh di sepanjang perdagangan pekan ini di indeks lebih kepada sentimen dalam negeri kalau begitu ya, Pak Ajib ya.
3: Udah pasti, ini berbicara masalah sentimen dalam negeri. Sebenarnya gini, sentimen luar negeri ini kan hanya berbicara jangka pendek sebenarnya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau berbicara jangka panjang, kalau kita ingin kembali rebound ke angka 9.000, ya harus penguatan fundamental, penguatan ekonomi domestik, dan regulasi-regulasi yang perlu dengan pasar. Itu aja. Ya misalnya minimal Pak Presiden hadirlah ke pasar bursa kita misalnya.
2: Yeah.
3: Kemarin masih diwakilkan oleh Danantara, diwakilkan oleh petinggi
2: Ketua DPR, ya ke sana.
3: Ya, sebagai simbol dari kehadiran pemerintah itu, simbol nomor satu kita kan presiden. Ya, tentunya pasar berharap Pak Presiden hadir ke pasar uang kita.
2: Iya, jadi ini kuncinya adalah bagaimana menjaga kepercayaan investor dan keyakinan pasar juga lah begitu ya. Di situ kuncinya ya, Pak Jib ya?
3: Iya, betul. Betul, betul, Mas Ren. Dan semoga lebih banyak rekan-rekan milenial dan bahkan Gen Z yang masuk ke investor-investor retail, sehingga ini berbicara masalah penguatan ekonomi domestik kita sebenarnya, Mas.
2: Ya. Baik, kalau begitu, Pak Ajib, terima kasih banyak sudah bersama kami.
3: Sampai ketemu, terima kasih.
2: Terima kasih banyak, Pak. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Ham.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Berita kita awali dari informasi di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Laporannya disampaikan Dian Parwanto.
1: Kalau kita ada persediaan obat yang ditolak, kita bantu diobati.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan, pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
1: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
3: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu? Kalau di Pasar Tiban itu?
1: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung nih, kalau harus bersih. Kalau tidak ada leleran berarti sehat. Kemudian cermin hidungnya lembab atau basah.
2: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
4: 60 ekor. Belum berani nambah. Karena sepi ini tadi.
3: Sudah laku berapa?
4: 16 ekor.
5: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
4: Muntilan semua.
3: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
4: Lebih sedikit, Mas. Kemarin 69 kemarin.
2: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ciringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Tokoh Dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tantangan zaman yang ditandai dengan derasnya arus digitalisasi, dinamika politik dan ketergantungan modal komersial menuntut peninjauan ulang terhadap posisi strategis pemuka agama. Kedaulatan kiai bukan sekedar otoritas tradisional di dalam lingkungan pesantren, melainkan pilar penting dalam menjaga keseimbangan moral dan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Ketika independensi ini berisiko tergeser oleh berbagai kepentingan luar, maka diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai hak, mengenai kewajiban, serta arah penguatan kelembagaan demi menjaga wibawa dan kemandirian para kiai dalam konteks kekinian. Bagaimana kacamata sosiologi memandang urgensi menjamin atau menjaga kemandirian institusi keagamaan dari intervensi kekuatan politik dan modal di era modern? Kami akan mulai perbincangan bersama dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imron,
3: iya, kabar baik Pak. Saya baik sekali iya. Hari ini seger.
2: Iya. Akrab disapa Cak Im malah ya.
3: Ya kalau di Malang kan Cak gitu ya, meskipun kadang-kadang ya dipelesetin jadi Becak gitu kan.
2: Nah, saya Cak Im atau Cak Imron gitu ya. Oke, izin Pak ya kami panggil Pak Imron di sini Pak Dekan ya. Baik, ini tema kita yang sangat menarik sekali tentang bagaimana menjaga kewibawaan atau kedaulatan kiai di era kekinian. Dan mungkin di awal bisa Bapak jelaskan sebenarnya bagaimana sih Pak Imron melihat posisi dan wibawa kiai modern di masyarakat modern, maksudnya kiai di masyarakat kita saat ini.
3: Ya, jadi dalam hal tema tentang kedaulatan gitu ya, sebetulnya kan ini berpijak pada cara pandang, kemudian juga penentuan sikap gitu ya, ya. Sehingga kemudian dalam hal ini bagaimana kita bisa membaca positioning akhirnya bahwa kiai itu kalau dalam episode sejarah di Indonesia luar biasa perannya. Mulai dari fase abad, katakanlah abad 16 gitu ya, 1500-an sampai naik gitu, ketika kemudian Indonesia itu sudah mulai banyak apa namanya masuk dari unsur Islam.
2: Yeah.
3: Nah di sini perjalanan itu kemudian banyak hal yang mungkin ada proses yang ketika melihat kondisi kinian itu ada persimpangan gitu ya. Bagaimana sebetulnya membangun satu hal yang kemudian bahwa kiai itu sebagai sesuatu yang sangat vital, baik fungsi peran di masyarakat, kemudian juga dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara ini. Sisi lainnya ada hal-hal yang mungkin juga paradoks gitu ya. Ada situasi-situasi yang juga agak berbeda, baik pada sisi kekuatan spiritualitas, kemudian juga moral, kemudian juga bicara kekuatan ekonomi, budaya dan lain-lain.
2: Artinya apa yang menjadi tantangan terbesar dari yang mungkin kata kutip mengancam kemandirian para kiai saat ini kalau begitu Pak?
3: Ada situasi dari eksternal menurut saya gitu ya. Jadi konstruksi sosial kita itu sudah mulai agak bergeser ketika bicara tentang proses bagaimana memanifestasikan seorang kiai gitu ya. Jadi melihat itu pada tingkat kultur kita sebetulnya masih kuat, memandang gitu ya bagaimana kemudian kiai. Tetapi pada sisi realitasnya ada situasi-situasi yang mungkin ada interest, ada benturan kepentingan, ada banyak hal yang kemudian sampai muncul misalkan degradasi kadang-kadang gitu ya dalam konteks diskurs yang dibangun gitu ya. Jadi misalkan ini Mas Rudi, di belakang-belakang muncul bahwa kiai mohon maaf misalkan mengarah kepada hal yang sangat ekstrim, kadang-kadang berkaitan dengan pelecehan, berkaitan dengan ini gitu ya. Nah itu yang kemudian ini apa yang sebetulnya, narasi apa yang sebetulnya sedang dibangun gitu ya di dalam konteks kehidupan keseharian kita maupun kehidupan bernegara. Dan dan nantilah mungkin ini juga ada sisi-sisi yang mungkin juga sangat krusial gitu ya menurut saya bagi posisi kita.
2: Kalau dikatakan secara kultur tadi masih sangat ditempatkan di posisi yang tepat di situ, tetapi dari sisi eksternal ini yang perlu banyak hal yang juga memberikan pengaruh. Tetapi kalau begitu Pak, dalam tatanan keumatan sejauh mana Bapak melihat fatwa seorang kiai itu masih dipatuhi oleh masyarakat awam?
3: Kalau selama kemudian khotimul umatnya itu masih berlangsung istilahnya gitu ya, masih memiliki satu kekhasan, kekuatan dan kapasitas yang memang mumpuni secara spiritualitas, kemudian juga secara karisma sebagai pemimpin dalam sebuah lingkup pesantren dan lain-lain, maka itu masih sangat mungkin dipahami sebagai sesuatu yang bisa dipatuhi. Jadi apa yang beliau dalilkan, beliau sampaikan kepada santri, kepada ini sangat dihormati. Saya masih ingat misalkan di tahun 2000 gitu ya, di salah satu di Lebak itu ada namanya Mbah Yaitim Yati gitu kan.
2: Lebak Banten maksudnya.
3: Banten, ya, okay. Di Pandeglang. Nah di situ tuh bagaimana bentuk penghormatan yang menurut kami luar biasa dari para santri atau orang yang datang ke situ. Nah sisi ini yang mungkin juga sama bagaimana kita melihat profil beliau Gus Dur ini ya, tapi Mbah Yaitim Yati dengan kezuhudannya. Nah nilai inilah yang sebetulnya mungkin menjadi persimpangan tadi yang saya maksud gitu ya. Jadi ada sisi yang apa namanya, hal-hal yang mungkin agak bergeser sehingga nuansa sebagai simbolitas itu lebih banyak sekarang itu mungkin yang muncul pada aspek ekonomi modal ekonomi gitu ya, sehingga kemudian ini yang mungkin gitu ya, kalau seorang saya misalnya pernah diceritai seorang mahasiswa gitu ya, Pak, karena saya ada hal-hal seperti ini dulu, saya itu penghafal Quran tahfidz gitu ya, lama-lama hilang gitu ya.
2: Ini menarik ini, Pak. Ini menarik ini. Saya coba ngambil dari perspektif yang tadi Bapak katakan. Artinya, di secara internal, secara kultur, seorang kiai itu masih mendapatkan tempat yang sangat dihargai, kedaulatannya penuh.
3: Penuh, betul.
2: Tetapi dalam konteks kemasyarakatan, terutama menghadapi heterogen masyarakat kita, artinya inilah tantangan besarnya muncul.
3: Betul.
2: Iya. Kalau itu faktor ekonomi, bagaimana Bapak melihat pergantian generasi saat ini, apakah itu juga menjadi faktor utama?
3: Ya, yang kemudian berlangsung kan memang begini kira-kira. Kehidupan kiai itu adalah besar dan hidup karena pesantren.
2: Iya.
3: Nah, pesantren yang dulu itu kan menyatu dengan masyarakat tuh. Jadi kehidupan pesantren itu kalau dulu santrinya kalau pagi selepas halaqoh, selepas pagi ada kegiatan, mereka terjunkan ke masyarakat, bantu di masyarakat, belajar di masyarakat, bahkan mungkin juga dalam kegiatan ekonomi di situ. Nah, saat kemudian pesantren itu menjadi entitas yang seolah-olah terpisah, dia hidup dengan kesendiriannya di masyarakat itu
2: eksklusif.
3: Meskipun tidak semata-mata eksklusif mutlak gitu. Tapi secara ekonomi kita bisa melihat lah gerakan ekonominya, maksudnya apa yang terjadi di pesantren itu, laundrynya di dalam, makannya di dalam, gitu kan,
2: seputaran ekonomi di dalam,
3: seputaran ekonomi di dalam. Nah, padahal kalau kita melihat fungsinya pesantren itu sebetulnya adalah menurut saya sunatullah itunya adalah mereka itu berperan penting. Kiai punya akar sosial di situ, beliau adalah problem solving, gitu kan. Tapi kemudian yang terjadi kan sekarang justru yang dilihat kiai itu yang menimbulkan masalah gitu.
2: Artinya ada kekhawatiran kearifan lokalnya itu tidak dirasakan masyarakat eksternal.
3: Itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Sehingga kemudian dalam posisi inilah mungkin banyak masian pesantren salaf gitu ya, itu yang masih kehidupan sosialnya itu masih berpadu istilahnya. Tapi pada pesantren-pesantren yang semi dengan modern misalnya,
2: terutama di pesantren modern Pak,
3: ini mungkin sudah agak melepaskan itu. Ya meskipun faktor pendorong ekonomi lainnya bisa tumbuh. Nah, apakah ini juga kemudian mendorong tadi itu ada pergeseran habitusnya, cara pandangnya, kebiasaannya di pesantren gitu kan. Saya ingat betul begini, salah satu kiai sepuh itu menyampaikan, jangan hidup dari iuran santri atau kehidupan yang ini, kamu harus punya anu sendiri gitu kira-kira. Nah ini yang mungkin nanti apa muncul juga fenomena Gus gitu ya, yang kemudian seolah-olah jadi pihak-pihak yang pada sisi lain mungkin sudah mengalahkan kiai yang mestinya memang betul-betul punya ya. Yang di sisi karisma, sisi kepemimpinan, sisi ini ya. Ada yang sengaja pada situasi itu mungkin juga sedang mendorong narasi-narasi yang mungkin gitu ya, narasi-narasi yang kira-kira juga menjadi situasi yang semakin memperumit. Jadi seolah-olah pesantren di Indonesia itu ribuan ya. Kalau ada kasus itu ya mungkin gitu ya, ada faktor-faktor sebagai manusia dan lain-lain tadi. Tapi mestinya memang hal seperti itu harus kemudian juga menjadi satu pelajaran penting, petikan kemudian juga bagaimana berharganya rumah bersama itu ya, pesantren ya. Maksud kita ya. Karena dari episode sejarah kita paham betul itu, bagaimana pahami betul bagaimana fungsi pesantren dengan para kiai, para santri yang luar biasa. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Yai Wahid Hasyim, kemudian Yai Wahab Hasbullah kalau di wilayah area Jombang itu gitu. Itu kan begitu luar biasanya, di Banten, Lebak, Pandeglang juga sama gitu kan.
2: Pak Imran, kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai masa lalu, pendiri NU Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim atau Jombang atau Madura yang kemudian diangkat jadi pahlawan nasional, kalau pandangan saya itu agak berbeda peradaban atau kultur situasi. Masyarakatnya, situasinya. Sementara di era kekinian, dinamika apapun bisa terjadi.
3: Betul.
2: Politik, ekonomi. Nah, hal itu yang secara tersirat tadi Bapak sampaikan ikut berpengaruh dari faktor eksternal terhadap kedaulatan dan wibawa kiai. Yang notabene hanya bisa dirasakan oleh internal mereka sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Pak, sebesar atau bagaimana batasan ideal seorang kiai itu agar tidak terkooptasi dengan situasi kekinian tadi, baik itu politik, modal ekonomi dan lain sebagainya. Gimana?
3: Kalau itu agak sulit gitu ya mencoba mereduksi terhadap situasi-situasi yang kemudian berlangsung. Era digitalisasi, kemudian juga situasi ketika kemudian semua sekarang itu kan baitul hikmahnya by AI, bagi Google gitu ya. Jangan-jangan sempat saya diskusi dengan teman-teman, jangan-jangan AI itu mengambil kata belakangnya dari kiai itu ya. Belakangnya kan AI gitu kan, atau yang kadang bahasakan wis iki AI wis gitu ya, atau bagaimana. Tetapi begini Mas, jadi situasinya memang konstruksi sosialnya kan memang bertransformasi gitu ya. Saat ini tidak bisa kita menolak ya, ada hal tentang aspek digitalisasi, kemudian juga banyak lah tekanan-tekanan yang muncul baik pada posisi nasional, eksternal gitu ya. Yang saya yakin di Indonesia itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan proksi, banyak hal yang berkaitan dengan gitu ya. Tetapi pada sisi yang penting menurut saya memang petikannya kan begini, value apa yang kemudian harus dipertahankan?
2: Dipertahankan ini, dan itu bisa dirasakan secara nyata.
3: Betul. Kalau nilai itu kan sesuatu yang tidak material dalam konteks nyata gitu. Tapi itu diresapi bersama, dirasakan bersama, yang kemudian itu menjadi semangat bersama. Menjadi semacam collective belief, bahasanya ada yang menyampaikan juga begitu. Jadi keyakinan bersama bahwa posisi rumah bersama pesantren, misalkan ada organisasi masyarakat keagamaannya, misalkan itu yang saya kira menjadi poin pentingnya gitu loh. Sehingga tidak muncul justru hanya

0: Dan itu yang membahayakan menurut saya di situ gitu.
1: Oke. Artinya apakah secara eksplisit ingin dikatakan bahwa kondisi Kiai sekarang itu di era modern, di era kekinian itu sangat sulit untuk menolak ketika mereka dijadikan subjek komunitas dinamika apapun, terutama politik?
0: Kalau misalnya begini, apakah Kiai, pertanyaan begini, apa Kiai perlu berpolitik? Bukan itu pertanyaannya sebetulnya kan? Tapi bagaimana desain antara aspek yang kemudian kita lihat sebagai pilar gitu ya, bahwa di misalnya di Masyarakat Madura ada ulama, umaro, dan umatul gitu, umat gitu ya. Sehingga kemudian ulama ini menjadi rujukan. Nah, kalau rujukan ini sudah hilang gitu kan, maka beralihnya ke siapa? Umaro ini atau negara ini gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari misalnya di Iran, bagaimana kemudian mereka melihat posisi-posisi penting di apa namanya para ayatullah atau para negeri para mullah ini dengan ayatullahnya dan lain-lain, itu mungkin bisa menjadi satu hal yang cerminan bahwa harus tetap ada ruang yang kemudian diisi oleh para ahli spiritual ini yang kemudian bisa memberikan satu baik fatwa, misal bukan hanya fatwa pesanan, mohon maaf gitu ya, karena misalkan tidak hanya sesuatu, karena misalnya di NU itu ada Bajul Masail yang ini kemudian terus didorong sebetulnya sebagai baitul hikmah gitu kan, tetapi belakangan sudah mulai hilang juga. Apakah yang Bajul Masail yang kemudian berkaitan dengan situasi-situasi atau fatwa-fatwa yang penting yang kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih krusial, yang itu yang kemudian mungkin juga hilang. Sehingga ketika tadi pertanyaan Mas Rudi, kira-kira kalau dengan posisi sekarang bagaimana dengan menghadapi tekanan-tekanan
1: ya,
0: itu? Ya itu yang ya mau tidak mau memang kalau orang ngomongin ya wes kono-kono ibaratnya gitu kan, cara umpama kemudian nilai tadi semangat ya kesuhutan kemudian kewibawaan Kiai akan ditentukan juga dari banyak hal yang sangat berkaitan dengan baik aspek spiritualitas, keilmuan, nilai moral yang masih dijaga, kemudian juga lain-lain.
1: Tapi secara nyata di lapangan menjaga jarak itu bagaimana Pak?
0: Kalau secara faktual kan ya tidak perlu menjaga jarak, orang silaturahmi ya biasa, silakan gitu kan, bahwa kemudian positioningnya gitu ya, tidak kemudian menjebak pada sesuatu yang praktikal, sangat praktis maksud saya gitu ya, atau dalam hal posisi tertentu ketika kita melihat katakanlah gitu event bahwa satu ormas keagamaan, katakanlah NU, katakanlah nanti muktamar, ini kan banyak pihak yang kemudian juga akan terlibat di situ, baik unsur pemerintah yang melalui dengan kementerian yang ada, kemudian juga dengan dari pihak stakeholder di NU sendiri misalkan, atau bahkan juga dari pihak eksternal gitu ya, karena melihat bahwa organisasi ini besar. Nah, katakanlah di NU atau di Nahdiyin, warga Nahdiyin, kemudian di NU, di Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren-pesantren ini gitu, yang kemudian berhimpun. Maka awalnya dulu kan hidupnya memang dari para kiai yang memang dari pesantren. Nah, ketika ini kemudian melihat pada kondisi sekarang, maka organ ini tetap penting gitu. Sehingga kemudian ketika penting, maka negara pasti membutuhkan gitu kan. Nah, membutuhkannya pada taraf apa? Ketika membutuhkannya pada taraf bahwa negara hanya kepentingan-kepentingan sangat pragmatis, ini yang membahayakan.
1: Oke, apa dampaknya kalau begitu?
0: Ya pasti nanti itu tadi ada hal-hal yang dalam tanda kutip penyelewengan gitu kan. Di dalam hal, karena beliau memiliki satu, misalnya di pesantren memiliki banyak organ yang bisa didaya gunakan dalam perspektif politik misalkan, atau urusan yang lain gitu kan. Tetapi pada sisi, bukan saya bukan bicara pada sisi yang diametral, tidak, tapi misalkan gitu ya, kalau dalam konteks negara program makan bergizi gratis dengan SPPG ada di pesantren, kalau itu dikelola dengan baik dengan ini, that's okay gitu. Tapi bagaimana juga itu membangun ekosistem kan akhirnya gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya, sehingga ada perubahan yang kita diskusikan di awal tadi, pesantren jangan kemudian semuanya diolah di dalam istilahnya, tapi kemudian harus ada sesuatu yang juga digeser ke sekitarnya gitu ya.
1: Apakah Anda melihat saat ini pesantren memang, tanda kutip, tidak semua pasti ya, yang terlalu fokus untuk pengembangan dari dalam sendiri, termasuk unit-unit bisnis mereka sendiri Pak?
0: Banyak, memang
1: bukankah itu memang ada salah satu tujuannya kan itu?
0: Iya, secara logik ini ya benar gitu ya. Mungkin sebuah peta jalan atau apa yang dibangun benar gitu ya. Tapi kemudian efek yang kita harapkan untuk

0: bisa menumbuhkan apa namanya ekosistem ini loh. Di sekitarnya ini loh. Ini yang kemudian terputus akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu kadang-kadang tadi yang kita maksud kiai menjadi problem solving, ya, tempat untuk mereferensi. Pak, saya kehilangan ini, anu yai, kami kehilangan ini, pripun nggih atau gimana ya, misalkan gitu ya. Oh, itu di sana lo ini, misalkan
1: ada problem solving yang dilakukan di situ.
0: Ada banyak hal yang selama ini akhirnya hilang.
1: Ya, komunikasi karena, langsung dengan masyarakat sekitar itu.
0: Nah, karena interaksinya kemudian dalam tanda kutip terputus tadi dengan masyarakat gitu, baik interaksi ekonomi, mungkin juga interaksi sosialnya yang lebih banyak akhirnya terhambat.
1: Inklusivitasnya terhadap masyarakat lokal itu sudah terdegradasi di situ.
0: Ya, sehingga kemudian ini saya kira memang menuntut satu apa frame bersama gitu ya, bagaimana sebenarnya menumbuhkan semangat bahwa entitas-entitas itu tidak kemudian imun atau tidak kemudian berdiri sendiri di tengah-tengah sebuah komunitas. Nah, sehingga kemudian konsep keumatan, konsep kemudian apa sebenarnya sebagai membantu itu juga akan terbangun.
1: Ada fakta menarik.
0: Ya, kalau hak itu saya kira memang melekat gitu ya di dalam pendidikan gitu ya, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Makanya sebetulnya kalau saya balik di kami di universitas itu juga ada proses untuk afirmasi teman-teman dari 3T satu. Kemudian juga afirmasi untuk hal yang khusus, misalnya inklusivitas, gitu, untuk kesetaraan teman-teman yang difabel misalkan, itu juga kita dorong. Nah, fungsi yang kemudian disampaikan Pak Matauli tadi, bagaimana kemudian pesantren ini betul-betul menjadi area untuk anak-anak yang dalam tanda kutip kekurangan. Salah satunya memang karena kurang secara ekonomi tadi. Sehingga banyak pihak itu yang mestinya memang menjadi tanggung jawab besarnya ada di pemerintah kalau seperti itu. Sehingga di dalam hal ini, kalau watak negara ini saat ini berwatak sosialis katakanlah gitu ya, ya sebetulnya memang karena situasi sosial kita menuntut itu gitu loh. Ada kondisi-kondisi yang di masyarakat kita yang masih banyak itu yang membutuhkan uluran, ya, bantuan. Nah, tetapi kan semua

0: nih, banyak banget ini yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Kembali lagi ke topik kita, kedaulatan para kiai dan dalam konteks kekinian. Ternyata ada hal yang perlu mendapatkan perhatian besar terhadap kedaulatan dan wibawa kiai saat ini. Yeah. Tidak hanya dirasakan secara internal mereka, tetapi juga oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, sejauh mana Bapak melihat posisi negara untuk bisa mengembalikan atau mempertahankan kedaulatan dan wibawa kiai, terutama sebagai problem solving dan lain sebagainya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya ini, Pak?
1: Ya, dari apa yang kemudian tadi kita coba diskusikan itu, positioning dari kiai kemudian juga stakeholder yang di bawahnya dan lain-lain itu adalah sebetulnya adalah manifestasi dari menjaga ketahanan sosial gitu ya. Sehingga kemudian posisi ini menjadi sangat penting. Artinya kalau negara memotret dalam hal ini, bagaimana kemudian melihat, mengkalkulasi dan lain-lain, maka kemudian posisinya menjadi sangat penting bahwa proses yang berlangsung di masyarakat tidak bisa lepas gitu ya. Sejarah membuktikan itu gitu. Bagaimana kemudian fungsi di atau peran yang dilakukan oleh kiai, kemudian pesantren, kemudian juga jaringan yang terbangun di antara mereka gitu ya. Beli ini misalkan bisa jaringan nasab gitu ya, bagaimana kemudian dari Jombang, kemudian juga dari Lasem dan lain-lain ini, atau pada sisi yang lain kami miris gitu ya, ketika kemarin terjadi misalkan isu tentang yang saya maksud dengan nasab tadi, misalkan Pak Alawi dan lain-lain, ini siapa sebetulnya yang mendesain gitu ya, atau kemudian apakah ini memang didesain dan lain-lain lah. Terus sekarang digeser isunya, setelah itu agak mereda, kemudian sekarang bergeser lagi. Pesantren-pesantren banyak melakukan ini tadi, ada pelecehan seksual, ada ini. Ini kan meruntuhkan marwah dari pesantren gitu ya. Nah, upaya siapa ini? Maka disitulah peran negara itu yang penting. Bagaimana kemudian stabilitas sosial itu juga ikut dijaga gitu. Karena kalau mereka kemudian dibiarkan, situasi ini tetap dibiarkan seperti itu, ya kocar kacir kita nanti. Sehingga ini yang mungkin akan menjadi satu hal yang titik krusial. Maka dalam perspektif itu, saya kira fungsi peran negara dalam konteks kemudian untuk menjadi bagian-bagian dari upaya menstabilisasi, juga mendorong kemudian supaya terjadi situasi-situasi yang kemudian kondusif, itu penting. Nah, meski kemudian memang dari banyak aspek juga harus muncul gitu ya. Artinya kita memang tidak bersandar pada situasi-situasi yang saat ini, hanya bergantung kepada peran eksternal. Tapi dari dalam harus tumbuh kemudian repositioning gitu ya. Di pesantren, di ininya gitu ya. Sudah tidak lagi banyak hal yang sebetulnya menjadikan justru memang pesantren jadi bulan-bulanan gitu kan.
0: Ini menarik. Tadi kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu bagaimana kondisi umat saat ini, dan tentu bagaimana hal ini menjadi suatu perhatian besar ketika ada konsultasi-konsultasi dalam dalam struktur keagamaan. Ya, katakanlah misalnya seperti Muktamar NU dalam waktu dekat nanti ya, rencananya 1 sampai 5 Agustus kalau Agustus, saya tidak salah. Kalau tadi kita berbicara dari sisi figur kiainya, kemudian bagaimana dinamika yang menyebabkan faktor itu terjadi, kondisi umat bagaimana, fakta di lapangan, kalau memang hal ini masih terjadi sampai dengan saat ini, Pak?
1: Kalau dalam kondisi di basis gitu ya, di masyarakat, di akar rumput, memang banyak hal yang kemudian memang belum berubah, baik secara ekonomi, kemudian kehidupan sosialnya gitu ya. Meskipun tetap bahwa takdim dalam hal secara budaya itu tetap muncul pada misalkan tokoh-tokoh agama yang ada di setempat. Meskipun ini juga bias juga sekarang. Tapi kalau melihat pada aspek-aspek yang berkaitan tadi, memang situasinya kemudian, yaitu tadi, dalam event hanya proses-proses politik, kemudian demokrasi elektoral kita itu hanya mendorong, memobilisasi. Jadi fakta bahwa demokrasi kita itu katanya kemudian berlangsung dengan ruang-ruang partisipasi, itu sebenarnya masih minus, menurut saya, defisit gitu ya. Artinya posisi keumatan dalam konteks pembicaraan kita hari ini juga sama, situasi masih by mobilisasi gitu ya. Sehingga demokrasi elektoral yang dimaksud, yang kemudian juga mungkin terinjeksi juga dalam proses-proses

0: pembelian di tingkat organisasi masyarakat kita itu yang berlangsung, itu kemudian membawa cara berpikir yang kemudian orientasi-orientasi yang berubah juga. Bukan lagi bicara figur-figur yang kemudian memang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, tidak. Tapi ada dorongan-dorongan yang kemudian ini agak goib ini kalau begini kan.
1: Baiklah. saya enggak berani untuk menerjemahkan itu, tapi memahami apa yang dimaksud.
2: Kan masyarakat meminta untuk sisi pengawasan karena terpicu dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi ini, gimana?
0: Nah iya, ketika kemudian posisi pesantren itu tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, fungsi saling kontrolnya melemah gitu loh. Sehingga ibaratnya kiai itu menjadi pihak yang kemudian dominan. Nah ketika dominan, maka apa yang terjadi di dalam lingkupnya tadi sangat mungkin kemudian memang menjadikan satu apa yang disampaikan Bu Haryanti tentang sebuah relasi kuasa. Beliau ini bacanya Michael Foucault banget gitu ya, jadi luar biasa dari toli-toli. Tapi terima kasih Bu Haryanti. Nah sehingga di situ yang kemudian banyak hal yang terjadi atau situasi-situasi yang terjadi itu kemudian terekam atau kemudian juga tersampaikan kepada publik bahwa tidak ada proses penyelesaian hukum yang kemudian rigid. Menyesuaikan dengan apa yang seharusnya, misalnya begitu. Meskipun hal seperti itu kan seringkali, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang juga agenda setting. Jadi ada situasi-situasi yang dimunculkan ini, kejadiannya bahwa secara faktual itu benar dan tidaknya itulah yang kadang-kadang mungkin juga masih menjadi bahasan-bahasan atau menjadi delik atau alat bukti yang perlu dibuktikan gitu ya. Nah tetapi pada tingkat yang kemudian menyangkut pada aspek kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul, saya kira tetap aspek law enforcement itu tetap harus dijalankan gitu ya. Ya hukum dimanapun semuanya di depan hukum itu adalah sama gitu kan.
2: Ketika ada konsultasi, kita bicara muktamar yang tadi sempat terputus ini. Saat 5 Agustus, bagaimana posisi umat sebaiknya dan apa yang harus dilakukan? Tidak untuk ikut campur negara di situ, tetapi melihat kondisi yang ada, atau agar tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang besar nanti, Pak. Dari perasaan umat sendiri, bagaimana?
0: Kalau melihat apa yang kemudian 100 hari ke depan kira-kira kurang gitu ya. Maka kemudian kami sangat berharap bahwa misalkan dalam rencana-rencana yang kemudian akan dilaksanakan di dalam muktamar itu kemudian dari masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang gitu ya, itu memahamkan gitu ya, bagaimana sebetulnya kontestasi ini adalah kontestasi yang rutin, satu. Yang kedua adalah kontestasi ini dalam rangka untuk rehabilitasi. Ya, rehabilitasi apa? Rehabilitasi situasi-situasi yang kemarin umat nggak bingung kok sebetulnya. Yang bingung kan elitnya aja kan, begitu kira-kira. Sehingga kemudian di sini pada posisi itu mestinya harus diterjemahkan betul. Maka ke depan kan pasti dibutuhkan akhirnya figur yang kayak apa, yang bisa kemudian bisa mendorong, meredam, kemudian juga bisa lebih katakanlah ya ngadem kayak gitu.
2: Artinya itu momentum besar. Lantas pertanyaan terakhir obrolan kita, bentuk transformasi seperti apa kalau memang hal itu menjadi momentum yang baik untuk bertransformasi ke depan ini, Pak?
0: Ya kalau secara karena rutinitas dan kemudian memang sesuatu yang kemudian memang sudah harus berlangsung, maka kemudian pilihan-pilihan untuk kemudian memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik, itu yang dibutuhkan umat, gitu kan. Jadi jangan lagi muncul isu-isu yang tadi goib, macam-macam lah ya. Goib maksudnya kreseknya yang goib gitu kan. Ada hal-hal yang lain. Jadi demokrasi elektoralnya di Nahdiyin, yang kemudian di Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengerucut pada organisasi yang untuk mereformasi di PBNU, katakanlah seperti itu, maka dibutuhkan stamina-stamina pemikiran gitu ya, yang itu kemudian memang harus lebih bisa melihat kebutuhan ke depan. 100 tahun, bayangkan 26 kan NU itu, sudah 100 abad. Ketika 1 abad maka perlu ada lompatan. Kalau kemudian masih dalam meluang lingkup jebakan ini tadi gitu ya, ya banyak aspek yang tadi kita bicarakan tadi, maka kemudian ruang untuk melompat mentransformasikan gitu ya. Ya, posisi dari organisasi ini dalam konteks transformasi sosial, transformasi ekonomi, politik dan lain-lain, mereka hanya terkungkung di situ arenanya gitu. Padahal di luar kita tahu kondisi geopolitik, geostrategi sudah sedemikian rupa gitu ya, digitalisasi, kemudian juga kondisi-kondisi negara yang mungkin sudah mencoba melompat gitu. Masa kita masih sibuk aja dengan urusan pengkerangan di antara ini gitu ya.
2: Pak Imran, ini menarik ini. Banyak banyak hal pemikiran-pemikiran eksistensi yang Bapak sampaikan ya di obrolan kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi ke depan ya, menjadi acuan kita untuk bagaimana sih melihat kedaulatan dan wibawa kiai tidak hanya dirasakan secara nyata pada internal mereka, tetapi kearifannya itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat luas.
0: Saya kira nilai ini yang paling penting itu, values-nya
2: tadi itu ya. Eksistensi seorang kiai di sana itu, Pak ya.
0: Dengan kesudahan, itu yang luar biasa, Mas Rudi.
2: Pak Imran, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 3.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita, Pak. Saya selalu, Pak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
2: Demikian tadi Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli, MSc.
3: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita angkat tema mengenai tren mengkonsumsi makanan serba instan seperti fast food dan juga makanan olahan atau yang termasuk dalam kaleng ya. Kian mendominasi gaya hidup modern, didorong oleh kepraktisan, mobilitas tinggi dan juga variasi rasa yang menggugah selera. Meskipun sangat menghemat waktu, kebiasaan ini ternyata juga membawa tantangan kesehatan jika tidak diimbangi dengan gizi yang seimbang. Di antaranya adalah makanan ultra proses atau ultra proses food UPF yang kini banyak digemari masyarakat lantaran dianggap praktis dan mudah didapat. Namun ternyata berbagai penelitian melaporkan bahwa konsumsi makanan ultra proses ini memiliki dampak buruk juga pada kesehatan seperti memicu kenaikan berat badan, meningkatkan risiko penyakit jantung, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan juga mengganggu metabolisme tubuh. Nah, makanan dalam kaleng atau makanan kalengan seringkali juga ini mendapatkan cap yang sama. Termasuk salah satunya mungkin apakah memang sarden termasuk di antaranya ya. Tadi kita coba menyinggung salah satunya itu sarden kalengan. Kami sudah bersama dengan ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan. Bu Daisy, sebelum nanti kita ke sarden yang tadi menjadi judul kita begitu ya. Tapi ini kan tren makan makanan yang praktis seperti makanan kalengan sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebetulnya resikonya apa dan juga dampak positif negatifnya bagaimana, Bu Daisy?
2: Sebenarnya kan makanan kaleng itu dibuat supaya makanannya itu awet ya.
1: Yeah.
2: Supaya tidak tercemar oleh mikroba, baik yang pembusuk maupun yang menyebabkan penyakit. Jadi itu satu poin penting dulu, kita mencegah penyakit akibat makanan.
1: Yeah.
2: Kalau pengolahannya benar kan. Nah, sebenarnya yang diributkan ultra processed food segala macam itu, kalau makanan kaleng itu diproduksi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini saya Mitra Simlae dan rekan saya Yona Sabe bisa menemani pendengar semua di edisi Rote pagi ini tanggal 26 Mei 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara dan juga informasi, dan juga akan memberikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di RRI Pro 1 Rote.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote. Kita berjumpa dalam Mutiara Pagi Agama Kristen dengan tema Tenanglah Aku Ini Jangan Takut, edisi hari ini 26 Mei 2026 bersama Ibu Pendeta Ansi dan Harlindun. Selamat pagi Ibu.
4: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Sebelum kita mulai, saya minta Ibu pimpin kita dalam doa. Saya persilakan Ibu.
4: Baik, para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk semua yang terbaik yang selalu Tuhan siapkan, yang selalu Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Ketika kami tidur, kami bersyukur karena Tuhan menyertai sampai kami bangun di pagi hari ini. Makasih buat pagi ini, makasih untuk kesempatan yang Bapa berikan buat kami. Kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat percaya bahwa firman-Mu itulah kekuatan di hidup kami. Kami sangat percaya juga bahwa firman-Mu yang akan menjadi penuntun di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami untuk dibentuk, untuk diproses oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami sangat mengucap syukur. Dan kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima semua yang terbaik dari seluruh kehidupan kami ya Bapa. Makasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus

Kristus, shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Tenanglah Aku Ini, Jangan Takut. Tentu sebagai manusia, kita harus jujur bahwa ketakutan adalah hal yang pasti kita alami dalam hidup. Tidak ada manusia yang terlahir tanpa rasa takut. Tidak ada manusia yang terlahir dengan sangat begitu berani menjalani kehidupan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketakutan ada hal yang mungkin kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh para murid. Mereka juga mengalami ketakutan ketika mereka berada di tengah danau, lalu kemudian perahu mereka terombang-ambing. Tapi ada sebuah kalimat yang sangat menahdukan hati dari para murid yang disampaikan oleh Yesus, yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus mengingatkan kepada para murid semua betapa pentingnya memiliki ketenangan di dalam hidup. Betapa pentingnya kita menguasai diri kita ketika mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mudah yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Ketenangan inilah yang Yakobus katakan, ketenangan inilah yang membuat kita mampu untuk berdoa. Ketenangan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut? Karena ternyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Yesus dengan sangat jelas mengatakan di ayat yang ke-22, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi firman Tuhan di sini jelas mengatakan bahwa Yesus yang menyuruh para murid, memerintahkan para murid untuk mereka mendahului Yesus ke seberang, menyuruh para murid untuk mereka naik ke perahu. Artinya bahwa yang pertama, poin pertama, kenapa kita harus tenang di dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita? Karena yang pertama, semua hal dalam hidup kita itu atas izin kendali Tuhan. Mereka naik ke dalam perahu itu pun adalah bagian daripada perintah Tuhan. Yang menarik bahwa di ayat ini firman Tuhan katakan bahwa hanya murid-murid yang dikhususkan untuk naik ke perahu. Sedangkan orang-orang banyak yang lain mereka disuruh pulang. Orang-orang banyak itu tidak disuruh naik ke perahu. Orang-orang banyak itu disuruh pulang. Hanya para murid mereka yang diizinkan untuk naik ke perahu. Artinya bahwa begini. Artinya bahwa setiap proses hidup kita itu masing-masing tidak sama. Hari itu Yesus ingin memproses kehidupan para murid. Yesus tidak sedang berurusan dengan kehidupan banyak orang. Yesus hanya ingin supaya mengajarkan sesuatu kepada para murid. Perintah itu hanya berlaku kepada para murid. Perintah itu hanya berlaku untuk orang-orang yang dia utus untuk naik ke perahu. Nah, seringkali ketika kita ada di dalam sebuah kondisi tertentu, kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita. Padahal kita harus ingat bahwa tidak semua orang punya proses yang sama. Tidak semua orang punya perjalanan yang sama. Kita, Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup. Berarti memang Tuhan hanya mengizinkan itu yang terjadi dalam hidup kita saja. Mungkin orang lain perjalanannya berbeda. Mungkin teman-teman juga perjalanannya berbeda. Tetapi yang penting bukan tentang prosesnya, tetapi tentang siapa.

0: apa yang menyertai kita ketika kita ada di dalam perahu tersebut. Saudara-saudara, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, proses yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita adalah proses yang paling tepat. Itu adalah proses yang paling tepat. 1 Korintus 10 mengatakan bahwa semua pencobaan yang kita alami itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu bahkan selalu memberikan kita jalan keluar. Sehingga kita bisa sadar betul di dalam hidup bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita itu hanya perlu kita taati, kita jalani, dan kita syukuri. Para murid ketika Yesus menyuruh mereka naik ke atas perahu, lalu menyeberang, mereka tidak bertanya, "Guru, nanti kita mau kemana? Guru, kenapa guru tidak ikut? Kenapa kita yang sendiri?" Mereka tidak mempertanyakan banyak hal. Mereka langsung naik ke atas perahu dan mereka langsung menyeberang. Kenapa? Karena mereka tahu instruksi dari Sang Guru. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 dikatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal kepada Tuhan, pasti sangat hafal kepada perkataan suara Tuhan. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Artinya bahwa di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita tidak taat secara membabi buta. Asal kita dengar, kita jalani. Asal kita dengar, kita jalani. Tetapi yang membedakan adalah kita tahu persis suara siapa yang sedang berbicara. Perintah siapa yang sedang kita dengar. Apakah itu perintah dari Tuhan? Apakah itu perintah dari suara yang asing? Ataukah itu perintah karena keinginan kita sendiri? Seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan tahu persis perkataan siapa yang sedang dia dengar. Sama seperti para murid hari itu, mereka berangkat karena mereka tahu yang menyuruh mereka adalah Sang Guru, Mesias yang Agung. Sehingga mereka langsung. Jadi, kenapa kita diminta untuk tenang? Karena yang pertama, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam izin Tuhan. Sekalipun mungkin proses kita masing-masing itu berbeda. Tapi karena semua ada dalam kendali Tuhan, kita tahu persis suara gembala kita. Kita tahu persis suara Tuhan kita. Maka kita akan berani taat, meninggalkan apapun, dan kita ikuti apa yang Tuhan mau. Bagian yang kedua di ayat yang 25, firman Tuhan katakan bahwa kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa perahu para murid setelah beberapa jauh dari pantai itu diombang-ambingkan oleh gelombang. Ya, diombang-ambingkan oleh gelombang. Di dalam ketakutan mereka, di dalam kecemasan mereka, firman Tuhan bilang, Yesus datang kepada mereka. Maka datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kenapa Yesus bilang kepada kita semua hari ini untuk menjadi orang-orang yang tenang? Karena yang kedua, Yesus itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Yesus pasti hadir dalam hidup kita. Yesus tidak membiarkan para murid sendiri di atas perahu. Yesus tidak membiarkan para murid itu mengalami perjuangan proses yang berat sendirian. Yesus tidak membiarkan para murid terkatung-katung dengan tidak jelas. Tetapi malam itu setelah Yesus berdoa, firman Tuhan katakan, maka berjalanlah Yesus di atas air, pergi dan mendapati para murid. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, proses ini terjadi di waktu jam 3 pagi, jam 3 malam. Berarti kondisinya gelap. Para murid tidak tahu. Para murid tidak bisa melihat Yesus. Tetapi ingat, sekalipun para murid tidak melihat Yesus, kita harus tahu bahwa satu fakta ini, Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Even kita tidak bisa melihatnya. Ada sebuah lagu rohani yang dinyanyikan oleh Cece Winners. Dia bilang begini, even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. Ketika saya tidak merasakan itu, Tuhan sedang bekerja. Ketika saya tidak tahu itu, Tuhan bekerja. Artinya bahwa di tengah hari yang malam, di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja, sekalipun mata jasmani para murid tidak melihat, tetapi pada kenyataannya Yesus ada di situ. Yesus berjalan ke perahu mereka. Yesus mendekati mereka. Saudara-saudaraku, para pendengar yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu sangat bertanggung jawab dengan hidup kita. Ketika Dia menyuruh kita untuk pergi, Dia pasti akan menyertai kita. Ketika Dia menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, Dia pasti menyertai hidup kita. Dia pasti bertanggung jawab penuh dengan hidup kita. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang membuat hidup kita binasa. Tetapi melalui proses demi proses, Dia akan datang dan Dia pasti menolong kehidupan kita. Ya. Jadi bagian yang kedua, kenapa hari ini firman Tuhan menyuruh kita tenang? Karena yang kedua, Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan bagian yang terakhir dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, di ayat yang ke-32, dikatakan bahwa lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Mereka di situ adalah Yesus dan Simon Petrus. Saudara-saudaraku, ketika Yesus datang, itu para murid responnya itu hantu. Ya. Mereka bilang, itu hantu. Tetapi Yesus bilang, tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus bilang, Tuhan, kalau memang itu Tuhan, suruh saya jalan. Lalu Yesus bilang, ya sudah, kamu keluar, kamu jalan. Dan firman Tuhan bilang, Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi karena angin terlalu kencang, lalu Petrus takut dan firman Tuhan bilang, ya tenggelam. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Lalu Yesus ulurkan tangannya dan Dia pegang Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Awal mula dia sudah sangat yakin, tetapi karena kondisi di sekitar, dia mulai ragu kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam. Ya. Kalau mungkin Tuhan Yesus itu manusia, hari itu mungkin tidak akan tolong Petrus. Tetapi karena Dia Tuhan, Dia tolong Petrus. Dia tidak membiarkan Petrus tenggelam, Dia angkat Petrus. Lalu kemudian setelah itu, firman Tuhan bilang, mereka dua naik ke perahu dan angin pun redalah. Artinya bahwa ketika kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk dikendalikan oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, maka ketenangan itu akan kita rasakan di dalam hidup. Yang membuat kita pusing, yang membuat kita khawatir, takut, karena apa? Karena kita ingin pegang semua kendali. Kita ingin mengendalikan segala hal. Kita ingin memastikan semua hal itu baik. Ada tipe-tipe orang cermat di mana dia ingin supaya memastikan dari dia bangun pagi sampai nanti dia tidur kembali, semuanya harus tertata dengan rapi. Kita ingin pegang kendali seluruh kehidupan kita. Padahal pada faktanya, air yang ada di laut itu bisa tenang ketika Yesus masuk ke dalam perahu. Saudara, ketika kita membiarkan Yesus di luar rumah kita, ketika kita membiarkan Yesus di luar hidup kita, kita membiarkan Yesus tidak menguasai hidup kita, maka hidup kita akan begitu terus. Maka proses kita akan begitu terus. Tetapi ketika kita mengizinkan Yesus masuk dan menguasai seluruh hidup kita, maka proses yang begitu berat, angin sakal yang begitu besar, kapal kita yang sedang terombang-ambing, firman Tuhan jamin bahwa kapal kita itu akan tenang. Kenapa? Karena Yesus masuk dan menguasai seluruh hidup kita. Yesus ingin supaya kita tidak memberikan setengah, tetapi kita memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Jangan seperti Petrus ingin keluar dari perahu. Akhirnya apa? Akhirnya dia nyaris tenggelam. Tetapi ketika Petrus mengizinkan Yesus menggandeng tangannya bersama-sama naik ke perahu, maka badai itu berhenti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini datang kepada kita semua. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kenapa Tuhan Yesus bilang jangan takut? Karena yang pertama, ketika Tuhan menyuruh kita, berarti dia benar-benar serius ingin memproses hidup kita. Ketika Tuhan memproses hidup kita, tidak perlu membandingkan apapun dengan orang lain. Tidak perlu membandingkan hidup kita dengan siapapun. Karena proses itu adalah untuk kita. Yang pertama, kenapa kita tidak takut? Karena kita tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Yang kedua, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita memberikan hati kita, hidup kita seutuhnya untuk dikendalikan oleh kehendaknya. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk renungannya hari ini. Ya, terakhir saya minta Ibu untuk closing statement untuk firman Tuhan hari ini. Dan juga penutupnya saya minta Ibu pimpin kita dalam doa.
0: Baik, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini jadilah orang-orang yang tenang, bukan karena kita berusaha untuk menenangkan diri kita sendiri, tapi karena kita sangat yakin bahwa Allah menyertai setiap proses hidup kita. Jadilah kuat, jadilah teguh, karena Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan perahu hidup kita. Dia tinggal dan dia ada di perahu hidup kita. Amin buat firman Tuhan, dan mari kita akan mengucap syukur dan kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk perkenananmu bagi kami pada pagi hari. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Dan kami mengucap syukur bahwa pesan firman-Mu pada pagi hari ini sangat jelas. Bahwa Engkau mau supaya kami semua menjadi orang-orang yang tidak takut, tetapi menjadi orang-orang yang tenang. Kami tenang bukan karena kami tidak mengalami masalah. Kami tenang bukan karena tidak ada persoalan di dalam hidup kami. Kami tenang karena kami tahu Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Kami tenang karena kami tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Kami tenang karena kami tahu Tuhan hidup, Tuhan berkuasa untuk menangkan badai yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, mohon Tuhan kuatkan setiap hati kami. Roh Kudus mampukan kami supaya kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami sadar betul hanya firman Tuhanlah yang membuat kami terus berada di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami berdoa pagi ini, kami menyerahkan pekerjaan kami, aktivitas kami, kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan, Engkau sertai dan Engkau berkati kami semua. Di kantor, di tempat usaha, di pasar, di tempat berjualan, dimanapun Tuhan, di sekolah kami berada, kami minta tuntunan dan penyertaan Tuhan ada selalu di hidup kami ya Bapa. Dan kami juga minta Tuhan terus sempurnakan hidup kami, bentuk hidup kami, supaya kami terus percaya dan bergantung penuh kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Kiranya hidup kami ini kami terus berjuang untuk menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Memang berkati pemerintah Kabupaten Rotendao, Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami yang ada sebagai Bapak Bupati, bahkan sampai kepada RT RW, Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat-Mu sehingga pemerintah yang ada itu benar-benar bekerja dengan sangat luar biasa dengan hikmat Tuhan, memberkati kami semua. Dan kami juga berdoa untuk Radio RRI Rotendao, Tuhan memberkati semua pimpinan, semua staff, semua yang bekerja di Radio RRI. Biarlah Tuhan boleh menjadikan berkat melalui radio ini. Semua yang dibutuhkan, semua yang diperlukan, Tuhan boleh mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini, kami siap menjalani hari ini. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Ya, terima kasih Ibu Ansi. Ya, selamat pagi pendengar. Demikian mutiara pagi kami hari ini dengan tema Tenanglah Aku Ini Jangan Takut bersama Ibu Ansi dan Narlin Dun. Dan saya Mitra Sinlae pamit dari mutiara pagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
2: Demikian mutiara pagi Pro 1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Baptisan itu bab mama menjadi tanda bahwa sejak awal hidup anak-anak ini mereka berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan.
2: Tahun ini tidak ada pembeli, kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 26 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Ibadah syukur Pantekosta dan Sakramen Baptisan Kudus di Jemaat Betania Ba'a, ajak orang tua perkuat pendidikan iman anak. Permintaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha menurun. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Mitra Sinlae. Ibadah syukur Pantekosta dan Baptisan Kudus di Jemaat Betania Ba'a ajak orang tua perkuat pendidikan iman anak selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
4: Ibadah syukur Pentakosta dan Sakramen Baptisan Kudus bagi 7 orang anak berlangsung penuh hikmat di Jemaat Gemit Betania Ba'a. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Maijen Besaik, sementara pelayanan Sakramen Baptisan dilayani oleh Pendeta Yuaniken Lestari Siokain dalam balutan Egnis Ndau di Bulan Budaya, Senin 25 Mei 2026. Dalam khotbahnya, Pendeta Maijen Saik mengingatkan orang tua agar tidak hanya datang kepada Tuhan saat mengalami kesulitan, melainkan membiasakan hidup dalam ucapan syukur serta mengajarkan anak-anak mengenal Tuhan sejak dini.
1: Baptisan itu bab mama menjadi tanda bahwa sejak awal hidup anak-anak ini mereka berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan menjadi pribadi yang hanya datang kepada Tuhan saat membutuhkan pertolongan. Biasakan mengucap syukur setiap hari, bab mama. Ajarkan anak sejak kecil mengenal Tuhan sebagai sumber hidup.
4: Pendeta Maijen Saik juga menegaskan bahwa baptisan merupakan bentuk penyerahan hidup kepada Tuhan. Menurutnya, tugas orang tua tak berhenti di altar gereja, tetapi dilanjutkan dengan menjadi pendidik iman bagi anak-anak di tengah berbagai tantangan pergaulan dan teknologi saat ini.
1: Tantangan terbesar zaman sekarang itu, bab mama, bukan hanya membuat anak-anak kita pintar secara logika, tetapi juga menjaga mereka tetap hidup dalam takut Tuhan.
4: Melalui ibadah syukur Pentakosta dan Sakramen Baptisan Kudus ini, jemaat diajak untuk memperkuat kehidupan iman keluarga serta menjadikan rumah tangga sebagai pertumbuhan rohani bagi anak-anak. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Nusa Tenggara Timur bersama PT Silvano Maynard Jaya melakukan panen raya 10 ton jagung di Kebun Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas 2A Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
5: Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT, Ketut Akbar Heri Acar, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan panen raya ini bukan sekedar hasil pertanian, melainkan bagian dari proses pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Menurutnya, lahan karang yang sebelumnya tandus seluas kurang lebih 2 hektar berhasil disulap menjadi lahan produktif melalui kolaborasi bersama PT SMJ. Dari 28 kg benih jagung yang ditanam, berhasil dipanen sekitar 10 ton jagung. Selain itu Kakan Wil Akbar juga menuturkan, seluruh proses pengolahan kebun jagung tersebut dikerjakan langsung oleh warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Kupang sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian. Melalui kegiatan ini, diharapkan binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga dibekali keterampilan pertanian, disiplin kerja, serta pengalaman lapangan agar ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka dapat memiliki kemampuan untuk mandiri dan produktif. Di samping itu, anggota DPD RI Perwakilan NTT, Abraham Lianto juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dalam mengubah lahan berbatu menjadi kebun produktif yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di NTT yang memiliki banyak lahan tidur dengan karakter tanah serupa. Pada kesempatan yang sama juga Direktur Utama PT SMJ, Sylvester Sudin menjelaskan kerjasama dalam program Sarana Asimilasi Edukasi ini sejalan dengan prinsip 5P yang menjadi dasar pemberdayaan perusahaan di NTT, yakni pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan, dan profil. Menurutnya kerjasama dengan Lapas Kupang difokuskan pada pembinaan yang memberikan dampak nyata bagi warga binaan. Keberhasilan panen raya ini menjadi gambaran bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada pembangunan kualitas manusia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono Kunker Wapres di Kupang berjalan aman. Wapres akan membawa aspirasi masyarakat Amfoang untuk ditindaklanjuti di Jakarta, khususnya terkait jembatan penyeberangan. Berikut laporan Vence Zakarias.
6: Dalam kunjungannya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Amfoang, Kabupaten Kupang, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang. Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan menyebabkan terisolasinya sejumlah wilayah di Kabupaten Kupang. Selain itu, Wapres mencermati dampak serius dan putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara itu, terpisah Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono kepada RRI mengatakan selama kunjungan kerja di Kota Kupang, Kabupaten Rotendao dan Kabupaten Kupang, kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming berjalan dengan aman dan terkendali atas dukungan masyarakat.
7: NTT, acara NTT, kemudian yang mengundang beliau adalah masyarakat NTT. Masyarakat menyambut dengan meriah, ya, menyambut kedatangan RI 2. Kita terjunkan antar gabungan antara TNI Polri, kemudian instansi lain, ada 1.000 polda dari 500.
6: Informasi yang dihimpun RI dalam kunjungan Wakil Presiden di Amfoang, masyarakat turut menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antar wilayah, hingga percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih serta isu perbatasan antar Indonesia Timur Leste yang masih perlu mendapat perhatian.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, keluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
8: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai Hamin 2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman yang ditemui RRI berharap penjualan hewan kurban kambing pada Hamin 1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
2: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
8: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
9: Nah, beta rasa kayaknya tahun ini agak berkurang sedikit. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 yang kali ini kita pasang target paling 70-an. Kan dulu kan belum ada P3K masih dapat gaji. Sekarang kan sudah ada P3K, gajinya tetap ada yang tertahan, ada yang ini kan macam-macam. Untuk sementara kayaknya masih sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi batas buka ya. Hari ini yang ketiga belum ada yang share-share tapi paling hanya datang lihat-lihat.
8: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
10: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut, tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hingga siang hari, jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan, pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah Indonesia. Namun, ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
11: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT, Yosef Rasi mengatakan, job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TBPO. Menurutnya, seluruh perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di NTT guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal.
12: Secara umum kita ingin juga mengurangi angka pengangguran kita di Nusa Tenggara Timur karena data kita saat ini kita ada di angka 102.000 pengangguran di NTT. Kota Kupang sendiri ada di angka 20.000, Kabupaten Kupang 9.000. Nah kalau dengan kegiatan kita lakukan saya yakin betul pasti akan ada yang bisa direkrut dan ada angka-angka, bagi saya satu itu tetap pengurangan.
10: Saat ini, angka pengangguran di NTT tercatat sekitar lebih dari 102.000 orang, dengan sekitar 20.000 berada di Kota Kupang. Pemerintah berharap ribuan lowongan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PKK Kabupaten Kupang menggelar kegiatan penguatan pemberdayaan perempuan dan pembangunan desa inklusif di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
13: PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Damaris, perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara, mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi. Damaris mengatakan, perempuan saat ini menghadapi beban ganda dalam keluarga sehingga perlu didukung melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan.
14: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia punya beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
13: Anggota Pokja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarni Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan.
15: PKK yang ada di desa bisa melakukan pendataan, bisa melihat juga teman-teman disabilitas yang ada di desa, terus juga bagaimana mendukung posyandu yang inklusi bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lain, dan juga teman-teman anak dengan disabilitas juga mereka bisa sekolah di sekolah-sekolah PAUD yang ada di tempat terdekatnya mereka.
13: PKK Kabupaten Kupang berharap melalui kegiatan di Desa Otan tersebut, perempuan semakin berdaya secara ekonomi dan sosial, serta pelayanan masyarakat bagi kelompok rentan dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Informasi olahraga.
3: TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur untuk persiapan siaran bola Piala Dunia yang akan berlangsung sebulan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya Alotani melaporkan.
17: Di kabupaten sudah banyak yang kawan-kawan di transmisi sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
18: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH, kepada RRI di ruang kerjanya Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepsta Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timor, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
17: Kalau di Timor ini karena semuanya sudah ada transmisi, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kepa, dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Wakabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah. Juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Wakabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita mengadakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores sebagian besar sudah ada. Cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot. Kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
18: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Jeff Lumba, kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. Ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
19: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access. Artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
18: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2026, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ibadah syukur, Pentakosta dan Sakramen Baptisan Kudus di Jemaat Betania Ba'a ajak orang tua perkuat pendidikan iman anak. Permintaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha menurun. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sunlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, channel informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, channel informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, selamat pagi. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di pagi hari ini. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menggelar kegiatan konsolidasi demokrasi bersama pimpinan partai politik dan KPU Kabupaten Sumba Barat di aula kantor Bawaslu. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal koordinasi dalam menyongsong tahapan pemilu 2029 di Kabupaten Sumba Barat. Ketua Bawaslu Sumba Barat, Pendeta Papi B. Jurumana, menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu demi menjaga proses demokrasi yang bersih, jujur, dan berintegritas. Menurutnya, konsolidasi diperlukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan pemilu. Dalam sambutannya, Papi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mencegah potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan pemilu 2029. Ia berharap seluruh elemen yang terlibat dalam dapat menjaga stabilitas politik dan menciptakan suasana pemilu yang damai di Kabupaten Sumba Barat. Perwakilan partai politik dan KPU yang hadir menyatakan dukungan terhadap langkah Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang aman dan demokratis. Mereka juga memberikan sejumlah masukan terkait pentingnya sosialisasi aturan kampanye serta penguatan pengawasan hingga tingkat desa agar pelaksanaan pemilu berjalan efektif. Mendengar kegiatan konsolidasi demokrasi tersebut ditutup dengan menyampaikan kesimpulan dan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga pemilu 2029 tetap demokratis, damai, dan bebas dari pelanggaran. Komitmen itu diharapkan menjadi dasar kerjasama antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam membangun demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Sumba Barat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk pendengar semua. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggi Republik Indonesia Yandri Susanto mengapresiasi keberhasilan BUMDes Damai di Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang dinilai sukses mengelola potensi desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Apresiasi tersebut disampaikan Yandri Susanto saat melakukan kunjungan kerja di Desa Livuleo yang turut disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Miltidius Sanam. Menurut Yandri, BUMDes Damai menjadi salah satu contoh pengelolaan potensi desa yang berhasil karena mampu memanfaatkan kekayaan lokal melalui pengembangan sektor pariwisata pantai dan budidaya rumput laut. Ia menegaskan bahwa pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal selanjutnya siap mendukung desa-desa di Kabupaten Kupang untuk terus mengembangkan potensi ekonomi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendengar sementara itu, Sekda Kabupaten Kupang Meteldius Sanam mengatakan kunjungan Menteri Desa menjadi motivasi besar bagi masyarakat Desa Livuleo untuk terus mengembangkan usaha desa secara mandiri dan produktif. Ia menjelaskan BUMDes Damai telah menunjukkan hasil positif melalui pengelolaan wisata pesisir pantai Olsina dan pemberdayaan masyarakat dalam budidaya rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Interfasti Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, anggota DPRD Kabupaten Kupang Absalom Bui, dan Rudi Rinaldi Amtiran, Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang, Camat Kupang Barat, Kepala Desa Livuleo, serta masyarakat setempat. Ya, pendengar, Anda baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi lagi untuk pendengar semua. Tikus merupakan hewan yang sering masuk ke rumah untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Kehadiran tikus dapat mengganggu kenyamanan karena meninggalkan bau tidak sedap dan merusak barang di dalam rumah. Salah satu cara alami untuk mengusir tikus adalah menggunakan aroma yang tidak mereka sukai. Dilansir dari laman orami.go.id, menjadi salah satu aroma yang paling dibenci tikus, bau min yang kuat dapat mengganggu indera penciuman tikus sehingga membuat mereka enggan mendekat. Banyak orang yang memanfaatkan minyak peppermint sebagai pengusir tikus alami di sudut rumah. Selain peppermint, aroma cuka juga cukup efektif untuk menghalau tikus. Bau asam yang menyengat membuat tikus merasa tidak nyaman berada di area tersebut. Cairan cuka dapat disemprotkan pada tempat yang sering dilalui tikus. Aroma bawang putih dan cabai juga diketahui tidak disukai tikus. Kedua bahan dapur ini memiliki bau tajam yang dapat mengganggu penciuman hewan pengerat tersebut. Penggunaan bahan alami dinilai lebih aman dibandingkan memakai racun tikus. Pendengar, manfaat aroma alami untuk mengusir tikus bisa menjadi solusi sederhana dan ramah. Cara ini juga membuat dan membantu menjaga kebersihan rumah tanpa menimbulkan bau bahan kimia berlebihan. Dengan penggunaan rutin, rumah dapat menjadi lebih nyaman dan terhindar dari gangguan tikus.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Memulai hari dengan mengonsumsi pepaya saat sarapan sangat dianjurkan. Buah kaya akan serat dan enzim memberi 5 manfaat utama bagi tubuh. Melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan kulit, melindungi jantung, serta menjaga kesehatan mata. Sarapan praktis ini adalah langkah awal yang sangat menyehatkan. Ya pendengar, enzim pepain yang terkandung di dalam pepaya sangat efektif untuk membantu mencegah protein dan melancarkan saluran pencernaan. Makan pepaya saat perut masih kosong di pagi hari sangat ideal untuk mencegah sembelit, mengurangi perut kembung, dan menyingkirkan racun secara alami dalam usus. Selain itu, buah tropis ini merupakan gudang vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh sistem imun. Menurut Paduan Kesehatan, asupan vitamin C harian ini akan membantu memperkuat pertahanan tubuh dari berbagai infeksi dan serangan penyakit sepanjang hari. Pendengar, bagi yang peduli dengan penampilan, pepaya adalah solusi alami yang menjaga kecantikan kulit. Kandungan vitamin E dan antioksidan di dalamnya ampu melawan radikal bebas, mencegah tanda-tanda penuaan dini, serta membuat kulit terlihat lebih kenyal, cerah, dan bercahaya dari dalam. Benar, terakhir, rutin menikmati pepaya sebagai menu sarapan juga sangat baik untuk menjaga kesehatan organ vital seperti jantung dan mata. Kandungan serat, kalium, serta vitamin dalam pepaya berfungsi efektif menurunkan kadar kolesterol jahat, mengontrol tekanan darah, dan mencegah penurunan fungsi penglihatan seiring bertambahnya usia. Ya, pendengar, itu dia manfaat rutin konsumsi pepaya untuk sarapan di pagi hari. Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

seperti vitamin A, C, dan E, serta sejumlah mineral yang dibutuhkan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya berfungsi membantu melawan radikal bebas sehingga berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Dengan selain itu, lidah buaya juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Gel lidah buaya dipercaya dapat membantu meredakan gangguan lambung serta melancarkan proses pencernaan. Kandungan enzim alami di dalamnya turut membantu menyerap nutrisi menjadi lebih optimal. Di bidang kesehatan kulit, lidah buaya sering digunakan untuk mengatasi iritasi luka ringan hingga kulit kering. Sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dimilikinya mampu mempercepat proses penyembuhan serta menjaga kelembapan kulit secara alami. Pendengar, tak hanya itu, lidah buaya juga dikenal memiliki manfaat bagi kesehatan rambut. Pendengar, penggunaan secara rutin dapat membantu mengurangi ketombe, memperkuat akar rambut, serta menjaga rambut tetap sehat dan berkilau. Meski demikian, para ahli mengingatkan agar pengguna lidah buaya tetap dilakukan secara tepat dan tidak berlebihan. Hal ini penting untuk menghindari efek samping, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang tidak sesuai. Dengan berbagai kandungan dan manfaatnya, lidah buaya menjadi salah satu tanaman yang herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pola hidup sehat masyarakat. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi lagi untuk pendengar semua, konsumsi air rebusan serai memiliki berbagai manfaat kesehatan yang telah diakui oleh banyak orang dan para ahli. Serai mengandung senyawa antioksidan seperti asam fenolat yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Air rebusan serai dipercaya dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh dan mendukung fungsi organ-organ vital. Selain itu, serai juga memiliki sifat anti-inflamasi yang bermanfaat dalam mengurangi peradangan dan nyeri pada sendi otot, serta dapat membantu meredakan gejala flu atau batuk. Air rebusan serai juga dikenal bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Serai memiliki sifat anti mikroba dan dapat membantu melawan bakteri jahat yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare atau infeksi usus. Pendengar, selain itu, air rebusan serai dapat meredakan kembung, melancarkan proses pencernaan, dan mengurangi gas berlebihan dalam perut. Dengan rutin mengonsumsinya, air rebusan serai dapat memberikan rasa nyaman bagi sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, serta mendukung metabolisme tubuh yang lebih baik. Serai juga dikenal memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Sebagai sumber alami, air rebusan serai menjadi pilihan yang sehat untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendengar, namun sepertinya hal dengan bahan herbal lainnya, konsumsi air rebusan serai harus dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu.

Iya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara Rote Menyapa hari ini, edisi 26 Mei 2026. Bersama saya Mita Rizna dan rekan saya Yona Sape. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Oi Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.